0: informatif dan inspiratif. Mercury Morning Show 96 FM Mercury Surabaya.
1: Moment on this day.
2: Tanggal 4 Agustus 1916, Amerika Serikat membeli kepulauan

0: Virgin dari Denmark senilai 25 juta dolar Amerika Serikat. 4 Agustus 1949, Kabinet Hatta pertama yang berkedudukan di Yogyakarta selesai bertugas dan digantikan Kabinet Hatta II. Selanjutnya, 4 Agustus 1961 lahirnya Barack Obama, Presiden Amerika Serikat ke-44. Tanggal 4 Agustus 2009 meninggalnya Mbah Surip, penyanyi Indonesia yang populer dengan lagunya Tak Gendong juga karena gayanya yang unik.
1: Moment on this day.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
4: Stay tune di Weekend Destination. Tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
3: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
4: Wonderful Indonesia.

Pukul 7:15 dan jangan lewatkan nanti di titik 8 pagi Anda kembali bisa mengikuti talk show Solusi SDM bareng Magnet Solusi Integra MSI Consulting dan narasumber tamu. Tema kita, topik kita nanti adalah HR versus serikat pekerja, mitra atau lawan. Nah, itu nanti yang akan kita diskusikan. Hubungan antara HR dan serikat pekerja ini memang seringkali dipandang sebagai dua pihak yang punya kepentingan masing-masing, berbeda. Di satu sisi, HR berperan menjaga keberlangsungan bisnis dan produktivitas perusahaan, sementara serikat pekerja memperjuangkan hak, kesejahteraan, serta aspirasi para pekerja. Beda peran ini tidak jarang menimbulkan anggapan bahwa keduanya selalu berada di posisi yang saling berhadap-hadapan, ya. Padahal hubungan industrial yang baik justru harus dibangun melalui komunikasi, kepercayaan, dan kerjasama. Nanti kita akan diskusikan itu bersama narasumber tamunya adalah Suryowanto SHMM, Industrial Relation Manager PT Pabrik Kertas Ciwi Kimia TBK. Bersama Mas Suryo, nanti teman-teman dari MSI juga akan hadir. Kita akan berdiskusi bersama-sama pukul 8 sampai 9 pagi. Ada yang mau sharing-sharing, silakan nanti seperti biasa WhatsApp message ataupun WhatsApp call ya. Di 081-730-0096. Atau Anda juga bisa menelpon melalui 0315620096. Ya. Nanti di titik 8 sampai 9 pagi. Ikuti talk show-nya dan jangan sampai kelewat untuk Anda sharing-sharing juga nanti. Saya tunggu ya.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Netizen Indonesia paling ditakuti di sosial media. Kenapa ya? Menurut laporan Digital Civility Index di tahun 2020 dari Microsoft, Indonesia berada pada urutan terendah di Asia Tenggara yang disurvei untuk tingkat kesopanan bersosial media, ditinjau dari maraknya berita hoax, ujaran kebencian, dan diskriminasi. Dan ironisnya, akibat dari unggahan itu, banyak netizen Indonesia yang geram dan mendadak membombardir kolom komentar akun Instagram milik Microsoft. Bukannya ini makin membuktikan hasil riset tersebut ya? Namun, terkadang masifnya kekuatan netizen Indonesia juga membuahkan hasil yang positif loh sahabat. Masih ingatkah Anda dengan Bima, TikTokers yang sempat tersorot karena menyuarakan kritik pembangunan jalan di Lampung yang tidak kunjung dilakukan? The power of netizen membuat Bima mendapat banyak dukungan dari netizen yang turut mengawal kasus tersebut hingga selesai. Bahkan sampai pemerintah pusat turun tangan loh untuk perbaikan jalan. Nah sahabat, sebagai pengguna sosial media, kita

0: harus bisa lebih bijak lagi nih dalam bersosial media agar netizen Indonesia bisa jadi contoh di mata dunia bahwa kekuatan netizen juga bisa bermanfaat loh untuk kebaikan. So, jangan lupa juga buat like dan follow @radiomercury96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Facts hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Sahabat Mercury, tips dari Earth Hour Surabaya. Jangan lupa bawa tumbler, bawa bekal dari rumah, kurang-kurangi memakai plastik dan sedotan, karena itu akan berdampak besar bagi bumi yang lebih baik. Bersama saya Ilham dari Earth Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
1: Mercury Fact on Mercury FM.
3: Sahabat, pernah kebayang nggak sih kalau saus tomat yang biasa kita buat cocolan kentang goreng ternyata dulu dijual sebagai obat loh? Loh, kok bisa? Kenapa bisa begitu ya? Jadi gini sahabat, di tahun 1830, ketika ilmu kedokteran belum secanggih sekarang, penyakit pencernaan seperti diare adalah momok yang menakutkan. Di tengah keputusasaan itu, muncullah seorang dokter yang mempunyai ide revolusioner bernama Dr. John Cook Bennett. Dokter ini membuat obat yang diberi nama Pil Tomat Amerika. Bennett mengklaim racikan saus tomatnya dapat menyembuhkan berbagai penyakit, mulai dari sakit perut, diare, hingga rematik. Bahkan, Dr. Bennett mendirikan pabrik dan menjual saus tomatnya di seluruh Amerika sebagai obat paten yang manjur. Saat itu, orang-orang percaya kalau pil tomat dapat menawarkan cara untuk meningkatkan kesehatan dan mengatasi penyakit umum. Tapi seiring berjalannya waktu, sebuah penelitian mengungkap kalau klaim saus tomat bisa menjadi obat ternyata tidak benar. Ini mengakibatkan khasiat pil saus tomat mulai menghilang karena orang-orang mempertanyakan validitas klaim kesehatannya. Nah sahabat, meski hari ini kita tidak lagi minum pil saus tomat sebagai obat, manfaat tomat tetap nyata loh, kayak antioksidan, vitamin, dan baik untuk jantung. Dan ingat sahabat, saus tomat di masa kini tetap menjadi kawan baik di setiap sajian kita.
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Dengarkan lebih jernih streaming Radio Mercury hanya di aplikasi On Ears.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Arif Hadi Pambudi SPOK ingin menyampaikan atau sharing mengenai PCOS. Jadi PCOS merupakan suatu kumpulan gejala yang ditandai dengan adanya gangguan pada siklus menstruasi, adanya gejala hiperandrogen atau adanya timbul bulu pada daerah tubuh yang berlebihan, dan yang ketiga pada pemeriksaan fisik atau pemeriksaan dengan menggunakan ultrasound ditemukan adanya sel telur yang mengalami gangguan. Bagaimana dengan cara mendeteksinya? Yang perlu sahabat Merkuri ketahui adalah dengan melihat bagaimana dengan siklus menstruasinya. Kita ketahui bahwa siklus menstruasi normal adalah 3-7 hari. Nah, apabila terjadi gangguan pada siklus menstruasi tersebut, yaitu dengan mensnya yang sedikit atau waktunya atau frekuensinya yang juga memendek atau mungkin bahkan tidak menstruasi sama sekali, kemudian yang kedua itu adanya timbul bulu pada daerah tubuh secara berlebihan, sebaiknya untuk dikonsultasikan. Dan apa-apa yang harus dilakukan pada wanita dengan PCOS, nah ini tergantung dari keluhan yang timbul. Ada yang mengganggu daripada siklus menstruasi, sebaiknya untuk dikonsultasikan untuk pengaturan daripada siklus menstruasi. Untuk yang masalah infertilitas, dikonsultasikan untuk bagaimana menggunakan obat-obatan untuk memicu dari sel telur itu sendiri. Tetapi yang terpenting adalah dengan pengaturan diet dan nutrisi seimbang serta olahraga teratur. Olahraga yang teratur paling enggak kurang lebih sekitar 30 menit selama bisa 3-5 hari. Syukur-syukur bisa teratur setiap hari. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai sedikit tips untuk PCOS. Semoga sahabat Merkuri diberi kesehatan dan semoga bermanfaat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: streaming sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.mercuryfm.id.
1: News on the spot. Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya Anas Karno mengimbau camat, lurah, RT dan RW untuk memperkuat deteksi dini guna menjaga kondusivitas kota Surabaya. Menurutnya, berbagai persoalan sosial yang berpotensi memicu konflik dapat dicegah apabila komunikasi dan mediasi dilakukan sejak awal di tingkat lingkungan. Anas menegaskan, perangkat wilayah merupakan pihak yang paling memahami kondisi masyarakat di lapangan. Karena itu, mereka diminta aktif membangun komunikasi dengan warga dan memetakan berbagai persoalan yang berkembang di wilayah masing-masing. Politikus PDI Perjuangan tersebut juga mendorong penguatan kolaborasi antara RT, RW dan lurah, kecamatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, Babinsa dan Babin Kamtibmas sebagai sistem deteksi dini di tingkat kampung. Menurut Anas, menjaga keamanan dan ketertiban bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Dia menilai RT dan RW merupakan mata dan telinga pemerintah yang berperan penting dalam deteksi persoalan sejak dini. Anas berharap sinergi pemerintah dan masyarakat terus diperkuat agar Surabaya tetap aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh warga. News on the spot.

0: tanggal 4 Agustus 1916, Amerika Serikat membeli Kepulauan Virgin dari Denmark senilai 25 juta dolar Amerika Serikat. 4 Agustus 1949, Kabinet Hatta pertama yang berkedudukan di Yogyakarta selesai bertugas dan digantikan Kabinet Hatta II. Selanjutnya, 4 Agustus 1961 lahirnya Barack Obama, Presiden Amerika Serikat ke-44. Tanggal 4 Agustus 2009 meninggalnya Mbah Surip, penyanyi Indonesia yang populer dengan lagunya Tak Gendong juga karena gayanya yang unik.
1: Moment on this day.

0: itu
1: Bang Boril, Bang Boril,
2: Bang Boril, Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
0: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
1: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
3: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
0: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
3: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: tahun 2001, September 2001.
1: Oke.
0: Okay. Itu iya, sampai iya. Sekarang 25 tahun.
1: 25 tahun. Iya. Yeah. So far so good bisnis pabrik apa?
0: Kertas. Ya. Betul. Sampai saat ini alhamdulillah masih lancar.
1: Masih lancar betul, ya. Iya. Terus kemudian ada berapa orang di bawah yang apa namanya?
2: Timnya industrial relations. Oh,
0: iya. Gini, di Ciwi itu kan ada HR, Human Resource Department. Yeah. Itu terbagi menjadi yang pertama itu organisasi development. Okay. Itu terus kemudian ada recruitment. Terus kemudian ada lagi satu people development. Okay. Itu yang nangani training dan sebagainya. Dan industrial relation.
1: Okay. Okay.
0: Di tempat saya itu kebetulan saya membawai ada 4 orang.
1: Ada 4 orang.
0: Ya,
1: kalau karyawan keseluruhan berapa?
0: Karyawan keseluruhan sekarang ini sekitar 4.970-an.
1: Wih,
2: pabriknya kan gede,
1: betul.
2: Nyusur pinggir jalan gitu.
0: Ini sudah berkurang banyak.
1: Oh, itu pun sudah berkurang banyak. Dulu?
0: Ketika saya pertama kali masuk di situ 13.700.
1: Sudah berkurang seper 2/3.
2: Kertasnya pakai tangan gitu ya, sampai waktu orangnya segitu banyak.
1: Ya, mungkin waktu itu masih padat karya ya.
0: Padat karya, betul.
1: Kalau sekarang sudah padat modal ya, sudah prarap, sudah di.
0: Iya, betul.
1: Tapi so far so good ya bisnis kertas ya.
0: Masih so far so good.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Suryo. Pak Suryo, selamat datang. Kita berdiskusi tentang, nah ini menarik ini temanya. Bu Novi sudah ngajak perang-perangan ini. Karena HR versus serikat pekerja, mitra atau lawan. Kenapa ini menjadi pertanyaan menarik, Bu Novi?
2: Iya, jadi kalau di perusahaan itu gini, serikat pekerja itu seringkali dijadikan sebagai momok
1: ya,
2: bagi banyak sisi manajemen gitu, dan kemudian oleh teman-teman HR gitu, karena kalau HR itu kan tujuan mungkin dianggap lebih berpihak kepada manajemen dibandingkan dengan kepada karyawan, dan karena itu maka muncullah serikat pekerja kan seperti itu, yang mereka memperjuangkan tanda petik hak-hak kepentingan karyawan yang seperti itu, supaya kemudian kontribusi mereka itu juga dianggap fair, berkontribusi, yeah, seperti itu, sehingga dengan dua kacamata pandang ini kadang kita memposisikan mereka ini sebagai lawan kayak gitu loh Mas Aldi. Nah, kita sekarang mau membahas apakah benar jadi lawan gitu, atau sekarang kalau apakah ini hanya yang karena kejadian beberapa perusahaan saja, terus kemudian diekspos menjadi sesuatu yang kemudian digeneralisir dan dianggap itu terjadi sama semua di perusahaan gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat banyak juga ya serikat-serikat pekerja yang juga bukan hanya motonya bukan hanya memperjuangkan hak karyawan, tapi memperjuangkan keberlangsungan karyawan. Artinya kalau kita bicara keberlangsungan, berarti kita juga orientasinya si serikat pekerja juga orientasi ke produktivitas, terhadap kontribusi terhadap organisasi seperti itu. Gitu, masalah.
1: Apakah kalau dari sisi praktisi ya yang ada di lapangan, Pak Suryo, apakah anggapan itu masih relevan? Artinya head to headnya HR dan serikat pekerja ini kalau dari sudut pandang jenengan di divisi HR ini seperti apa?
0: Iya, saya tidak bisa ngomong itu sebagai lawan atau mitra gitu ya. Tapi kita lihat dulu, saya ambil perbandingan dulu nih ya Pak. Saya ambil perbandingan dulu. Kalau di negara-negara ini di dewan pengawas di perusahaan, sehingga keputusan-keputusan itu mereka bisa menyusun strategis kebijakan strategis untuk keberlangsungan perusahaan. Nah, itu. Nah, kalau di Jepang itu lain lagi. Mereka ini justru berpedoman pada produktivitas dan kelangsungan perusahaan. Karena serikat pekerja itu menganggap bahwa kelangsungan hidup mereka itu tergantung dari finansial dari perusahaan, sehingga mereka ini kalau di Jepang itu serikat pekerja didirikan untuk internal perusahaan, bukan berafiliasi seperti di Eropa. Jadi ada kumpulan serikat pekerja yang di dalam perusahaan itu hanya itu aja, karena mereka memang peduli terhadap produktivitas perusahaan. Tapi kalau di Amerika itu hubungannya justru hampir sama kayak di Indonesia. Dia hubungannya adalah

0: transaksional legalitas. Jadi dia berpatokan pada undang-undang yang berlaku, perjanjian kerja yang berlaku. Nah, sekarang di Indonesia bagaimana? Kalau di Indonesia itu kalau menurut Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja, itu kalau nggak salah di pasal 4 itu, itu menyatakan bahwa peran serikat pekerja adalah sebagai mitra, sebagai mitra dengan pengusaha untuk menciptakan suatu kondisi yang aman, kalau nggak salah itu ya, pokoknya kondisinya yang kondusif gitu.
1: Ya.
0: Saya belum nggak terlalu hafal itu. Nah, tetapi ada dua prinsip yang tidak tertulis yang sama-sama dipegang oleh pengusaha maupun dari pekerja. Prinsip pengusaha itu kalau bisa kerja maksimal mungkin, kosnya minimal.
1: Minimal, betul.
0: Iya kan? Kalau pekerja juga begitu, kebalikannya. Kerja minimal mungkin, kosnya maksimal.
1: Maksimal.
0: Dari situ timbul biasanya penyimpangan norma kerja terjadi di situ. Dari pengusaha karena prinsip seperti itu akhirnya jam kerja ditambah. Kelebihan jam kerja nggak dihitung lembur. Oke, atau dihitung lembur ya, tetapi dengan konsep paket, tidak seperti yang aturan yang berlaku, yaitu dihitung lembur per jamnya, upah per jam, diberikan paket itu. Pekerja juga begitu, saya sudah kerja susah-susah, tapi ya dapat segini aja gitu loh. Akhirnya ya timbul penyimpangan juga normatifnya. Dia tidak masuk kerja tanpa keterangan, sering datang terlambat, ogah-ogahan, absennya ada, masuk pulang ada, tapi orangnya tidak ada di
1: jelas.
0: Tempat. Nah, dalam hal ini kita tidak bisa menganggap.
1: Pak Suryo tadi di awal sempat disampaikan bahwa dicoba dikomparasikan begitu ya, bagaimana Eropa, bagaimana Jepang, Amerika dan kita. Nah, pertanyaannya kan kenapa kita justru tidak bisa seperti apa Eropa yang tadi hubungannya lebih harmonis begitu?
0: Kalau
1: menurut Anda kenapa?
0: Sebetulnya kita itu abu-abu ya. Jadi gini,
1: apakah karena regulasi yang membuat disadari atau tidak kita ada di area abu-abu untuk ini?
0: Iya, jadi kita itu kadang di area Eropa juga kadang di area Amerika. Di area Eropa itu sudah jelas diatur sebagai mitra ya.
1: Mitra, betul. Makanya.
0: Tapi dalam prakteknya itu kita terpancu pada perjanjian secara legal. Kita harus mengikuti legalitas yang ada. Kalau di Eropa ada. Mereka tidak bisa menentukan gaji karyawan, harus ada persetujuan dari union ya.
1: Nah,
0: sama kayak di sini asosiasi berunding apa namanya yang tiap tahun itu?
2: Iya, Dewan Pengupahan.
0: Dewan Pengupahan, sama. Tetapi prakteknya banyak perusahaan yang tidak menjalankan itu karena alasan kosnya tinggi dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kalau sudah seperti itu, yang berlaku adalah seperti di Amerika. Legalistik itu yang berlaku.
1: Paham. Ya. Nah, ini kalau diteruskan ya pembahasannya bulat di situ aja ya. karena prinsip yang tadi itu Pak Surya sudah garis bawahi, karyawan pinginnya kerja dikit duit banyak, gaji banyak.
2: Pengusaha kerja banyak, ngeluarin dikit.
1: Ngeluarinnya sedikit. Nah, itu kan enggak pernah bisa ketemu ya. Bu Novi gimana Bu Novi?
2: Ini kalau saya ya, kalau sebenarnya kalau menurut saya sih sebenarnya tadi itu sebenarnya kompromi ya Mas. Kompromi di mana kemudian karena saya setahu saya gini juga banyak sekarang di perusahaan-perusahaan serikat pekerja itu yang tidak hanya menjadi kayak kontra dengan pengusaha atau dengan orang HR kayak gitu, dan mereka ini juga mereka ini juga memberikan masukan-masukan dan juga bukan hanya memperjuangkan hak saja. Mungkin yang banyak diekspos itu adalah yang seperti itu, tetapi di perusahaan-perusahaan yang sudah jalan itu mereka justru memberikan masukan terhadap misalnya adanya transformasi, bagaimana menghadapi karyawan-karyawan muda yang saat sekarang. Maksudnya mereka juga memberikan masukan terhadap manajemen terkait dengan hal-hal seperti itu. Dan menurut saya ya ada baiknya kita cobanya ke arah ke sana Mas gitu loh. Jadi bukan hanya memperjuangkan hal-hal yang sifatnya mendasar. Dan ya itu tadi, kalau ada tadi dikatakan itu dasarnya itu adalah peraturan tidak tertulis itu tadi. Ya itu modelnya ya kesepakatannya ya dikompromi, pemahaman bahwa kita nggak boleh semena-mena sebagai pengusaha gitu, seperti itu. Penghargaan terhadap kinerja itu tetap ada, karena juga sebenarnya sudah diatur di undang-undangnya seperti itu gitu.

0: Adi. Ya. Jadi kenapa kemudian masalah-masalah perburuan itu selalu hadir, ya hari ini mendapatkan pembenaran dari Pak Suryo bahwa ya memang selalu main di area abu-abu kita.
1: Betul.
0: Ya. Nah, idealnya seperti apa menurut Pak Suryo?
1: Nah, jadi kan gini, tadi kan judulnya mitra atau lawan. Kalau saya sepakat gini, kapan jadi mitra, kapan jadi lawan.
2: Oke.
1: Jadi yang penting bagi kita HR sebagai praktisi itu mengajak mereka, ini komunikasi pasti ya, itu komunikasi. Nah, kita ajak bicara mereka ini tentang kebijakan-kebijakan perusahaan yang menyangkut kesejahteraan karyawan. Itu. Saya ambil contoh waktu di tahun 2017-an ya, di tempat di tempat kami bekerja itu, saya ambil. Waktu itu karyawan 12.500. Nah, dari 12.500 itu kita sudah ngitung gitu, di tahun 2029 dan 2030 itu akan banyak orang karyawan yang pensiun. Nah, kita itu mengeluarkan kos di tahun 2029 itu sekitar 980-an per setahun ya.
0: Juta ya.
1: Miliar.
2: Oh. Ya karyawannya segitu banyak.
0: Iya.
1: Di tahun 2030 itu membengkak lagi 1,2 M. Sorry, 1,2 T.
2: Iya. Iya. Dengan jumlah karyawan segitu.
1: Dengan jumlah karyawan segitu. Ya. Nah, kalau dihitung lagi, kalau 1,2 T dikeluarkan dalam setahun, gimana perusahaan ini akan jadi kolab kan?
2: Iya.
0: Iya.
1: Betul kan ya? Nah, kita keluarkan cash flow segitu banyaknya gitu. Padahal kita juga butuh modal juga gitu. Nah, akhirnya kita panggil serikat pekerja, kita sosialisasikan kebijakan-kebijakan itu. Ini loh akibatnya kayak gini. Mau perusahaan ini bangkrut seterusnya atau kita berlangsung seterusnya. Nah, kita berikan pengarahan ke mereka, kita ajak diskusi dan kita minta pendapat mereka gimana caranya mereka ini
2: perusahaan tetap sustain
1: gitu. Nah, akhirnya oke, enggak apa-apa kita kurangi perlahan. Perlahan sampai dengan sekarang ini 4.900-an itu.
0: Nah, itu konsepnya apa? Pensiun dini begitu.
1: Nah, itu yang pertama kali kita konsepnya ada dua. Kalau yang usianya 50 tahun dan sudah bekerja 20 tahun, kita berikan konsep pensiun dini. Kalau yang kurang dari itu, kita berikan efisiensi. Nah, pilihan itu tidak kita gerabak itu semua, enggak. Tapi kita juga, kita lihat dari mereka yang low performance. Ada penilaian akhir tahun itu kan, itu kan ada grade A, B, C, dan D. Yang D ini kita tawari eksekusi paket. Kita tawari paket dulu, kita terminate dulu. Itu. Karena mereka ya, karena grade D ya kerjanya kayak gitulah. Gitu. Kita cari yang memang produktivitasnya tinggi. Nah, itu kita laksanakan seperti itu. Itu pun juga ada masukan dari serikat pekerja juga. Itu tidak bisa langsung seketika itu, tapi kita bertahap terus itu. Nah, kenapa mereka bersedia? Memang karena waktu itu menurut masih berlaku Undang-Undang 13 ya, belum ciptaker sekarang ini. Itu namanya efisiensi maupun pensiun dini kan 21 pesangonnya. Dua kali pesangon, satu kali penghargaan. Nah, sekarang sedangkan di perusahaan kami itu untuk pensiun itu 3 kali pesangon, 3 kali penghargaan.
2: Jadi di atas.
1: Di atas.
0: Di atas nah, ya. Okay. Ya.
1: Tapi kita kan enggak apa-apa, lebih baik mengeluarkan sekian M dulu daripada nanti mendol belakangan.
0: Iya.
1: 1,2 T.
0: Betul. Yang
1: perusahaan akan menjadi kolab itu.
0: Sustainability-nya kejaga gitu ya.
1: Yang penting hak-hak karyawan ini diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan itu pun berjalan ya dikatakan mulus, karena apa, dari 3.000 karyawan itu yang kita putus hubungan kerjanya itu kalau nggak salah hanya 9 orang yang sampai dengan PHI. Satu orang sampai di Mahkamah Agung. Dan itu pun kepentingannya mereka ini ada yang satu kepentingan hak, jadi gini, dia itu mau diputus PHK bersedia, tapi haknya berikan ke saya lebih dari itu. Nah, hak pesangonnya. Yang sisanya adalah ingin tetap kerja.
0: Enggak mau
1: tetap kerja.
0: Ingin tetap bekerja.
1: Dari 9 itu 1 kepentingan hak, yang 8 kepentingan PHK, itu yang 5 itu selesai di mediasi. Yang sisanya di PHI.
0: PHI. Nah. Tapi hari ini sudah selesai.
1: Sudah selesai, lama sudah selesai.
0: Sudah lama selesai. Oke. Terima kasih untuk sharingnya. Luar biasa ini ya. Jadi tahu ya, ternyata perusahaan besar pun masalahnya juga cukup besar begitu ya. Tapi nanti kita lanjutkan, Bu Novi. Okay. Pak Surya, kita ke iklan dulu ya.
3: Good morning. Mercury Morning Show. 96 FM Mercury Surabaya.
4: Sahabat Mercury, jangan malu untuk bersedekah sedikit. Gak apa-apa sedikit, asal continue dibandingkan tidak sama sekali. Bersama saya Siska dari Komunitas Jumat Berbagi, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
3: Mercury FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Ketinggalan talkshow-nya Mercury, simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.
7: Kita masih berdiskusi dengan para narasumber, ada CEO dari Magnet Solusi Integra, MSC Consulting Bu Novi, dan juga narasumber tamu kita Pak Suryawanto SHMM, Industrial Relation Manager PT Pabrik Kertas Ciwi Kimia TBK, yang tadi sudah ngasih apa namanya gambaran gamblang begitu ya, soal bagaimana cara untuk bisa, bukan ngakali ya, apa istilahnya itu ya, untuk mengantisipasi. Lah ya,
8: betul.
7: Kalau ngakali itu kan kesannya kayak negatif ya.
8: Negatif. Iya.
7: Kalau ini kan bukan negatif, meskipun namanya orang selalu ada yang setuju, ada juga sedikit sekali yang tidak setuju. Nah, perbedaan pendapat itu kan sesuatu yang normal ya.
8: Betul.
7: Nah, kalau dari pengalaman itu, menurut Pak Surya sendiri, bagaimana sih sebaiknya supaya hubungan industrialnya itu tetap harmonis begitu, meskipun belum tentu harmonis banget begitu ya. Gimana menurut Anda?
8: Jadi kita punya strategi untuk menjalin hubungan dengan serikat itu agar harmonis gitu ya. Yang pertama itu biasanya kan gini, karena konsep hubungan kita itu kan pada legalistik, berpacu pada undang-undang yang berlaku. Maka dari kita ini memberi kebebasan kepada serikat pekerja, pengurus serikat pekerja itu untuk ikut pelatihan-pelatihan tentang ketenagakerjaan. Pemahaman-pemahaman tentang hukum ketenagakerjaan. Agar mereka ini paham betul apa sih isi hukum ketenagakerjaan itu. Sehingga persepsinya sama dengan manajemen.
7: Jangan asal pokoknya ya.
8: Jangan asal pokoknya. Artinya nanti kalau pemikiran sama, berarti kan nanti lebih gampang gitu kalau kita mencari solusi gitu loh kan. Kita tidak memberikan tidak melarang mereka untuk mengajukan training ketenagakerjaan macam-macam. Kita beri kebebasan mereka. Selama itu menyangkut untuk keberlangsungan perusahaan, itu kita berikan kebebasan itu. Bahkan kita pernah, kalau saya ada diundang dari Dinas Tenaga Kerja untuk materi narasumber gitu ya. Nah, itu saya mesti ngajak teman-teman serikat pekerja. ketuanya saya ajak ini loh kayak gini gitu. Bahkan kalau kita ini kan kebutuhan di Ciwi itu kan produknya 80% ekspor. Nah itu biasanya kalau ada pembeli itu mereka ini ada bayar itu mereka kan mesti audit sosial. Nah teman-teman serikat saya ajak untuk mengikuti training sosial audit, compliance audit itu, sehingga mereka paham oh ternyata perusahaan itu enggak gampang ya, ada ini harus aturannya gini, harus dijelaskan kayak gini, kayak gini. Jadi kalau misalkan perusahaan memutus hubungan kerjanya ya mereka masih bisa berpikir wajar gitu loh, selama hak-haknya itu bisa terpenuhi itu. Jadi itulah konsep kami supaya mereka paham aturan, kita berikan kebebasan untuk mempelajari undang-undang ketenagakerjaan
7: gitu. Ya. Dengan begitu maka ketika ada di posisi untuk saling bisa mempertahankan hak dan kewajiban masing-masing itu frame of reference-nya itu paling enggak selisih jauh ya.
8: Betul.
7: Ya. Jadi ada di coupling yang sama itu kan diskusinya jadi lebih enak.
9: Betul.
7: Bu Novi menambahkan.
9: Jadi ini tadi nyambung yang Pak Suryo tadi bahwa ya itu tadi mereka diajak untuk memahami dari sisi bisnisnya kalau maksudnya seperti itu sehingga kemudian pemahamannya bukan hanya hak saja gitu, karena kadang kan ada ini kan Pak Pak Suryo apa bahwa itu tadi kalau jadi apa namanya ini gini kayak semacam doktrin tidak tertulis bahwa kalau kamu nanti apa terpilih atau mau jadi ya, apa SP atau pengurusnya maka tugasmu adalah melawan atau mengkritisi kebijakan kan ada yang begitu gitu yang turun menurun seperti itu. Nah itu kan tidak bisa dipegang saklek seperti itu kan Mas Aldi gitu. Betul. Jadi melibatkan mereka terhadap apa tadi sisi bisnisnya pemahamannya dengan mendapatkan pemahaman tentang itu mereka jadi tahu kalau jadi pengusaha itu ternyata juga banyak aturan banyak yang celah-celah yang kemudian mereka juga harus comply dan karena itu kalau ada tuntutan produktivitas yang lebih baik terus kemudian bagaimana aturan-aturan yang ada itu kemudian disesuaikan ya mereka jadi lebih paham gitu.
7: Oke. Ternyata diskusi kita hari ini cepat sekali menarik perhatian sahabat-sahabat Merkuri ya. Ada Pak Jono ini yang join. Menarik perbincangan hari ini. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana karyawan yang ada di perusahaan manajemen keluarga, perusahaan keluarga maksudnya ini, tanpa ada perhitungan masa kerja, tanda jasa lama masa kerja, apa masukan bagi kami para pekerja yang ada di kondisi ini? Oh, jadi aturan-aturan ketenaga kerjanya nggak jelas, karena mungkin basicnya adalah ini perusahaan keluarga, perusahaan yang diistilahkan di sini oleh Pak Jono itu, perusahaan manajemen keluarga.
9: Oke.
7: Apa masukannya, Pak Suryo?
8: Iya, saya belum pernah mengalami ya bekerja di perusahaan keluarga itu. Tapi saya ada beberapa teman yang kumpulan HR gitu, yang kebetulan mereka ini juga asalnya dari manajemen keluarga gitu ya. Gitu. Nah, memang kalau manajemen keluarga itu apa kata user gitu, apa kata owner gitu, maunya gini-gini. Nah, kalau hal semacam itu dari pekerja yang kebetulan tidak ada HR-nya dan sebagainya. Itu yang penting bagi mereka ini tunjukkan dulu produktivitasnya dulu. Gitu ya. Mereka punya produktivitas yang bagus dan sebagainya. Nah, kalau sudah seperti itu mereka bisa bargaining gitu dengan owner-nya. Bargainingnya bagaimana? Ya, kita jelaskan kepada owner bahwa aturannya seperti ini dan banyak sekarang ini dari banyak kebijakan owner itu yang menurut kami misalkan itu agak menyimpang dari normatif gitu. Nah itu, tapi dengan begitu kita akan sudah tunjukkan bahwa kita punya produktivitas yang tinggi dan sebagainya. Dengan begitu kan tidak asal menuntut kan gitu ya. Tidak asal menuntut, saya juga punya produktivitas yang tinggi, tolong hargai saya gitu. Kalau daripada pokoknya saya harus gini-gini tapi nggak ada produktivitas kan nggak ada yang dijual dengan diri. Nah, kita harus punya nilai jual dulu, nah, baru kita rundingkan itu untuk mencari solusinya. Saya yakin kalau owner itu melihat kita rajin kerja, produktivitas tinggi, pasti mereka akan memberikan reward lah untuk itu.
7: Ya, yakin ya Pak ya?
8: Yakin.
7: Gak ada owner yang mengingkari itu ya?
8: Betul.
7: Oke.
9: Karena oke, jadi yang pertama memang ya itu tadi saya apa ya banyak memang yang kemudian karena manajemen keluarga ya kemudian atur-atur orang sekarang bilang wis aturan singan tuh atau awuren gitu kan Nah, sebenarnya gini sih, meskipun pengusaha dengan manajemen keluarga pun, menurut saya mereka punya hati nurani. Mereka juga bisa melihat apa yang apa namanya sudah terjadi di perusahaan. Artinya atas hasil kerja, pertumbuhan, apa namanya, kalaupun misalnya tidak tumbuh karena situasinya tidak memungkinkan, bahwa ini tetap berlangsung dan yeah. kemudian punya dampak terhadap lingkungan pada masyarakat. Menurut saya, itu hati kecilnya itu pasti masih jalan lah kayak gitu, seperti itu. Nah, tinggal bagaimana tadi itu, ada yang berani ngomong enggak kayak gitu Mas Andi. Gitu menyampaikan yang tadi, berani ngomong tuh artinya kadang kan kita sudah takut-takut sendiri gitu ya. Dan mungkin bukan cara ngomongnya tidak dengan misalnya aturannya seperti ini gitu loh. Gitu ya. Jadi memang aturannya seperti ini, tapi kalau owner gini, ini lebih ke cara komunikasi sih.
7: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah,
9: kan yeah. kayak apa namanya? Secara peraturan gimana saya nggak ngerti, tapi artinya ini seni mengkomunikasikan dari aturan yang seperti ini, menyampaikan tidak seakan-akan atau membuat mereka tuh jadi apa ya, kayak semacam kayak dihantem gitu yeah, ya, dihantem yeah. ke mukanya kayak gitu kan, seperti itu Mas. Jadi mungkin bagaimana cara mengkomunikasikan bahwa ini sebenarnya ada aturan yang seperti ini, bahwa kalau ini di apa namanya di adjust sesuai dengan kondisi, itu sebenarnya kita juga bisa diskusi. Nah, mungkin masukannya kita yang kita bisa berikan kepada owner apa yang apa namanya yang kemudian bisa merubah itu gitu. Karena ya itu tadi, misalnya kami setelah keluar kami belum punya kerjaan lagi nih misalnya. Bukan untuk karena curiga ya, tapi apakah kemudian setelah keluar dari sini kamu juga akan masih bisa hidup karena namanya ada keluarga yang apa ditanggung yang seperti itu. Gitu. Atau juga kalau bisa mungkin lebih konsultasi, tapi konsultasinya tidak harus serta-merta melibatkan ya. Jadi di Disnaker kota atau ini setahu saya atau kabupaten itu ada yang ngurusin secara khusus industrial relation. Jadi cara apa ya, kita pahami dulu aturannya seperti apa, terus kemudian kita yang akan mengemas kayak gitu Mas. Karena kalau owner dia kayak dilempari peraturannya kayak gitu, itu pasti best defense dulu kayak gitu. Enggak melihat kondisi perusahaan misalnya seperti itu.
7: Ya, ketika apa namanya Bu Novi menyebut tadi komunikasinya rada-rada mentok, apa negara itu memfasilitasi dengan ini ya, apa pembicaraan bipartit ya, bipartit lewat teman-teman di Dinas Ketenagakerjaan mungkin bisa dikomunikasikan ke sana. Tapi saya juga ingin mendalami soal komunikasi yang efektif ini, Pak Suryo, sesuai pengalaman Anda. Seperti apa sih sebenarnya berdasarkan pengalaman Pak Suryo ya, komunikasi yang efektif untuk membangun kepercayaan antara manajemen HR dan serikat pekerja?
8: Iya, komunikasi yang efektif yang selama ini kita lakukan itu yang penting kita ada keterbukaan.
7: Oke.
8: Ada keterbukaan. Termasuk kebijakan-kebijakan dari perusahaan itu kita sampaikan bahwa ini sebenarnya tujuan

0: nya untuk keberlangsungan perusahaan gitu ya. Dan itu pun kita sampaikan dengan data. Tidak asal ngomong aja. Nggak. Kita sampaikan dengan data. Ini loh datanya seperti ini. Penjualan market untuk saat ini turun sekian-sekian. EBITDA kita turun lagi sekian-sekian. Nah, itu. Ini kita selalu terbuka kepada perusahaan ini sudah berlanjut terus. Jadi mereka ini kita libatkan juga agar mereka juga mikir bahwa perusahaan ini butuh support mereka juga gitu loh. Dan mereka kita berikan kepercayaan. Di luar itu pun ada di luar itu kita juga mereka libatkan dalam hal ini. Kita kan punya lembaga LKS Bipartit, lembaga kerjasama Bipartit itu. Nah, LKS Bipartit ini kan memang sudah diatur di undang-undang ya. Kalau perusahaan yang punya karyawan 50 itu wajib membuat LKS Bipartit di dalam perusahaan itu. Nah, kita ada LKS Bipartit itu anggotanya dari manajemen, dari kerja dan juga dari manajemen. Nah, kita setiap pagi itu bukan setiap pagi, kita ada namanya coffee morning. Jadi ada itu menyediakan tempat ngobrol, tempat ngopi dan sebagainya. Sebelum jam kerja dimulai, mereka datang jam 7, jam 8 kan ya, kerja jam 7 datang, mereka ngobrol di situ, apa yang disampaikan, ide-ide apa gitu. Nah, kalau sudah ada ide itu, kita formalitaskan di LKS Bipartit itu. Hasilnya kita rekomendasikan ke perusahaan. Contoh yang sederhana saja, ketika menjelang hari raya, kalau aturannya kan 14 hari atau 7 hari itu THR harus dibayar.
1: THR, betul.
0: Nah, kita ngomong sama manajemen memberikan rekomendasi dari hasil LKS Bipartit. Itu bukan 14 hari atau 7 hari maksimal. Tapi kita berikan 21 hari sebelum hari H.
1: Hari H.
0: Berikan. Tujuannya apa? Tujuannya kan kalau pas 7 hari kan banyak dia bisa fokus bekerja lebih sudah tersedia semuanya gitu. Nah, itu salah satunya. Dan itu dan rekomendasi itu dan disetujui oleh manajemen dan dibayarkan itu.
1: Oke.
0: Okay. Nah, itu salah satu komunikasi
1: ya, success story dari upaya untuk melakukan transparansi dan pelibatan lebih jauh untuk seluruh stakeholder yang ada begitu ya. Bu Novi mau menambahkan soal komunikasi efektif ini?
2: Ya, intinya sih sebenarnya di keterbukaan Mas Aldi, di keterbukaan ya. Hal-hal yang sifatnya memang untuk keberlanjutan perusahaan, mereka dilibatkan ya supaya mereka juga paham bisnisnya dan sekarang kondisi pasar seperti apa begitu, terus pertumbuhannya memungkinkan atau enggak, karena siapa tahu justru dari mereka juga kita bisa dapat masukan-masukan gitu, karena mereka juga merasa memiliki perusahaan ini gitu. Apa namanya, jadi ada kondisi sulit misalnya turunnya penjualan, terus kemudian apalah banyak dari apa Cina masuk sehingga produk kita jadi enggak laku kompetitif. Lagi tidak kompetitif seperti itu. Nah, situasi seperti itu yang kita minta mereka juga harapkan tahu supaya kemudian jadi tahu secara keseluruhannya kalau mereka ada di posisi seperti itu gimana caranya gitu. Jadi misalnya terus kerja asal-asalan kayak gitu. Sementara kita tahu banyak perusahaan yang kemudian akhirnya pindah relokasi, kalau mereka relokasi tambah gimana lagi, belum tentu juga keluarganya bisa dipindah seperti itu. Bahkan kalau relokasinya hanya tempat enggak masalah, tidak terlalu besar ininya apa dampaknya. Tapi kalau sampai relokasi sampai keluar pindah ke negara lain kan terus kayak yang ada cerita itu yang 3000 karyawan perusahaan otomotif di Mojokerto sama di Pasuruan itu. Itu kan juga mau pindah keluar gitu kan ya. Kalau sudah seperti itu gimana gitu.
1: Betul, selesai berarti. Oke, kita belum selesai, nanti kita lanjutkan. Tapi kita break dulu, kita ke iklan dulu.
3: News on the spot, sajian informasi terkini hanya di Instagram @radiomercury96.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya.

0: Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
0: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Itu
4: Bang Buril, Bang Buril,
5: Bang Buril, Bang Buril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
3: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
4: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
6: Iya, Bang.
4: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
7: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
3: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
7: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
11: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh iya? Terus-terus?
11: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
10: Baby
8: ya?
10: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
12: Baby Happy, Mom Happy.
13: Wings Care.
14: Selalu ada fakta menarik yang tidak Anda ketahui di Mercury Fact. Tersaji hanya di Instagram @radiomercury96.

0: Oke, okay, masih ada waktu untuk Anda yang mau sharing-sharing, silakan di 0315620096. Oke. Okay. Mau pakai WhatsApp, message ataupun call juga boleh. Monggo silakan di 0817300096. Sambil menunggu Anda yang mau sharing-sharing, saya lanjutkan untuk ngobrol dengan Bu Novi dan Pak Suryo. Nah, ini pertanyaan menarik, menarik ini, Pak Suryo. Di tengah tantangan dunia kerja sekarang ini, ya, ada digitalisasi, ada efisiensi bisnis, sampai kemudian hadirnya generasi baru, anak-anak Gen Z di tempat kerja. Nah, ini kan menjadi pekerjaan rumah bagi HR. Bagaimana kemudian mereka menjadi dirijen dari kondisi-kondisi yang ada ini supaya kolaborasinya tetap bisa berjalan tanpa mengurangi keharmonisan hubungan kerja.
1: Iya, Gen Z ini agak rumit juga.
0: Oh, ini terang-terangan loh ya Pak Suryo bilang. Agak rumit ya.
1: Iya, dipaksa sedikit.
0: Tapi sudah mulai banyak.
1: Sudah. Kita sudah mulai banyak terima anak Gen Z ini.
0: Oke, okay. gimana?
1: Dipaksa sedikit ini ngambek.
0: Oh.
1: Tapi ada perbedaan juga sih. Artinya gini, mereka yang tingkat pendidikannya S1 itu cenderung seperti itu. Tapi kalau yang mereka SMK itu masih struggle, itu masih ini.
0: Oh.
1: Karena memang dia butuh pekerjaan.
0: Mm-hmm.
1: Kalau S1 mungkin ya, mungkin mikirnya saya nggak terima di sini nggak apa-apa, saya masih bisa kerja di sana dan sebagainya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, untuk menghadapi orang-orang seperti ini kan kita perlu strategi gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Mereka ini nggak bisa dipaksa. Kita berikan mereka ini project-project. Kita berikan tanggung jawab untuk proyek-proyek, ya itu mereka harus bisa selesaikan proyek itu sesuai kreasi mereka.
0: Yeah.
1: Yang penting itu bisa digunakan di dalam perusahaan, nah itu. Dan di serikat pekerja pun juga gitu, untuk menghadapi Gen Z ini,
0: yeah.
1: Mereka harus mengakomodir ya, itu kepengurusan itu terdiri dari ya karyawan-karyawan yang sudah lama juga ada yang terdiri dari Gen Z. Nah, di tempat kami itu ada struktur organisasi serikat pekerja itu selain pengurus inti ada namanya komisariat. Nah, komisariat itu ada sekitar 68 orang gitu ya, dari tiap-tiap masing-masing pan itu ada perwakilannya. Nah, itu terdiri dari mereka gencet-gencet juga itu, sehingga suara mereka ini bisa didengar oleh pengurus yang lama, itu bisa didengar dan bisa disampaikan ke manajemen. Nah, nanti kita evaluasi gimana sih caranya memelihara gencet-gencet ini supaya tidak turnovernya tinggi.
0: Iya. Tapi apa namanya, faktanya memang turnover lumayan tinggi
1: untuk saat ini,
0: atau sekarang sudah mulai bisa dikurangi, tapi di awal-awal
1: ya sekarang kita sudah bisa tekan itu.
0: Oke.
1: Okay. Dan bisa berkurang lumayan banyak.
0: Ya, dari fakta-fakta ini apa yang menarik Bu Novi?
2: Yang menarik ya sebenarnya orang bekerja,
0: ya,
2: generasinya apapun gitu, sebenarnya pada dasarnya ya mereka ini adalah orang-orang yang niat kerja gitu. Cuman cara berkomunikasinya, cara menampilkan dirinya dan stylenya saja yang berbeda. Ini menjadi makin tajam friksinya karena itu tadi di compare langsung dengan generasi sebelumnya yang caranya agak beda gitu ya. Meskipun kadang tujuannya sama, caranya beda seperti itu. Sehingga itu yang membuat kayak semacam ada pro kontra antara kalau yang Gen Z kayaknya kerjanya malas-malesan atau apa gitu. Nah, situasi yang membuat mereka seperti itu gitu, artinya bukan malas-malesan ya, tetapi itu tadi mereka akan melakukan sesuatu kalau mereka tahu apa yang diharapkan dari apa yang dilakukan itu, mereka tahu ujungnya kemana gitu. Menurut saya itu penting gitu, sehingga kemudian ya itu tadi, cuman caranya tidak selalu sama. Kalau kita kan ya wis ngetu kayak gitu, kalau mereka bisa jadi tidak harus selalu ngetu, diawasi gitu, tapi diberikan kebebasan seperti itu. Dan ya caranya untuk membaurkan supaya kemudian tidak makin jurangnya makin besar adalah dengan ini tadi, penegasan lintas fungsi yang kemudian juga lintas generasi. Artinya bahwa jadi makin tahu bahwa oh ternyata meskipun ini muda, meskipun ini, tapi ternyata dia juga cara kerjanya juga genah, ngelit temannya juga betul-betul yang kayak gitu. Dan juga apa yang cara dia menyampaikan keberatan, cara dia apalah yang kita amati dari pekerjaannya ternyata juga bisa kayak gitu, Mas. Jadi yang kemudian sebenarnya membantu kita untuk bisa tidak melihat itu menjadi sebuah perbedaan yang harus hitam putih gitu,
0: Mas. Kalau yang lintas generasi cukup banyak ya di sana ya?
1: Cukup banyak, itu problemnya di situ. Karena memang waktu itu kita terima teman-teman Gensi itu ya, kan di dalam satu departemen itu ada yang sudah bekerja 25 tahun, 35
0: betul,
1: tahun.
0: Betul.
1: Ini baru 1 tahun.
2: Ini belum lahir tambah.
1: Ini belum lahir. Ini belum lahir. Nah, ini ada yang baru 1 tahun, ini sudah 35 tahun bekerja. Jadi mindset-nya sudah beda. Nah, itulah tugas kita menyamakan persepsi mereka ini bahwa kerja ini tujuannya untuk apa sih, dan itu yang kita samakan. Artinya ya seperti tadi kita berikan fasilitas-fasilitas untuk Gen Z ini, yaitu kebebasan untuk itu project itu tadi. Berikan project-project itu yang sifatnya bukan seperti yang operator itu yang langsung harus terjun ke sini langsung. Awalnya dari situ. Nah, nanti mereka kan tahu, oh ini kalau sudah ada proyek ini saya perlu tahu lapangannya gimana, kan gitu. Nah, kalau tahu lapangan mereka akan terjun juga di situ. Nah, jadi bisa merasakan gitu. Oh, ternyata di lapangan kayak gini ya itu. Nah, itu perlahan-lahan kita ubah itu mindset itu mereka supaya paham gitu. Kondisi itu sebenarnya enggak teori tok gitu. Kondisi itu ada prakteknya seperti ini gitu.
0: Tapi ngeblend mereka dalam sebuah proyek dengan lintas generasi itu terbukti efektif ya?
1: Efektif.
0: Oke. Nah, ini kalau misalnya ada pertanyaan begini, apa indikator bahwa hubungan industrial di sebuah perusahaan itu bisa dikatakan sehat? Menurutnya dengan apa, Pak?
1: Kalau dikatakan sehat itu bukan berarti hubungan yang baik-baik saja itu dikatakan sehat, belum tentu ya. Bisa jadi mereka nggak berani bersuara gitu. Nah, kalau indikatornya yang menurut kami bahwa itu ada semacam work-life balance.
0: Work-life balance.
1: Keseimbangan. Dia di perusahaan dengan di rumah. Apakah di perusahaan di rumah itu nyaman atau di perusahaan juga nyaman juga? Nah, itu kita indikator seperti itu. Nah, untuk menuju ke sana, saya pakai patokan di tempat kami aja ya. Itu kita sediakan bahwa di perusahaan ini kita libatkan serikat pekerja itu untuk jadi pengurus koperasi. Gitu ya, kita libatkan di LKSB Partit, kita libatkan dalam kegiatan-kegiatan seperti kalau di Jiwi itu ada tiap tahun itu perayaan ulang tahun Jiwi itu ya, itu kita libatkan serikat pekerja sebagai panitianya. Nah, dari situ ini akan ada hubungan lebih mengikat gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bahwa untuk menjamin bahwa pekerja ini nyaman bekerja di situ, itu perlu kita fasilitasi. Di sini ada koperasi. Koperasi itu kan mereka ini bekerja butuh untuk anak istrinya juga kan. Ketika anaknya kuliah atau sekolah butuh biaya.
0: Oh, jadi simpan pinjam juga?
1: Simpan pinjam. Ini langsung ke simpan pinjam bisa.
0: Okay.
1: Pada saat itu ya satu hari dua hari sudah keluar. Tidak kayak di bank kan harus nunggu berapa lama. Verifikasi macam-macam. Yang penting ada ID card, potong tiap bulan, selesai. Itu untuk. Terus kemudian kita ada punya rumah sakit. Rumah sakit tujuannya apa? Ketika karyawan itu ada yang keluarganya sakit dan sebagainya, itu segera difasilitasi, tidak perlu jauh-jauh ke mana, cari Mojokertonya dan sebagainya. Itu apalagi pada saat itu ada rame-ramenya COVID ya. Di rumah sakit sana nggak dapat tempat, di sini begitu ada karyawan kita fasilitasi langsung dapat tempat. Terus dari tim CSR itu kerjasama dengan sekolah-sekolah sekitar. Dan kita juga kerjasama dengan perguruan tinggi. Yang kita sudah buat MOU itu dengan UM Malang. Nah, dari situ, dari UM Malang itu mahasiswa-mahasiswa itu banyak yang kita rekrut untuk magang di situ. Selain itu ada fasilitas kemudahan bagi anak karyawan yang mau kuliah di UM, itu diberikan kemudahan. Jadi mereka kan, oh ya sudah, saya kalau butuh biaya ke koperasi, sakit ada rumah sakit, terus kemudian kalau sekolah sudah nggak bingung lagi nyekolah anak lagi, itu karena ada sudah kerjasama dengan ini dan sebagainya itu, sehingga mereka ini bekerja nyaman dan ayam di situ tidak mikir apa-apa, sudah saya yang penting saya kerja di sini, produktivitas saya tingkatkan, nah saya dapat reward, nah saya nggak mikir anak karena anak sudah ada tertata sendiri sudah di situ.
0: Jadi pemenuhan fasilitas seperti itu yang kemudian membuat menurut Pak Suryo membuat hubungan industrial itu menjadi lebih harmonis begitu ya.
1: Iya, sehingga dia itu apa nyaman di rumah juga nyaman, keluarganya di perusahaan juga nyaman.
0: Bu Novi, apakah MSC juga nanti akan membuat rumah sakit sendiri untuk karyawannya?
2: Iya, kalau karena kami belum terlalu besar seperti apa Jimmy, kami kerjasama aja dengan rumah sakit terdekat.
1: Bahkan pimpinan kami itu punya ide kalau ada tanah mau dibeli dibuat bikin perumahan untuk karyawan.
0: Untuk perumahan. Ya.
1: Kalau mereka sudah tinggal di situ, stay di situ kan mau keluar kan, mau keluar lagi.
0: Sudah terwujud belum?
1: Belum. Sampai kita masih cari itu.
0: Masih cari lahannya ya.
2: Kalau punya info lahan Mas boleh diinfo.
0: Oh iya. Jadi makelar ya. Bu Novi ada komentar nggak soal hubungan industri yang harmonis itu indikatornya apa begitu?
2: Iya, jadi tadi sudah diceritakan oleh Pak Suryo bahwa ya indikatornya itu tadi bahwa orang kerja itu sudah orientasinya benar-benar ke produktivitas gitu. Artinya selain nanti di gini, tidak ada apa namanya, tidak ada demo, tidak ada apa namanya konflik, itu bukan ukuran satu-satunya, tetapi bahwa ketika karyawan bekerja dan mereka benar-benar berorientasi terhadap produktivitas, artinya tujuannya, goalnya sama dengan perusahaan, sebenarnya secara tidak langsung itu hal-hal yang apa ya, yang diharapkan, hal-hal yang diharapkan memfasilitasi juga itu tercapai, itu sudah terpenuhi seperti itu gitu. Karena ya karyawan ini kan seperti kita ketahui bahwa mereka selain ya mereka bekerja karena mereka ingin mendapatkan penghasilan, tetapi juga ada hal-hal lain yang mereka perlu dapatkan, sehingga kalau itu sudah didapatkan dari perusahaan ya mereka enggak akan mikir kemana-mana gitu Mas Adi gitu, bahwa orientasinya benar-benar terhadap produktivitas dan apa yang dikerjakan begitu. Bahkan saya ada ini, ada perusahaan yang juga karena kalau ini perusahaan outsourcing ya, perusahaan outsourcing yang dia juga meng-outsourcekan dalam jumlah banyak. Jadi itu tadi terhadap orang-orang yang di outsourcingnya itu, mereka punya lahan yang kemudian dibikin perumahan, terus kemudian dia bikin kayak apa ya, perusahaan konveksi yang itu adalah tujuannya adalah yaitu tadi supaya kemudian ada orang-orang yang bisa bekerja di sana atau keluarganya karyawan-karyawan yang tadi itu untuk bisa masuk ke sana. Terus ada cateringnya juga gitu. Jadi apa ya, menjadi semacam diversifikasi usaha, tapi sebenarnya itu adalah ujung-ujungnya tadi itu kesejahteraan karyawan dan karyawan, juga keluarganya.
0: Oke, iya. Dan kesadaran-kesadaran seperti itu mudah-mudahan kedepannya juga makin banyak ya. Karena kan itu sangat apa namanya produktif, sangat sangat bisa meningkatkan produktivitas, karena kalau konsepnya kata Pak Suryo tadi sebagai work life balance itu itu bisa terwujud begitu ya.
2: Mungkin kalau ada agensi yang dengar work life balance-nya konsepnya beda.
0: Kalau mereka itu keseimbangan kerja ya. Kalau ini kan balance itu ada fasilitas yang bisa membuat mereka menjadi lebih nyaman, lebih kerasan, lebih produktif. Oke, sebagai penutup karena kita sudah ada di bagian akhir, Pak Suryo, apa pesan bagi para praktisi HR, pimpinan perusahaan, serikat pekerja maupun para pekerjanya itu sendiri agar bisa membangun hubungan industrial yang saling percaya, menghargai, menjadi mitra dalam mencapai tujuan bersama? Apa Pak yang harus digarisbawahi?
1: Ya, saya ingin sebelum ini closing gitu ya, kita contoh lah Jepang gitu ya. Jepang itu hubungan kerjanya itu adalah produktivitas dan kelangsungan perusahaan. Nah dari situ kalau sudah produktivitas yang kita mindsetkan, yang ada di pikiran kita, bahwa kalau produktivitas itu kita tingkat, artinya kalau kita sudah berpikir tentang produktivitas, berarti kita punya apa ya, handar beni, apa ini, ikut memiliki perusahaan, perusahaan. Jadi kita bisa memelihara perusahaan itu supaya berlangsung terus, karena itu demi kelangsungan hidup kita
0: betul.
1: Begitu juga dengan para pimpinan perusahaan atau owner perusahaan itu. Nah itu tirulah Jepang juga gitu, karena dia lebih menghargai karyawan itu. Artinya karyawan itu bukan hanya bekerja saja, mereka juga merasa diuwongkan gitu. Jadi seperti itu, sehingga hubungan itu menjadi harmonis, dinamis dan berkeadilan.
0: Ya, artinya ini bicara soal mindset kalau ini ya, pengusaha dan karyawan itu harus ada di titik yang sama, sama-sama ada sense of belonging, nggak peduli karyawan, nggak peduli siapapun, rasa memilikinya itu diwujudkan dalam bentuk produktivitas. Betul. Nah, kalau di kita kan memang nggak beda ya dengan konsep yang tadi itu ya.
2: Itu tadi tidak tertulis itu.
0: Tidak tertulis yang kemudian membuat mereka ada di kubu yang berbeda. Betul. Yang saling berhadapan-hadapan terus begitu. Baik, terima kasih Pak Surya. Bu Novi.
2: Itu istilahnya ada gini, apa namanya, mengungguli apa ya. Jadi penginterpretasiannya itu mengungguli lebih besar atau apa namanya, jauh melebihi dari yang harusnya diinterpretasikan, kayak gitu. Tadi itu yang peraturan tidak tertulisnya tadi itu akhirnya menjadi semacam pedoman yang seakan-akan itu nilainya lebih besar, levelnya lebih besar, lebih tinggi daripada yang seharusnya yang tertulis gitu. Jadi kalau closing dari saya adalah sebenarnya tadi hubungan antara HR dan serikat pekerja, bagaimana bisa apa ya, kemampuan untuk semua pihak itu untuk menjaga kepercayaan, membangun kolaborasi, dan juga memastikan perusahaan tetap berkelanjutan sekaligus menjadi tempat kerja yang memberikan martabat, kesempatan berkembang, dan kesejahteraan bagi setiap pekerja.
0: Sambung dengan agenda-agenda dari Magnet Solusi Integra, MSC Consulting dalam waktu dekat, Bu Novi?
2: Kita masih ada pelatihan dan sertifikasi, dan untuk di bulan Agustus ini kita ada apa promo untuk Hari Kemerdekaan gitu. Jadi untuk pelatihan dan sertifikasi yang nanti kita akan buka itu selama di bulan Agustus-September itu ada diskon khusus untuk itu.
0: Wah, artinya catat suatu saat barangkali perlu untuk
1: sudah punya.
0: Sudah rekanan berarti. By the way, sekali lagi terima kasih Pak Suryo Wanto, SHMM.
1: Kembali.
0: Ya, dari Industrial Relation Manager PT Pabrik Kertas Ciwi Kimia. Matur nuwun Pak Suryo.
1: Sama-sama.
0: Sehat.

0: Ya, terus sukses
1: Alhamdulillah, amin,
0: untuk
1: amin.
0: karirnya. Bu Novi juga terima kasih banyak. Minggu depan kita ketemu lagi.
2: Ya, oke. Kasih.
0: Sampai di sini saya menemani para narasumber untuk talk show kali ini. Kita ketemu lagi dalam talk show Solusi SDM selanjutnya. Sampai jumpa.
3: Terima kasih sudah mengikuti talk show Solusi SDM bersama MSI Consulting.

berlangsung. Hingga Minggu siang, sekitar 250 penumpang berhasil diselamatkan. Proses penyelamatan dilakukan secara bertahap dengan memindahkan korban dari kapal yang terbakar ke kapal penolong sebelum dibawa ke kapal yang lebih besar dan aman. Basarnas bersama TNI AL serta sejumlah unsur maritim lainnya terus mengerahkan armada untuk mempercepat proses penyelamatan. Kondisi cuaca di lokasi dilaporkan masih mendukung dengan tinggi gelombang sekitar 1,5 meter hingga 2 meter. Nanang Sigit berharap seluruh penumpang yang masih berada di kapal dapat dievakuasi sebelum malam hari. Sementara itu, posko darurat telah disiapkan di Dermaga 2 Pelabuhan Kaliangat untuk menerima dan memeriksa kondisi kesehatan korban. Penyebab kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 yang melayani rute Surabaya-Makassar masih dalam penyelidikan pihak. News on the spot.

0: Sahabat Mercury, bantu kami garap pangan untuk selesaikan isu sampah makanan dengan selalu habiskan makananmu. Oke, bersama saya, Dedi Turnoyudo dari Garda Pangan, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Mercury Morning Show. Lugas.
7: Informatif. Inspiratif.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, pernahkah Anda mendengar cerita kalau ada seorang menteri di Indonesia yang aliran listrik di rumahnya putus PLN karena beliau tidak mampu membayar tagihannya? Cerita mengejutkan ini merupakan kisah nyata Sutami, Menteri Pekerjaan

0: 1974 hingga 1978, pria ini membangun infrastruktur megah yang sampai saat ini masih kita nikmati. Tol Jagorawi, Jembatan Semanggi, Jembatan Ampera, tapi dia sendiri tidak punya rumah pribadi. Yang lebih mencengangkan lagi, sahabat, Sutami lebih suka jalan kaki berkilo-kilometer saat survei proyek daripada naik mobil dinas mewah. Alasannya sederhana, bagaimana bisa hidup mewah ketika rakyat masih hidup dalam kesengsaraan. Ironi kehidupan terjadi setelah pensiun. Rumah yang baru bisa dibelinya secara kredit pernah diputus listriknya. Dan ketika sakit parah, ia takut ke rumah sakit karena tidak punya biaya pengobatan. Sutami meninggal dalam kemiskinan pada 1980, meninggalkan warisan infrastruktur bernilai miliaran yang membuktikan bahwa masih ada pemimpin sejati yang menjadikan jabatan sebagai pengabdian murni, bukan mesin ATM pribadi.
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: news on the spot.
1: Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menyampaikan bela sungkawa mendalam kepada seluruh keluarga korban musibah kebakaran kapal motor penyeberangan KMP Mutiara Sentosa II di perairan Sumenep, Madura yang merenggut 5 korban jiwa. Fraksi PDI Perjuangan melalui anggotanya Abrari juga menyatakan mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap aspek keselamatan transportasi laut pasca kejadian tersebut. Ia mengaku turut berduka atas tragedi yang terjadi saat kapal berlayar dari Surabaya menuju Makassar tersebut. Menurutnya peristiwa ini menjadi duka bagi seluruh masyarakat Jawa Timur dan harus menjadi momentum untuk memperkuat sistem keselamatan pelayaran. Selain menyampaikan duka cita, anggota Komisi D DPRD Jawa Timur ini juga mendoakan ratusan penumpang dan awak kapal yang berhasil dievakuasi agar segera pulih baik secara fisik maupun psikologis. Sehingga dirinya meminta agar ada pendampingan psikologis juga bagi para penumpang dan awak kapal yang berhasil dievakuasi. Politisi PDI Perjuangan asli Sumenep, Madura itu menilai tragedi tersebut terus menjadi peringatan keras bagi seluruh pemangku kepentingan. Ia meminta setiap kapal yang akan beroperasi menjalani pemeriksaan secara ketat demi memastikan kelayakan dan keselamatan pelayaran. Abrari juga mengungkapkan bahwa DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumenep telah meminta kepada Bupati Sumenep untuk memberikan perhatian dan bantuan maksimal kepada seluruh pihak yang terdampak musibah tersebut. Di sisi lain, dirinya mendorong koordinasi lintas instansi terus diperkuat selama proses penanganan korban masih berlangsung. Sebelumnya sebanyak 236 penumpang dan awak KMP Mutiara Sentosa II yang terbakar di perairan Sumenep pada Minggu dini hari telah berhasil dievakuasi. 5 orang dinyatakan meninggal dunia. Hingga Senin, tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian karena jumlah korban yang berhasil dievakuasi masih terus dicocokkan dengan data manifest penumpang. News on the spot.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, Anda harus bangga karena bahasa Indonesia kini jadi bahasa ke-10 yang diresmikan UNESCO. Selain itu, ternyata ada beberapa fakta menarik lain terkait bahasa Indonesia. Apa aja? Mari kita bahas. Menurut Kemendikbudristek, bahasa Indonesia masuk dalam urutan 9 bahasa paling banyak digunakan di dunia. Itu terbukti sebanyak 56 negara di dunia telah mempelajari bahasa Indonesia. Bahkan, negara Vietnam menjadikan bahasa Indonesia jadi bahasa resmi kedua di negaranya. Selanjutnya, bahasa Indonesia punya penutur lidah yang fleksibel karena logat dan bunyi yang dihasilkan sangat beragam. Itu membuat orang berbahasa Indonesia akan mudah mempelajari dan berkomunikasi dengan bahasa asing tanpa mengesankan logat Indonesianya. Bukan cuma itu, Badan Penelitian Penerbangan dan Antariksa asal Amerika Serikat NASA juga pernah memutar rekaman berbahasa Indonesia di luar angkasa melalui piringan hitam yang ada di satelit Voyager pada tahun 1977. Nah, sekarang Anda jadi tahu kan, sahabat? Jangan lupa follow @radiomercury96 untuk dapetin Mercury Facts menarik lainnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Sahabat Merkuri, jangan lupa kalau bersepeda selalu gunakan helm dan nyalakan lampu. Bersama saya, Sammy dari Surabaya Night Ride. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM. Info aktual dan lagu hits.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry.
1: Basir, coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

streaming sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.merkurifm.id. Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Merkuri Morning Show di 96 FM Merkuri Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Merkuri Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Merkuri Morning Show, hanya di 96 FM Merkuri Surabaya.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Tahukah sahabat, salah satu ikon terkenal di Malaysia ternyata dirancang oleh putra Indonesia. Menara Kuala Lumpur menjadi salah satu menara telekomunikasi tertinggi di dunia dan merupakan ikon terkenal di Malaysia. Tidak banyak yang tahu, sosok di balik rancangan megah itu adalah Insinyur Ahmad Murdijat, seorang lulusan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Menara Kuala Lumpur sendiri memiliki tinggi mencapai 421 meter dan menjadi kebanggaan masyarakat Malaysia. Bangunan ini mulai dibangun pada awal tahun 90-an, lalu diresmikan pada tahun 1996. Menariknya sahabat, desain menara ini dibuat sangat canggih untuk zamannya. Struktur bangunannya dirancang tahan terhadap gempa dan terpaan angin kencang. Bahkan, bagian puncak menara disebut bisa bergerak lentur mengikuti arah angin, sehingga tetap aman dan stabil. Untuk menopang bangunan setinggi itu, fondasinya juga dibuat sangat dalam. Konon, proses pengecoran fondasinya dilakukan tanpa henti selama 2 minggu penuh. Keberadaan Menara Kuala Lumpur pun akhirnya menjadi simbol kemajuan dan modernisasi Malaysia. Hingga sekarang, menara ini masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Kuala Lumpur. Nah sahabat, kisah ini membuktikan kalau karya anak bangsa ternyata mampu diakui hingga mancanegara. Jadi, bangga nggak nih? Ternyata ada putra Indonesia yang ikut menciptakan ikon terkenal di negeri tetangga.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Sahabat Merkuri, jangan lupa untuk selalu jaga lingkungan mulai dari diri sendiri, tetap berkomitmen dari hal yang paling sederhana. Bersama saya, Tobing dari Art Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
7: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
7: Loh, kok gitu?
8: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
7: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
8: Secara rutin? Emangnya aman?
7: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
8: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
7: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
8: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
7: Yeoga, beli sendiri dong.
8: Yah, sayang.
9: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
1: Subscribe YouTube channel Merkuri di Radio Merkuri 96.
10: Informatif dan inspiratif. Merkuri Morning Show 96 FM

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat Mercury, tahu nggak sih? Ternyata ada fakta menarik nih tentang bendera Indonesia sangsaka merah putih. Fakta menarik itu adalah ternyata Indonesia pernah terlibat sengketa dengan Monaco gara-gara warna benderanya yang sangat mirip dan hampir identik. Bendera Indonesia dan Monaco memang punya desain berupa dua garis horizontal dengan merah di atas dan putih di bawah, sehingga sekilas tampak sama persis. Kemiripan ini pastinya bukan hasil saling meniru, karena bagi Indonesia, warna merah dan putih, akar sejarahnya berasal dari Kerajaan Majapahit yang di puncak kejayaannya berhasil menyatukan sebagian besar wilayah Nusantara. Sedangkan bagi Monaco, warna merah dan putih adalah lambang keluarga Kerajaan Grimaldi. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, pemerintah Monaco mengajukan keberatan resmi pada tahun 1950-an. Monaco menilai bendera Indonesia terlalu mirip dengan bendera nasional miliknya. Saat itu Monaco minta Indonesia agar mengganti desain benderanya untuk menghindari kebingungan di tingkat internasional. Tentu saja Indonesia menolak permintaan Monaco. Alasannya, karena bagi Indonesia warna merah dan putih memiliki nilai historis dan budaya yang jauh lebih tua dibandingkan Monaco. Indonesia menekankan tidak ada aturan internasional yang melarang dua negara memiliki bendera dengan warna yang sama. Tapi untungnya sahabat, meski sempat ada ketegangan, sengketa ini tidak berkembang menjadi konflik besar. Indonesia dan Monaco akhirnya menemukan solusi damai melalui jalur diplomasi. Kedua negara sepakat ada perbedaan utama pada aspek dimensi atau rasio bendera. Bendera Indonesia memiliki rasio panjang dan lebar 2:3. Monaco menggunakan rasio yang lebih mendekati persegi, yaitu 4:5. Perbedaan ini cukup untuk membedakan kedua bendera dalam konteks resmi internasional meskipun secara warna tetap identik. Nah sahabat, sengketa bendera antara Indonesia dan Monaco mungkin terdengar sepele, tapi sesungguhnya menyimpan pelajaran penting tentang identitas dan diplomasi. Dengan memilih jalan damai, kedua negara akhirnya berhasil menjaga martabat masing-masing. Hingga kini, bendera Indonesia dan Monaco tetap berkibar dengan bangga, menjadi simbol unik dari sejarah yang berbeda, tapi saling berdampingan.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: 96 FM Mercury, informatif inspiratif. Sampai di sini sahabat Mercury, saya menemani Anda di perjalanan Mercury Morning Show. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat melanjutkan aktivitas. Sukses untuk segala apapun juga aktivitas yang harus Anda kerjakan di sepanjang hari ini. Saya Aldi pamit, selamat pagi.
1: Mercury Morning Show pamit. Stay positive, stay productive.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini.
1: Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Saya Dr. Agus Sulistiono, dokter spesialis obstetrik ginekologi konsultan fetal maternal. Jadi pesan-pesan dari kami bahwa untuk kehamilan, seorang wanita itu harus mulai mempersiapkan kehamilan sejak awal. Artinya bahwa sebelum hamil, seorang wanita itu harus tahu bahwa beliau itu layak hamil atau tidak layak untuk kehamilan. Kalau tidak layak, maka harus diobati dulu supaya menjadi layak. Kalau layak hamil, monggo silakan hamil. Kemudian pada saat kehamilan dianjurkan untuk beberapa obat-obatan yang harus dikonsumsi, yaitu pada trimester awal adalah asam folat sampai 3 bulan pertama. Kemudian setelah itu zat besi dan kalsium untuk kehamilan selanjutnya. Kemudian untuk melihat baik atau tidaknya kehamilan, idealnya dilakukan pemeriksaan USG sejak awal kehamilan, yaitu untuk menentukan hamil betul atau tidak, kemudian bagaimana keadaan janinnya, janin baik atau tidak, janin ada kelainan atau tidak, sejak trimester awal kita bisa melihat. Kemudian pada trimester kedua, yaitu 20-24 minggu, idealnya diulangi lagi untuk melihat USG yang kita tidak bisa melihat pada awal trimester pertama tadi. Kemudian pada trimester ketiga juga dianjurkan untuk pemeriksaan USG kembali untuk melihat posisi bayi, untuk melihat plasentanya, ketubannya, serta apakah bayi tersebut sehat atau tidak dari aliran darah yang dari ibu masuk ke dalam rahim kemudian memberi darah pada janin. Jadi dengan demikian apabila kita lakukan pemeriksaan dengan baik, insya Allah bayinya juga akan bisa tumbuh dengan bagus, dan kita berharap moga-moga bayi yang dikandung oleh ibu tersebut dapat menjadi calon pemimpin 50 tahun yang akan datang, yang akan memimpin kita semua.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury News.
1: Sahabat, indeks harga saham gabungan IHSG diproyeksi menguat pada perdagangan hari ini. Analis teknikal MNC Sekuritas Herditya Wicaksana memperkirakan IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatan pada perdagangan hari ini meski potensi koreksi jangka pendek tetap perlu diwaspadai. Herditya dalam riset hariannya mengatakan, pihaknya memperkirakan IHSG berpotensi menguat menguji area 6.352 hingga 6.545. Tetapi investor juga perlu mencermati peluang pembalikan arah jangka pendek ke kisaran 6.122 hingga 6.180. Herditya memproyeksikan IHSG bergerak di rentang support 6.029 hingga 5.839 dan resisten 6.266 hingga 6.377. Herditya merekomendasikan sejumlah saham diantaranya AMMN, ARCI, BWPT, dan HRUM.
0: Mercury News.

0: Mau info-info aktual dan lagu-lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Ainani Jundah, dari komunitas Benawa Sekar Akademia.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscare.
7: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
7: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
7: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Tanggal 4 Agustus 1916, Amerika Serikat membeli Kepulauan Virgin dari Denmark senilai 25 juta dolar Amerika Serikat. 4 Agustus 1949, Kabinet Hatta pertama yang berkedudukan di Yogyakarta selesai bertugas dan digantikan Kabinet Hatta II. Selanjutnya, 4 Agustus 1961 lahirnya Barack Obama, Presiden Amerika Serikat ke-44. Tanggal 4 Agustus 2009 meninggalnya Mbah Surip, penyanyi Indonesia yang populer dengan lagunya Tak Gendong juga karena gayanya yang unik.
1: Moment on this day.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, kopi jadi minuman yang digemari oleh masyarakat Indonesia dengan angka konsumsi sebesar 5 juta kantung ukuran 60 kg per tahun 2021 silam. Fun fact-nya, ternyata ada satu jenis kopi asal Indonesia yang mendunia dan masuk deretan 10 kopi termahal di dunia. Kopi apakah itu? Dilansir dari Luxury Columnist, kopi luwak, salah satu kopi otentik asal Indonesia, berhasil masuk dalam 10 daftar kopi termahal di dunia dengan harga jual mencapai $160 atau setara 2,2 juta rupiah.

0: Rupiah per 500 gramnya. Mengapa bisa mahal? Itu karena proses pembuatan kopi luwak yang panjang, unik dan alami dengan cara kopi diperoleh melalui kotoran yang dihasilkan oleh luwak setelah hewan itu memakan biji kopi. Kemudian biji itu dibersihkan, dikeringkan dan dipanggang hingga didapat sebuah kopi yang bercita rasa segar dengan sensasi asam buah, halus dan yang pasti tidak meninggalkan rasa getir. Gimana? Apakah sahabat pernah mencoba kopi luwak ini? Atau jadi tertarik buat mencoba? Jangan lupa follow dan like postingan ini di Instagram @radiomercury96 untuk dapetin Mercury Facts menarik lainnya.
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Facts hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: 10.612 kasus. Itulah catatan resmi Badan Pusat Statistik untuk angka HIV/AIDS di Jawa Timur sepanjang tahun 2025. Angka ini adalah yang tertinggi di seluruh Indonesia. Namun, tahan dulu asumsi kamu. Di balik angka yang terdengar menyeramkan ini, ada sebuah fakta epidemiologi yang justru akan mengubah cara pandang kita. Tingginya angka tersebut bukanlah bukti kegagalan sistem kesehatan Jawa Timur. Sebaliknya, itu adalah bukti bahwa radar screening dan deteksi dini kita sedang bekerja agresif memburu kasus yang tersembunyi. 10.000 kasus yang tercatat di Jawa Timur barulah puncak dari fenomena gunung es. Ledakan sebenarnya justru tersembunyi di wilayah-wilayah aglomerasi dan kabupaten industri, salah satunya Kabupaten Sidoarjo. Selama hampir 2 dekade, Yayasan Delta Crisis Center atau DCC Sidoarjo berada di garis depan. Sejak 2008 hingga 21 Juli 2026, mereka mencatat ada 5.107 orang dengan HIV/AIDS atau ODHA yang mendapati pendampingan di Sidoarjo. Ferry Effendi, Direktur Program DCC Sidoarjo, membedah bagaimana situasi pendampingan di lapangan, di mana 33% diantaranya berasal dari kelompok laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki. Apa yang ditemukan oleh DCC adalah sinyal keras dari lapangan. Data komunitas bukanlah keseluruhan wajah Sidoarjo. Peta resminya tetap berpusat di Dinas Kesehatan. Karena tidak semua fasilitas kesehatan didampingi oleh komunitas.
5: Sebenarnya yang fix data itu harusnya di Dinkes. Jauh lebih besar datanya. Karena kan tidak semua fasiankes kita dampingi. Ada banyak fasiankes yang belum ada pendampingnya. Kalau data kita sendiri itu sampai tanggal 21 Juli 2026 ada 5.107 yang dampingi 13 orang. Satu koordinator, 12 pendamping. Satu pendamping itu ada di satu layanan di RSUD itu enam hari ada. Ada satu pendamping yang sampai 4, 5, 6 fasiankes juga ada.
4: 10.000 kasus di Jawa Timur adalah alarm bagi provinsi kita. 5.000 kasus yang didampingi di Sidoarjo adalah bukti keberanian untuk membuka mata. Alerta ini bukan untuk menciptakan kepanikan, melainkan panggilan kemanusiaan. Bahwa selama kita masih memelihara stigma, kita sedang membiarkan gunung es itu menghancurkan generasi Jawa Timur dari dalam.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: News on the Spot.
1: DPRD Kota Surabaya mengajak seluruh warga Kota Pahlawan menyemarakkan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI dengan mengibarkan bendera merah putih selama bulan Agustus 2026. Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widiatmoko mengatakan ajakan itu disampaikan setelah pihaknya menerima aspirasi dari komunitas Kami Anak Negeri yang menyoroti masih adanya warga yang belum memasang bendera merah putih meski telah memasuki bulan kemerdekaan. Menurut Yona, pengibaran merah putih merupakan bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan sekaligus wujud kecintaan terhadap bangsa dan negara. Namun dia menegaskan usulan pemberian sanksi bagi warga yang tidak memasang bendera tidak dapat diterapkan karena tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009. Politisi yang akrab disapa Cak YB itu juga mengajak pelaku usaha, kawasan permukiman hingga perkantoran untuk turut mengibarkan bendera merah putih selama bulan Agustus. Selain itu, ia berharap Surabaya dapat menghidupkan kembali kebiasaan mengumandangkan lagu Indonesia Raya secara serentak pada pukul 10 pagi untuk memperkuat rasa nasionalisme masyarakat. Yona juga mengimbau warga tidak mudah terpengaruh ajakan di media sosial yang tidak memiliki dasar yang jelas, termasuk ajakan mengibarkan bendera setengah tiang. Dia mengajak masyarakat merayakan kemerdekaan dengan mengibarkan bendera merah putih secara penuh sebagai simbol persatuan dan kecintaan kepada Indonesia. News on the Spot.

0: Sahabat Merkuri, stop sembunyikan anak-anak berkebutuhan khusus. Saya Mira dari komunitas Mata Hati. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mercury.
1: Tentunya itu bukan sebuah prestasi. Kemudian apa yang harus kita lakukan agar tidak semakin menghasilkan lebih banyak sampah? Wawan Some, Koordinator Nol Sampah Surabaya, memberikan cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah.
2: Kalau bicara tentang pengelolaan sampah, kita selalu berpatokan pada 3R, yaitu ngurangin, pakai kembali, dan daur ulang. Selama ini kita lebih fokus bagaimana melakukannya setelah ada sampah. Seharusnya yang kita lakukan adalah bagaimana mengubah perilaku kita dengan mengurangin menghasilkan sampah. Caranya sangat praktis sebenarnya dan sangat mudah. Salah satunya misalnya, biasakan untuk bawa tas kain yang bisa dipakai berulang kali untuk kalau belanja ke toko, kalau belanja ke pasar atau ke mall. Yang kedua, bawa botol minum sendiri sehingga kita bisa ngurangin konsumsi-konsumsi air kemasan. Kemudian ya, tapi sudah ditaruh tempat kita. Nah, selain akan ngurangin sampah, sebenarnya langkah ini justru akan membuat kita hidup sehat. Karena plastik tidak semuanya aman untuk kemasan makanan minuman. Jadi yang harus dilakukan menurut saya adalah, kalau selama ini kita selalu berpikir bahwa sampah itu bisa ditanganin dengan cara pakai kembali, dengan cara daur ulang, ini yang harus dirubah. Yang harus kita lakukan pertama adalah bagaimana mengurangin sampah dengan mengubah gaya hidup kita sehingga tidak menghasilkan sampah atau semakin sedikit menghasilkan sampah. Ini memang butuh proses, harus dilakukan berulang kali, tapi yang pasti ketika ini kita bisa lakukan, maka kita akan mengubah gaya hidup kita dan akan terus kita lakukan seumur hidup.

0: Tips kesehatan, GERD adalah aliran balik asam lambung ke kerongkongan. Dan langkah penting untuk mencegah GERD itu adalah hindari makanan asam, makanan pedas, dan juga hindari stres. Saya Dr. Kara Ramli, spesialis penyakit dalam Finasim dari Rumah Sakit Adi Usada Undaan Wetan. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Mercury News. Sahabat, kebakaran hutan dan lahan dilaporkan melanda area blok Bantengan kawasan Gunung Bromo. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menutup sebagian akses wisata Gunung Bromo dari pintu masuk Jemplang dan Coban Trisula di Kabupaten Malang serta Senduro Kabupaten Lumajang. Kepala Balai Besar TNPTS Rudianta Cahyanugraha mengatakan, keputusan menutup beberapa akses ke Bromo untuk memaksimalkan upaya pemadaman api dan memastikan aspek keselamatan seluruh wisatawan. Penutupan tiga akses itu dilakukan Senin malam pukul 22 waktu Indonesia Barat hingga batas waktu yang belum ditentukan.
1: Mercury News.

0: Anda masih di Lintas Kota 96 FM Mercury, Surabaya.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: News on the Spot.
1: Korlantas Polri dan PT Jasa Marga memperkuat koordinasi menjelang penerapan kebijakan Zero Overdimension Overloading atau ODOL yang ditargetkan mulai berjalan awal tahun depan. Dalam pertemuan di gedung, NTM DOL tidak bisa hanya mengandalkan penindakan terhadap sopir di jalan. Menurutnya, akar persoalan juga harus diselesaikan dari hulu dengan melibatkan pengusaha dan perusahaan angkutan barang. Irjen Wibowo mengingatkan, jika seluruh beban penertiban hanya dibebankan kepada petugas di lapangan, hasilnya justru bisa kontraproduktif. Sementara itu, Jasa Marga menyiapkan pengawasan berbasis teknologi untuk mendukung program Zero ODOL. Jumlah alat Weigh in Motion atau WIM akan ditambah dari 2 menjadi 8 titik. Sistem ini mampu mendeteksi berat dan dimensi kendaraan secara otomatis saat melintas di jalan tol. Data kendaraan kemudian terintegrasi dengan kamera pengawas, teknologi lidar, serta sistem elektronik traffic law enforcement atau ETLE milik Korlantas Polri. Melalui kolaborasi ini, pemerintah berharap penertiban ODOL dapat berjalan lebih efektif, meningkatkan keselamatan pengguna jalan sekaligus mengurangi kerusakan infrastruktur akibat kendaraan bermuatan lebih.
0: News on the Spot.

Mungkin masih ada warga Surabaya yang belum tahu keberadaan Comment Center. Berlokasi di Gedung Siola atau yang sekarang lebih dikenal dengan Gedung Dispenduk Capil. Comment Center adalah layanan darurat 24 jam untuk warga di seluruh Surabaya. Di Comment Center, sahabat, Anda bisa melaporkan apapun kondisi darurat yang terjadi pada Anda maupun di sekitar Anda, mulai dari bencana alam, kebakaran, kecelakaan, kejahatan, serangan jantung, kerusuhan, hingga kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Nah, caranya Anda cukup menelpon ke nomor bebas pulsa 112 dari telepon rumah maupun ponsel. Lalu Anda akan terhubung dengan operator Comment Center. Setelah melaporkan keadaan darurat yang terjadi, petugas di Comment Center akan langsung merespon laporan Anda, yaitu dengan mengirimkan petugas ke tempat sesuai laporan tanpa dikenakan biaya apapun. Sahabat, layanan Comment Center 112 ini bisa Anda hubungi selama 24 jam. Sekali lagi, untuk semua keadaan darurat dan di seluruh wilayah Surabaya, tapi ingat, hanya untuk keadaan darurat saja. Sekali lagi, hanya untuk keadaan darurat saja. Nah, sahabat Mercury, jangan sampai lupa ya, untuk semua kedaruratan di sekitar Anda, segera telepon Comment Center di 112. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96 FM Mercury Surabaya.

0: Sahabat Merkuri, tips dari kami, ayo join Polyglot Surabaya untuk dapetin temen ngobrol bahasa asing.
1: Jangan takut bikin kesalahan, saya Ines
0: dan saya Rizka
1: dari Polyglot Surabaya.
0: Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM,
3: info aktual dan lagu hits.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
7: mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
9: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
8: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
9: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
8: Loh, kok gitu?
9: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
8: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat

0: kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, pernah nggak sih Anda masuk kamar, terus tiba-tiba bengong, kayak, tadi mau ngapain ya? Tenang sahabat, itu bukan karena Anda pikun, tapi Anda sedang mengalami doorway effect. Doorway effect adalah fenomena tubuh, setiap kali kita melewati pintu dan mau masuk suatu ruangan, otak kita seperti membuat file baru. Jadi, memori yang tadi nyangkut di ruangan lama, ketahan di situ. Pas masuk ruangan baru, otak kita ngeblank dulu, sehingga membuat kita jadi lupa. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kita mengalami ini? Apa yang harus kita lakukan? Kalau Anda sedang mengalami doorway effect, cara mengatasinya sangat gampang. Cobalah Anda kembali ke ruangan lama, biasanya langsung sling, keinget lagi. Jadi sahabat, kalau habis masuk ke kamar, terus tiba-tiba Anda bengong, jangan panik. Itu cuma ulah otak kalian yang kepo sama pintu.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas,

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif.

mengatasi masalah kulit.

0: tips langkah penting untuk menjaga kesehatan pendengaran, yaitu jangan lupa bila ada telinga yang bermasalah, misal keluar kotoran atau gatal atau ada sesuatu yang menyebabkan pendengaran menurun, maka segera untuk memeriksakan secara dini. Juga bayi baru lahir sebaiknya dideteksi gangguan pendengaran sejak dini. Saya Dr. Nyilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 4 Agustus 1916, Amerika Serikat membeli Kepulauan Virgin dari Denmark senilai 25 juta dolar Amerika Serikat. 4 Agustus 1949, Kabinet Hatta pertama yang berkedudukan di Yogyakarta selesai bertugas dan digantikan Kabinet Hatta II. Selanjutnya, 4 Agustus 1961 lahirnya Barack Obama, Presiden Amerika Serikat ke-44. Tanggal 4 Agustus 2009 meninggalnya Mbah Surip, penyanyi Indonesia yang populer dengan lagunya Tak Gendong juga karena gayanya yang unik.
0: Moment on this day.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sapi punya sahabat, bukan lelucon loh sahabat. Rupanya, sapi punya sahabat sejati loh di peternakan. Saat kita mendengar kata sapi, mungkin terlintas di benak kita adalah hewan ternak yang tenang di padang rumput hijau. Namun, di balik sikapnya yang tampak santai, sapi ternyata adalah hewan sosial yang memiliki kemampuan untuk membentuk ikatan persahabatan yang kuat. Menurut studi yang dilakukan oleh peneliti di University of Northampton, Inggris, sapi bisa memilih teman tertentu yang membuat mereka merasa nyaman, serta mampu mengenali lebih dari 100 wajah sapi lainnya dan mengingat hubungan sosial mereka. Peneliti juga menemukan bahwa sapi yang ditempatkan bersama sapi lainnya yang bukan sahabatnya ternyata menunjukkan detak jantung yang lebih tinggi dan perilaku yang gelisah. Namun, saat mereka dikumpulkan kembali dengan sahabatnya, rupanya langsung terlihat sapi menjadi lebih tenang dan mereka lebih sering beristirahat bersama. Nah, sahabat, memahami bahwa sapi memiliki ikatan emosional dapat membantu meningkatkan kebutuhan produksi susu dan kualitas daging pun meningkat. Kita pun manusia sebagai makhluk sosial juga butuh ikatan emosional seperti persahabatan yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup kita.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mercury News. Sahabat Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS membantah anggapan kalau masyarakat mulai mengerus tabungan alias fenomena makan tabungan di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab data terbaru justru menunjukkan simpanan masyarakat termasuk kelompok nasabah kecil masih mencatat pertumbuhan. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimayu mengatakan, simpanan dengan nominal di bawah 100 juta rupiah yang didominasi rekening perorangan tumbuh 5,16% secara tahunan hingga Juni 2026. Menurut Anggito, data yang dimiliki LPS tidak menunjukkan adanya penurunan simpanan secara agregat. Bahkan pertumbuhan juga terjadi pada kelompok rekening dengan saldo yang lebih kecil. Simpanan dengan saldo di bawah 5 juta meningkat 7,36% secara tahunan. Sementara rekening dengan saldo 5 juta hingga 10 juta tumbuh 10,01%.
1: Mercury News.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya Anang Rifai dari komunitas Sahabat Kereta Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Rumah Sakit Universitas Indonesia, Dr. Dian Zamroni, SPJPK, mengatakan jangan anggap remeh gejala masuk angin, karena bisa saja masuk angin adalah gejala serangan jantung. Menurut Dr. Dian, para penderita biasanya hanya merasa nyeri pada ulu hati, dan kalau hal itu terjadi, maka penderita harusnya memperlakukan itu sebagai serangan jantung. Ketika mengalami gejala masuk angin, penderita harus segera memeriksakan diri ke rumah sakit terdekat. Selain itu disarankan untuk memeriksa kondisi jantung dengan EKG atau elektrokardiogram, dan bisa juga memeriksakan enzim jantung. Dr. Dian tidak menyarankan gejala masuk angin disembuhkan dengan kerokan, karena kerokan tidak bisa mengobati serangan jantung. Kerokan itu justru akan membuat penderita lupa menangani potensi serangan jantung. Karena dengan kerokan, pembuluh darah sedikit melebar, ada endorfin beredar. Seolah-olah kesannya sudah enakan, padahal belum tentu. Jadi, kalau sering masuk angin dan ada nyeri di ulu hati, sahabat, maka langsung periksakan diri Anda ke dokter. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

Sahabat Merkuri, Anda ingin tahu tentang tempat-tempat menarik di Surabaya? Datang saja ke Surabaya Tourism Information Center atau STIC. Lokasinya ada di Balai Pemuda Surabaya, Jalan Gubernur Suryo nomor 15, atau Anda juga bisa datang ke Museum Surabaya di Gedung Exiola, Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Surabaya. Surabaya Tourism Information Center atau STIC, sahabat, ini buka setiap hari dari Senin hingga Minggu, pukul 8 pagi hingga 8 malam, dan Anda bisa bertanya apa saja seputar destinasi menarik di Surabaya, mulai kuliner, wisata, museum, penginapan, transportasi, dan sebagainya. Bahkan, Anda juga bisa mengetahui jadwal berbagai event, direktori pariwisata, serta peta Surabaya. Selain itu, sahabat, setiap hari Selasa, Sabtu, dan Minggu, di STIC Balai Pemuda, ada juga fasilitas untuk berkeliling Surabaya menggunakan bus wisata. Biayanya sangat terjangkau. Tidak itu saja, STIC Balai Pemuda juga mengundang Anda mengikuti berbagai kelas seni di rumah kreatif dan mengikuti berbagai kelas bahasa di rumah bahasa secara gratis. Info lengkap Surabaya Tourism Information Center, kelas seni atau bus wisata, silakan menelpon ke 031-534-0444. Sekali lagi, 031-534-0444. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96 FM Merkuri Surabaya.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.
1: Oishii! Tokyo Chicken Yakitori.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: News on the Spot.
1: Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya Anas Karno mengimbau camat, lurah, RT dan RW untuk memperkuat deteksi dini guna menjaga kondusivitas kota Surabaya. Menurutnya, berbagai persoalan sosial yang berpotensi memicu konflik dapat dicegah apabila komunikasi dan mediasi dilakukan sejak awal di tingkat lingkungan. Anas menegaskan, perangkat wilayah merupakan pihak yang paling memahami kondisi masyarakat di lapangan. Karena itu, mereka diminta aktif membangun komunikasi dengan warga dan memetakan berbagai persoalan yang berkembang di wilayah masing-masing. Politikus PDI Perjuangan tersebut juga mendorong penguatan kolaborasi antara RT, RW, dan lurah, kecamatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, Babinsa, dan Babin Kamtibmas sebagai sistem deteksi dini di tingkat kampung. Menurut Anas, menjaga keamanan dan ketertiban bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi penting dalam deteksi persoalan sejak dini. Anas berharap sinergi pemerintah dan masyarakat terus diperkuat agar Surabaya tetap aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh warga. News on the Spot.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Halo, saya Dr. Adi Winoto. Saya dokter spesialis bedah konsultan bedah digestif. Tips sehat untuk cegah kondisi batu empedu, pola makan sehat dan seimbang, aktivitas fisik yang teratur, istirahat yang cukup, dan rutin cek kesehatan. Terima kasih.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi karakternya adalah berupa goncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi goncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya. Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Mercury News.
1: Sahabat Perumbulok mulai menyiapkan usulan penerapan skema beras stabilitas pasokan dan harga pangan SPHP satu harga. Persiapan itu dilakukan setelah pemerintah menyetujui kenaikan margin penugasan Bulog menjadi 7%. Demikian diungkap Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani. Rizal menegaskan usulan ini masih harus dibahas bersama pemerintah melalui rapat koordinasi terbatas Rakortas dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Rizal menyebut Pertamina mampu membuat BBM satu harga dari Sabang sampai Merauke dan harapannya Bulog juga akan melakukan hal yang sama. Jika pemerintah mengizinkan, Bulog terang Rizal akan membuat harga beras medium yaitu beras SPHP satu harga Rp11.000 untuk harga gudang. Rizal menambahkan usulan beras SPHP satu harga mulai dibahas setelah kondisi keuangan Bulog diperkirakan membaik seiring perubahan skema margin penugasan dari pemerintah.
0: Mercury News.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini.
1: Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus, mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal.

0: jerawat atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang, nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: sahabat Mercury, saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: News on the spot.
1: Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menyampaikan bela sungkawa mendalam kepada seluruh keluarga korban musibah kebakaran kapal motor penyeberangan KMP Mutiara Sentosa II di perairan Sumenep, Madura yang merenggut 5 korban jiwa. Fraksi PDI Perjuangan melalui anggotanya Abrari juga menyatakan mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap aspek keselamatan transportasi laut pasca kejadian tersebut. Ia mengaku turut berduka atas tragedi yang terjadi saat kapal berlayar dari Surabaya menuju Makassar tersebut. Menurutnya peristiwa ini menjadi duka bagi seluruh masyarakat Jawa Timur dan harus menjadi momentum untuk memperkuat sistem keselamatan pelayaran. Selain menyampaikan duka cita, anggota Komisi D DPRD Jawa Timur ini juga mendoakan ratusan penumpang dan awak kapal yang berhasil dievakuasi agar segera pulih baik secara fisik maupun psikologis. Sehingga dirinya meminta agar ada pendampingan psikologis juga bagi para penumpang dan awak kapal yang berhasil dievakuasi. Politisi PDI Perjuangan asli Sumenep, Madura itu menilai tragedi tersebut terus menjadi peringatan keras bagi seluruh pemangku kepentingan. Ia meminta setiap kapal yang akan beroperasi menjalani pemeriksaan secara ketat demi memastikan kelayakan dan keselamatan pelayaran. Abrari juga mengungkapkan bahwa DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumenep telah meminta kepada Bupati Sumenep untuk memberikan perhatian dan bantuan maksimal kepada seluruh pihak yang terdampak musibah tersebut. Di sisi lain, dirinya mendorong koordinasi lintas instansi terus diperkuat selama proses penanganan korban masih berlangsung. Sebelumnya sebanyak 236 penumpang dan awak KMP Mutiara Sentosa II yang terbakar di perairan Sumenep pada Minggu dini hari telah berhasil dievakuasi. 5 orang dinyatakan meninggal dunia. Hingga Senin, tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian karena jumlah korban yang berhasil dievakuasi masih terus dicocokkan dengan data manifest penumpang. News on the spot.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.
2: Hai hai, it's Yuriko Angeline.
3: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, tahukah Anda kalau wortel yang selama ini kita kenal berwarna orange ternyata dulu berwarna ungu atau kuning? Kok bisa? Jadi gini sahabat, pada abad ke-10, wortel liar yang dibudidayakan di kawasan Asia Tengah dikenal memiliki warna ungu, kuning, bahkan putih. Warna-warna itu bertahan hingga berabad-abad lamanya. Perjalanan wortel berubah menjadi oranye dimulai pada abad ke-16. Saat itu, petani di Belanda melakukan pembiakan selektif untuk menghasilkan wortel berwarna oranye. Pembiakan itu dilakukan sebagai penghormatan kepada keluarga kerajaan House of Orange Nassau. Ternyata sahabat, dari hasil pembiakan wortel oranye juga memunculkan wortel yang punya rasa yang lebih manis dan lebih mudah dikonsumsi. Tekstur wortel oranye juga lebih lembut dibandingkan dengan wortel ungu. Sejak saat itulah, wortel oranye lebih disukai dan akhirnya mendominasi pasar. Lalu bagaimana dengan wortel ungu? Bagaimana nasibnya? Wortel ungu tidak sepenuhnya hilang dari dunia pertanian. Sebab saat ini, wortel ungu kembali menjadi tren karena dikenal memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi. Warna ungu pada wortel juga menunjukkan adanya antocianin, yaitu senyawa yang baik untuk kesehatan tubuh. Nah sahabat, itulah perjalanan wortel dari warna ungu ke warna oranye. Dari sini kita menjadi tahu kalau perubahan itu memiliki perjalanan yang panjang. Jadi mulai sekarang, kalau melihat ada wortel oranye di piring, ingatlah kalau wortel oranye adalah perjalanan panjang yang mewarnai manusia.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Sahabat Mercury, bantu kami garap pangan untuk selesaikan isu sampah makanan dengan selalu habiskan makananmu. Oke, bersama saya Dedi Turnoyudo dari Garap Pangan, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
8: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
9: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
9: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Coba minum ini.
9: Hah? Ambesir?
7: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
9: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Hai semua, saya Dr. Prastuti Astawulaningrum, spesialis paru. Saya akan membagikan tips sehat untuk yang hidup di perkotaan. Ada beberapa tips yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang hidup di perkotaan agar tetap bisa mempunyai paru-paru yang sehat. Yang pertama adalah dengan penggunaan masker yang baik dan benar, kemudian menjaga kesehatan kita dengan cara tidak usah merokok, dan yang ketiga adalah melakukan vaksinasi influenza apabila diperlukan.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury News.
1: Sahabat Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi minta pengelola pusat perbelanjaan di Kota Pahlawan untuk tidak membangun pagar terlalu tinggi. Eri menyebut selain mengurangi estetika kota, pagar yang menjulang juga bisa menimbulkan kesan Surabaya tidak aman. Padahal tegas Wali Kota Surabaya ini kondisi sebenarnya tidak demikian. Eri Cahyadi menyampaikan ini setelah berkoordinasi dengan sejumlah pengelola mal di Surabaya. Ia menegaskan pemerintah Kota Surabaya tidak meminta pagar dibongkar, melainkan hanya menyesuaikan ketinggiannya agar tetap berfungsi tanpa mengurangi kenyamanan masyarakat. Jangan sampai, tegas Eri, pagar yang terlalu tinggi justru menimbulkan kesan takut atau kekhawatiran. Padahal Surabaya aman.
0: Mercury News.

0: Anda masih di Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, Basarnas memperbarui jumlah korban yang berhasil dievakuasi dalam insiden kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Madura, di mana sampai dengan Selasa hari ini total korban yang sudah dievakuasi mencapai 238 orang. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i mengatakan jumlah itu bertambah dari data sebelumnya yang mencatat 233 korban. Penambahan terjadi setelah adanya pembaruan data dari Pulau Masalembu, sahabat. Dan dari total itu, sebanyak 62 korban masih berada dalam perjalanan dari Pulau Masalembu menuju Surabaya. Dijelaskan juga, meski sebagian besar para korban telah ditemukan, operasi pencarian belum dihentikan. Basarnas masih

mengerahkan KM Permadi untuk melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian, sahabat. Dan nah, menurut Basarnas, keputusan penghentian operasi baru akan diambil setelah seluruh data dari korban hasil evakuasi dicocokkan dengan data manifest dari KSOP dan perusahaan pelayaran. Ditambahkan juga bahwa operasi tetap dilanjutkan dikarenakan proses evakuasi masih berlangsung dan juga belum seluruh korban itu tiba di kota Surabaya. Selain melakukan verifikasi data, sahabat, KN Permadi juga tetap bersiaga di sekitar lokasi kebakaran untuk mengantisipasi kemungkinan masih ditemukannya korban maupun juga tanda-tanda lain yang memerlukan tindakan evakuasi. Jika hasil pencocokan data nantinya menunjukkan masih ada penumpang yang belum ditemukan, maka Basarnas akan memperluas pola pencarian dengan mempertimbangkan arah arus, kecepatan angin, dan juga tinggi gelombang, sahabat. Dan proses penyelamatan sendiri pada hari kejadian itu juga turut dibantu sedikitnya ada 11 kapal yang berada di lokasi sekitar. Kemudian kapal-kapal itu berasal dari unsur masyarakat, operator layanan transportasi laut, TNI hingga Basarnas yang datang dari berbagai arah untuk bisa mempercepat evakuasi korban kebakaran dari KM Mutiara Sentosa 2.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Bukan pendingin udara, bukan juga polusi udara. Email juga bisa menyebabkan global warming loh sahabat. Meski bisa menghemat polusi kertas, berkirim pesan melalui email ternyata memiliki dampak buruk loh. Dikutip dari Daily Mail, setiap email yang dikirim diperkirakan bisa menambah kadar 4 gram karbon dioksida di atmosfer loh sahabat. Perbandingannya nih, setiap kita mengirim 65 email, bisa menghasilkan karbon dioksida yang setara dengan mengendarai mobil sejauh 322 km. Waduh, sangat bahaya sekali bukan? Untuk meminimalisir hal buruk terjadi, Anda bisa memulai dengan tidak menumpuk email yang sudah dibaca alias membersihkan email secara teratur, sahabat. Dengan cara itu, Anda turut menjaga bumi dari global warming dan meminimalisir emisi karbon. Karena suhu di bumi sudah semakin tidak normal loh, sahabat. Yuk bisa dimulai dari sekarang. Jangan lupa buat like dan follow @radiomercury96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

Kelewat informasi selama seminggu? Gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

96 Merkuri, sahabat, terbakarnya KM Mutiara Sentosa 2 di perairan Sumenep pada Minggu 2 Agustus ini bukan merupakan peristiwa pertama kali, karena kapal jenis Roro Mutiara Sentosa 1 yang juga merupakan milik PT Antosim Lampung Pelayaran atau ALP pernah juga terbakar di tahun 2017 atau 9 tahun yang lalu, sahabat. Terkait kejadian itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan pihaknya ini akan melakukan evaluasi yang akan didahului dengan pendalaman bersama dengan KNKT. Dudi juga menegaskan, sahabat, bahwa evaluasi ini akan dilakukan terhadap perusahaan pemilik kapal, dalam hal ini PT atau SIM Lampung Pelayaran atau ALP yang dalam sejarahnya ini sudah dua kali kapalnya mengalami kebakaran. Evaluasi ini akan menentukan ada tidaknya penerapan sanksi terhadap perusahaan bersangkutan, karena ini bukan kejadian pertama. Maka menurut Menteri Perhubungan akan menjadi lesson learned atau bahan evaluasi pada perusahaan yang bersangkutan. Ini dilakukan, sahabat, untuk bisa memberikan rasa percaya kepada masyarakat bahwa layanan pelayaran ataupun lebih luas terkait dengan yang ada di bawah Kementerian Perhubungan ini bisa melakukan yang terbaik bagi masyarakat. Nah, sekedar informasi, kebakaran hebat menimpa KM Mutiara Sentosa 2 yang pertama kali diketahui pada hari Minggu 2 Agustus pagi sekitar pukul 6 hingga 7 pagi, di mana kapal jenis Roro milik PT atau SIM Lampung Pelayaran sepanjang 160 meter ini terbakar saat sedang dalam perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Makassar. Laporan darurat pertama kali diteruskan oleh pihak pengelola kapal dan Syah Bandar Tanjung Perak ke SAR Surabaya sekitar pukul 8 lewat 24 waktu Indonesia bagian Barat setelah komunikasi dengan nakoda di tengah lautan terputus. Dan saat armada penolong pertama tiba di lokasi di koordinat sekitar 19 NM utara Pulau Sapudi, visi kapal dilaporkan telah hampir terbakar habis sehingga menyebabkan kepanikan pada ratusan penumpang yang mengakibatkan berdesakan di area anjungan dan haluan kapal dengan menggunakan jaket pelampung, hingga beberapa di antaranya ini nekat melompat ke laut lepas sebelum akhirnya diselamatkan oleh kapal-kapal yang berada di sekitarnya dan merapat untuk melakukan pertolongan, sahabat. Dan hingga Minggu sore, tim SAR gabungan bersama unsur terkait masih bersiaga di perairan Madura untuk memastikan proses pendataan. Dan sampai dengan saat ini, sahabat, Basarnas yang juga sudah memperbarui jumlah korban ini berhasil melakukan evakuasi, dan untuk saat ini keseluruhan korban yang berada di Pulau Masalimbu ini sedang dalam evakuasi untuk menuju kota Surabaya, sahabat, ya. Dan untuk total keseluruhan korban menurut data terbaru dari Basarnas ada 238 orang.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Hai semua, saya Dr. Prastuti Astawulaningrum, spesialis paru. Saya akan membagikan tips sehat untuk yang hidup di perkotaan. Ada beberapa tips yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang hidup di perkotaan agar tetap bisa mempunyai paru-paru yang sehat. Yang pertama adalah dengan penggunaan masker yang baik dan benar, kemudian menjaga kesehatan kita dengan cara tidak usah merokok, dan yang ketiga adalah melakukan vaksinasi influenza apabila diperlukan.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Mercury, kecerdasan intelektual politik jika tidak dimulai dari diri kita sendiri, bagaimana kita mempunyai agenda untuk membangun bangsa? Bersama saya, Deddy Mahendra dari KOMPI, Komunitas Milenial Peduli Indonesia, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: news on the spot.
1: Proses evakuasi penumpang KM Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan Sumenep, Jawa Timur masih terus berlangsung. Hingga Minggu siang, sekitar 250 penumpang berhasil diselamatkan. Sementara itu sekitar 40 orang lainnya masih menunggu proses evakuasi. Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit, mengatakan proses penyelamatan dilakukan secara bertahap dengan memindahkan korban dari kapal yang terbakar ke kapal penolong sebelum dibawa ke kapal yang lebih besar dan aman. Basarnas bersama TNI AL serta sejumlah unsur maritim lainnya terus mengerahkan armada untuk mempercepat proses penyelamatan. Kondisi cuaca di lokasi dilaporkan masih mendukung dengan tinggi gelombang sekitar 1,5 meter hingga 2 meter. Nanang Sigit berharap seluruh penumpang yang masih berada di kapal dapat dievakuasi sebelum malam hari. Sementara itu posko darurat telah disiapkan di Dermaga 2 Pelabuhan Kalianget untuk menerima dan memeriksa kondisi kesehatan korban. Penyebab kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 yang melayani rute Surabaya-Makassar masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Basarnas menegaskan fokus utama saat ini adalah memastikan seluruh penumpang dan kru dapat diselamatkan dengan selamat. News on the spot.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 4 Agustus 1916, Amerika Serikat membeli Kepulauan Virgin dari Denmark senilai 25 juta dolar Amerika Serikat. 4 Agustus 1949, Kabinet Hatta pertama yang berkedudukan di Yogyakarta selesai bertugas dan digantikan Kabinet Hatta II. Selanjutnya, 4 Agustus 1961 lahirnya Barack Obama, Presiden Amerika Serikat ke-44. Tanggal 4 Agustus 2009 meninggalnya Mbah Surip, penyanyi Indonesia yang populer dengan lagunya Tak Gendong juga karena gayanya yang unik.
0: Moment on this day.

hingga Pusung Jantur. Dan data sementara menunjukkan luas lahan yang terbakar ini mencapai sekitar 7,9 hektar. Tapi angka itu masih bersifat sementara, sahabat, dan juga masih berpotensi untuk bertambah seiring penataan di lapangan. Petugas memadamkan api menggunakan peralatan manual, ya, seperti backpack sprayer. Kemudian medan yang curam juga membuat proses pemadaman tidak bisa dilakukan dengan cepat. Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dikatakan juga bahwa pemadaman melibatkan petugas dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, BPBD Provinsi Jawa Timur, BPBD Kabupaten Probolinggo, Perhutani, TNI Polri, pemandu wisata, relawan, dan masyarakat desa Ranupani dan desa Radas. Sampai dengan saat ini, luas pasti area yang terbakar ini masih dalam proses penataan, dikarenakan seluruh tim masih fokus untuk mengendalikan kobaran api. Dan akibat kebakaran, sahabat, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru masih ditutup sebagian untuk kawasan wisata, ya, sejak Senin kemarin di 3 Agustus malam. Penutupan berlaku untuk jalur masuk Jemplang, Coban Trisula, dan Senduro. Sedangkan wisatawan masih bisa memasuki kawasan Bromo melalui pintu Cemoro Lawang, Kabupaten Probolinggo, Hutan Pasir, dan dilarang memasuki area savana, sahabat.

0: Mercury News.
1: Sahabat ASDP Indonesia Ferry mulai menerapkan sterilisasi di Pelabuhan Ketapang Gilimanuk pada 5 Agustus 2026. Program ini menjadi bagian transformasi operasional untuk memperkuat keselamatan, keamanan, dan ketertiban di 6 pelabuhan utama Indonesia. Kebijakan ini menjadi bagian dari program

0: Live sterilisasi yang diterapkan serentak di 6 pelabuhan utama di Indonesia. Selain Ketapang dan Gilimanuk, program serupa juga diterapkan di Pelabuhan Merak, Bakauheni, Kayangan, dan Lembar. Direktur Utama ASDP Heru Widodo menjelaskan penerapan sterilisasi disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pelabuhan. Untuk lintasan Ketapang Gilimanuk, fokus diarahkan pada peningkatan sosialisasi kepada perusahaan pelayaran, penguatan kepatuhan penggunaan alat pelindung air atau APD, serta patroli gabungan secara rutin. Heru menegaskan sterilisasi pelabuhan bukan sekedar penataan kawasan, melainkan transformasi budaya operasional yang mengutamakan keselamatan. ASDP optimis implementasi sterilisasi akan memperkuat keandalan layanan penyeberangan dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan.
1: Mercury News.

0: FM Mercury Surabaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Tahukah Anda, jumlah manusia di planet bumi sudah melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan loh. Sudah saatnya berpartisipasi mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Ayo ikut KB, dua anak cukup. Ayo ikut KB, dua anak cukup. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.

96.6 FM Mercury. Sahabat, dampak El Nino 2026 ini diperkirakan tidak hanya membuat musim kemarau lebih kering dan panjang, tapi juga berpotensi mengganggu berbagai sektor strategis mulai dari pertanian, penyediaan air bersih, sampai dengan meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah, sahabat. Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani mengatakan terkait dengan fenomena El Nino saat ini itu sudah mencapai kategori kuat dan masih berpotensi meningkat menjadi sangat kuat. Menurut Kepala BMKG, berkurangnya curah hujan akibat El Nino berpotensi mempengaruhi berbagai sektor kehidupan masyarakat. Dampaknya, sahabat, ini meliputi sektor pertanian, penyediaan air bersih, pengelolaan waduk dan irigasi, kebakaran hutan dan lahan, energi, kesehatan, perikanan hingga aktivitas ekonomi masyarakat. Sehingga BMKG bersama dengan kementerian dan lembaga terkait ini sudah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi sejak beberapa bulan terakhir. Salah satunya melalui operasi modifikasi cuaca untuk mengisi bendungan yang mengalami penurunan kapasitas air sekaligus mendukung upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Dijelaskan bahwa BMKG sebenarnya sudah memberikan peringatan dini terkait dengan potensi El Nino sejak pertengahan Maret 2026, ketika fenomena ini masih diproyeksikan berada pada kategori moderat. Selanjutnya pada 2 Juni 2026, Organisasi Meteorologi Dunia WMO menetapkan El Nino sudah aktif. Dan El Nino menurut BMKG ini menyebabkan curah hujan di sebagian wilayah Indonesia menurun, sehingga musim kemarau menjadi lebih kering dan berlangsung lebih lama dibandingkan kondisi klimatologis normal. Diperkirakan oleh BMKG, curah hujan pada Agustus hingga September 2026 ini berada pada kategori rendah hingga sangat rendah. Dan musim hujan diperkirakan mulai datang pada pertengahan Oktober, sahabat. Oktober 2026, sehingga dampak El Nino terhadap curah hujan di Indonesia akan berangsur melemah. Tapi meskipun begitu, ditegaskan, durasi El Nino yang diperkirakan berlangsung hingga Mei 2027 tidak berarti Indonesia akan mengalami musim kemarau sepanjang periode itu. Karena masih begitu musim hujan, ya akan turun hujan, tapi intensitasnya yang akan berkurang. BMKG mencatat dampak El Nino tidak dirasakan secara merata di seluruh Indonesia. Wilayah di selatan garis khatulistiwa seperti Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, Jawa, dan Sumatera bagian selatan diperkirakan mengalami musim kemarau yang lebih kering dan lebih panjang dibandingkan rata-rata klimatologis. Sebaliknya, wilayah pantai barat Sumatera, kemudian Kalimantan bagian utara diperkirakan tidak mengalami penurunan curah hujan yang signifikan karena memiliki karakteristik pola hujan yang berbeda, sahabat.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya, Deddy Mahendra dari KOMPI, Komunitas Milenial Peduli Indonesia.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir.
9: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
10: 10.612 kasus. Itulah catatan resmi Badan Pusat Statistik untuk angka HIV/AIDS di Jawa Timur sepanjang tahun 2025. Namun, tahan dulu asumsi kamu. Di balik angka yang terdengar menyeramkan ini, ada sebuah fakta epidemiologi yang justru akan mengubah cara pandang kita. Tingginya angka tersebut bukanlah bukti kegagalan sistem kesehatan Jawa Timur. Sebaliknya, itu adalah bukti bahwa radar screening dan deteksi dini kita sedang bekerja agresif memburu kasus yang tersembunyi. 10.000 kasus yang tercatat di Jawa Timur barulah puncak dari fenomena gunung es. Ledakan sebenarnya justru tersembunyi di wilayah-wilayah aglomerasi dan kabupaten industri, salah satunya Kabupaten Sidoarjo. Selama hampir 2 dekade, Yayasan Delta Crisis Center atau DCC Sidoarjo berada di garis depan. Sejak 2008 hingga 21 Juli 2026, mereka mencatat ada 5.107 orang dengan HIV/AIDS atau ODHA

0: berpusat di dinas kesehatan. Karena tidak semua fasilitas kesehatan didampingi oleh komunitas.
1: Sebenarnya yang fix data itu harusnya di Dinkes. Jauh lebih besar datanya. Karena kan tidak semua fasiankes kita dampingi. Ada banyak fasiankes yang belum ada pendampingnya. Kalau data kita sendiri itu sampai tanggal 21 Juli 2026 ada 5.107. Yang dampingi 13 orang. Satu koordinator, 12 pendamping. Satu pendamping itu ada di satu layanan di RSUD itu 6 hari ada.
0: Kita, 5.000 kasus yang didampingi di Sidoarjo adalah bukti keberanian untuk membuka mata. Alerta ini bukan untuk menciptakan kepanikan, melainkan panggilan kemanusiaan. Bahwa selama kita masih memelihara stigma, kita sedang membiarkan gunung es itu menghancurkan generasi Jawa Timur dari dalam.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: News on the Spot.
1: Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya Anas Karno mengimbau camat, lurah, RT dan RW untuk memperkuat deteksi dini guna menjaga kondusivitas kota Surabaya. Menurutnya, berbagai persoalan sosial yang berpotensi memicu konflik dapat dicegah apabila komunikasi dan mediasi dilakukan sejak awal di tingkat lingkungan. Anas menegaskan, perangkat wilayah merupakan pihak yang paling memahami kondisi masyarakat di lapangan. Karena itu, mereka diminta aktif membangun komunikasi dengan warga dan memetakan berbagai persoalan yang berkembang di wilayah masing-masing. Politikus PDI Perjuangan tersebut juga mendorong penguatan kolaborasi antara RT, RW dan lurah, kecamatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, Babinsa dan Babin Kamtibmas sebagai sistem deteksi dini di tingkat kampung. Menurut Anas, menjaga keamanan dan ketertiban bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Dia menilai RT dan RW merupakan mata dan telinga pemerintah yang berperan penting dalam deteksi persoalan sejak dini. Anas berharap sinergi pemerintah dan masyarakat terus diperkuat agar Surabaya tetap aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh warga. News on the Spot.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.
2: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

nama Pak Marguri, sahabat Kejaksaan Agung menyebut ada beberapa hal yang tidak bisa diungkap ke publik terkait kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan untuk saat ini Kejaksaan Agung sudah sangat terbuka, tapi memang ada beberapa hal yang penyidik ini tidak bisa terbuka, sahabat. Dan ini dikarenakan demi kepentingan dan kelancaran penyidikan, supaya tidak ada kesulitan terkait dengan penyidikan yang sedang berlangsung untuk mendalami saksi dan alat bukti serta barang bukti, termasuk juga kepemilikan emas dan uang-uang yang sudah disita oleh penyidik, sahabat. Kejaksaan Agung pun berjanji akan mengungkap terkait kepemilikan emas 74 kg dalam persidangan perkara. Pihak kepolisian sebelumnya, sahabat, menemukan sebuah brankas tersembunyi di dinding saat melakukan penggeledahan rumah mewah di kawasan Parahyangan Golf 2 Sentul City di Bogor, Jawa Barat. Dan saat dibuka, brankas itu berisi 7 koper yang menyimpan emas batangan hingga tumpukan uang dolar. Dikatakan oleh Kortas Tipidkor Mabes Polri, Irjen Pol Toto Suharyanto, penyidik menemukan 74 kg emas batangan, kemudian ada $4,767.300 Amerika Serikat, ada juga $14,083.800 Singapura dan uang tunai senilai Rp100 juta dengan estimasi total dalam rupiah itu senilai 476 miliar. Selain emas dan uang, penyidik juga mengamankan sejumlah dokumen, kemudian telepon seluler hingga foto keluarga diduga berkaitan dengan pemilik rumah. Kejaksaan Agung pun, sahabat, sudah menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kejaksaan Agung menyebut dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat Febri berkaitan dengan jabatannya sebagai jaksa dan pejabat struktural di Korps Adiaksa, sahabat. Dan ditegaskan juga oleh Jamwas Rudi Margono, pihaknya belum bisa merinci ya secara konstruksi ataupun juga modus yang digunakan karena berkaitan dengan kepentingan pembuktian dalam penyidikan yang sampai dengan saat ini masih berlangsung, sahabat.

0: Mercury News
1: yang menjerat ex Jampitsus Febri Adriansyah. Kejagung mengungkap 4 perusahaan milik Don Rito itu diduga menjadi tempat pencucian uang atau money laundering kasus Febri. Demikian disampaikan Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna. Anang menyebut 4 perusahaan yang dimaksud PT HI, PT PIS, PT KPE, dan PT SME. Namun sejauh ini Anang belum menjelaskan apa saja barang bukti yang disita penyidik dalam penggeledahan tersebut. Seperti diketahui sahabat, kasus ini merupakan pengembangan setelah Kejagung menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka TPPU. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik menemukan barang bukti berupa emas seberat 74 kg dan uang tunai senilai 543 miliar rupiah di kediaman Febri di kawasan Sentul.
0: Mercury News.

0: itu
1: Bang Boril, Bang Boril,
2: Bang Boril, Bang Boril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
0: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
1: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
3: Iya, Bang.
1: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
0: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, obesitas menjadi salah satu masalah kesehatan yang paling banyak dialami oleh masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Penyebab obesitas diantaranya adalah kebiasaan suka makanan manis yang mengandung kalori, lemak, dan gula yang tinggi. Obesitas anak menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, sahabat. Karena anak obesitas punya risiko kesehatan yang lebih tinggi kalau dibandingkan dengan anak seusianya yang lain. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, memprediksi jumlah anak penderita obesitas di dunia akan mencapai 70 juta jiwa pada tahun 2025 mendatang. Obesitas pada anak ini merupakan isu global yang perlu disikapi secara serius. Untuk melindungi anak dari risiko obesitas, sahabat, orang tua harus mengajarkan anak mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, memperbanyak asupan buah-buahan, sayur-sayuran, dan tentunya tidak boleh melewatkan aktivitas fisik, berolahraga secara teratur. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

96 FM Mercury, sahabat Komisi Pemberantasan Korupsi KPK saat ini sedang menangani dugaan kasus korupsi bantuan sosial atau bansos beras bagi keluarga penerima manfaat atau KPM pada program Keluarga Harapan PKH Kementerian Sosial. Terkait dugaan korupsi bantuan sosial beras ini, KPK sudah menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Mereka dari individu dan 2 orang tersangka korporasi dalam skandal penyaluran bansos beras tahun 2020. Penyidik KPK sekarang masih terus melengkapi berkas perkara dugaan korupsi bansos beras ini, sahabat. Juru bicara KPK Budi Prasetyo hari ini dalam keterangan resmi KPK mengatakan bahwa penyidik masih terus melengkapi berkas penyidikan termasuk penghitungan kerugian keuangan negara yang timbul. Untuk kelengkapan berkas itu, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak termasuk 2 tersangka, sahabat, pada hari ini. KPK memanggil mereka untuk mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi penyaluran bansos beras bagi keluarga penerima manfaat di program PKH Kementerian Sosial. Penyidik melakukan pemanggilan terhadap 8 orang secara langsung di Gedung Merah Putih KPK. 2 pihak yang mendapat panggilan penyidik hari ini sudah menyandang status sebagai tersangka, yaitu staf ahli Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial yang juga mantan Dirjen Pemberdayaan Sosial Edi Soeharto serta Direktur Utama PT Dosni Roha Logistik periode 2018-2022 Kanisius Jerry Tanker. Selain memanggil 2 tersangka tersebut, KPK juga menggali keterangan dari jajaran petinggi korporasi, ya sahabat, seperti di Direktur Operasi PT DRL Heri alias Herito, Direktur Utama PT Dalhas Angkutan Servis Muhammad Alamsyah, Adrianto Setiawan dari PT Amakocem, dan Muhammad Saiful dari PT Javier Mandiri Transportasi. KPK juga turut melakukan pemanggilan 2 birokrat Kementerian Sosial era 2 Bansos Beras Ibnu Solihin. Dan KPK sejauh ini menetapkan 3 orang tersangka individu serta 2 orang korporasi dalam skandal penyaluran bansos beras tahun 2020 tersebut. 3 tersangka ini meliputi Komisaris Utama PT DRL Bambang Rudianto Tanu Sudibyo atau Rudi Tanu, mantan Dirjen Pemberdayaan Sosial Edi Soeharto, dan Direktur Utama PT Dosni Roha Logistik periode 2018-2022 Kanisius Jerry Tanker. Sementara 2 perusahaan menjadi tersangka adalah PT Dosni dan PT Dosni Roha Indonesia serta PT Dosni Roha Logistik. Meski proses hukum terus berjalan, KPK mencatat 3 tersangka ini belum masuk ke sel tahanan. KPK mengambil langkah antisipasi dengan mencegah para tersangka bepergian ke luar negeri. Langkah ini, korupsi ini sendiri bermula saat Dosni Roha Group mendapat jatah distribusi bansos beras untuk lebih dari 5 juta keluarga penerima manfaat di sebanyak 15 provinsi. KPK menduga selisih harga kontrak memperkaya korporasi secara sepihak. Kementerian Sosial memberikan kontrak kepada PT RDL senilai Rp335 miliar. Padahal harga penawaran perum bulog untuk pekerjaan yang sama hanya sekitar Rp113 miliar. Praktek ini merugikan keuangan negara hingga mencapai angka Rp221 miliar, sahabat.

0: Mau info aktual dan lagu hits? Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Prana dari komunitas Mata Hati.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: lebih sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 4 Agustus 1916, Amerika Serikat membeli Kepulauan Virgin dari Denmark senilai 25 juta dolar Amerika Serikat. 4 Agustus 1949, Kabinet Hatta pertama yang berkedudukan di Yogyakarta selesai bertugas dan digantikan Kabinet Hatta II. Selanjutnya, 4 Agustus 1961 lahirnya Barack Obama, Presiden Amerika Serikat ke-44. Tanggal 4 Agustus 2009 meninggalnya Mbah Surip, penyanyi Indonesia yang populer dengan lagunya Tak Gendong juga karena gayanya yang unik.
0: Moment on this day.

0: again.
1: Anda masih di Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: news on the spot.
1: DPRD Kota Surabaya mengajak seluruh warga Kota Pahlawan menyemarakkan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI dengan mengibarkan bendera merah putih selama bulan Agustus 2026. Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widiatmoko mengatakan ajakan itu disampaikan setelah pihaknya menerima aspirasi dari komunitas Kami Anak Negeri yang menyoroti masih adanya warga yang belum memasang bendera merah putih meski telah memasuki bulan kemerdekaan. Menurut Yona, pengibaran merah putih merupakan bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan sekaligus wujud kecintaan terhadap bangsa dan negara. Namun dia menegaskan usulan pemberian sanksi bagi warga yang tidak memasang bendera tidak dapat diterapkan karena tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009. Politisi yang akrab disapa Cak YB itu juga mengajak pelaku usaha, kawasan permukiman hingga perkantoran untuk turut mengibarkan bendera merah putih selama bulan Agustus. Selain itu, ia berharap Surabaya dapat menghidupkan kembali kebiasaan mengumandangkan lagu Indonesia Raya secara serentak pada pukul 10 pagi untuk memperkuat rasa nasionalisme masyarakat. Yona juga mengimbau warga tidak mudah terpengaruh ajakan di media sosial yang tidak memiliki dasar yang jelas, termasuk ajakan mengibarkan bendera setengah tiang. Dia mengajak masyarakat merayakan kemerdekaan dengan mengibarkan bendera merah putih secara penuh sebagai simbol persatuan dan kecintaan kepada Indonesia. News on the spot.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, tahukah Anda kalau kantong plastik yang kita kenal sekarang pertama kali diciptakan dengan niat yang sangat baik? Pada tahun 1950-an, seorang insinyur Swedia bernama Sten Gustav Tulin menciptakan kantong plastik. Tujuannya hanya ingin menciptakan solusi pengemasan yang praktis, murah, dan sangat kuat. Kala itu, inovasi ini dianggap sebagai kemajuan besar dan dianggap ramah lingkungan. Mengapa? Karena kantong plastik dianggap dapat menggantikan kantong kertas dan kain yang lebih mahal, sekaligus mengurangi

0: Pemangkasan pohon. Kantong plastik adalah langkah maju yang dapat tepat pada saat itu. Tapi seiring waktu, kita mulai menyadari dampaknya. Penggunaan yang meluas tanpa kendali membuat plastik kini menjadi penyumbang sampah terbesar di dunia. Plastik sulit terurai dan berakhir mencemari lautan dan terus mengancam ekosistem. Karena kerusakan itu, kini banyak negara mengambil langkah tegas untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Jadi sahabat, siapa yang menyangka kalau dulu kantong plastik diciptakan justru untuk menyelamatkan lingkungan, tapi kini perjalanan waktu menunjukkan bukan produk plastiknya yang salah, tapi kitalah yang menentukan dampaknya. Yuk, mulai sekarang kurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Bumi menunggu langkah kecil kita hari ini.
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Itu
7: Bang Boril, Bang Boril,
8: Bang Boril, Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
6: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
7: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
9: Iya, Bang.
7: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
10: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
6: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
10: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: Inspirasi Sehat 96. Jalan kaki merupakan olahraga ringan dan murah, tapi jangan meremehkan olahraga ini. Meskipun ringan dan murah, ternyata olahraga jalan kaki mempunyai manfaat yang sangat banyak bagi kesehatan tubuh. Jalan kaki baik untuk kesehatan jantung dan menurunkan kolesterol. Jalan kaki juga bisa mencegah diabetes tipe 2. Ketiga, jalan kaki bisa juga menurunkan berat badan. Keempat, jalan kaki bisa mengurangi stres. Dan kelima, jalan kaki sahabat bisa mencegah osteoporosis. Inspirasi Sehat 96.
1: Inspirasi Sehat 96.
0: Dipersembahkan oleh Cheers. Cheers Healthy Drinking Water.
2: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
4: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers! Air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers! Cheers! The celebration.

0: Sahabat Mercury, stop sembunyikan anak-anak berkebutuhan khusus. Saya Mira dari komunitas Mata Hati. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Moment on the Stick.
1: Tanggal 4 Agustus 1916, Amerika Serikat membeli Kepulauan Virgin dari Denmark senilai 25 juta dolar Amerika Serikat. 4 Agustus 1949, Kabinet Hatta pertama yang berkedudukan di Yogyakarta selesai bertugas dan digantikan Kabinet Hatta II. Selanjutnya, 4 Agustus 1961 lahirnya Barack Obama, Presiden Amerika Serikat ke-44. Tanggal 4 Agustus 2009 meninggalnya Mbah Surip, penyanyi Indonesia yang populer dengan lagunya Tak Gendong juga karena gayanya yang unik.
0: Moment on this day.

0: info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96FM Mercury Surabaya bersama saya Owi dari WWF Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Hai hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

9 FM Merkuri, sahabat dan sudah waktunya saya harus pamit menemani Anda di perjalanan lintas kota di edisi hari ini, sahabat, dan Anda bisa mengikuti kembali perjalanan lintas kota yang hadir setiap hari Senin hingga Jumat mulai pukul 10 hingga 6 petang. Saya Andra Lestari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: It's Snap.
1: Cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja? Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga? Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah, sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
2: Merkuri FM,
3: info aktual dan lagu hits.

0: Sahabat Merkuri, tips dari kami, ayo join Polyglot Surabaya untuk dapetin temen ngobrol bahasa asing.
1: Jangan takut bikin kesalahan, saya Ines
0: dan saya Rizka
1: dari Polyglot Surabaya.
0: Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM,
3: info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Menara Eiffel ternyata bukan cuma ikon terkenal di Paris, tapi juga punya fakta unik yang jarang diketahui banyak orang. Tinggi menara ini ternyata bisa berubah-ubah sepanjang tahun. Kok bisa? Jadi gini sahabat, Menara Eiffel pertama kali diresmikan pada 31 Maret 1889 untuk pameran dunia di Paris. Saat itu, tingginya sekitar 312 meter dan langsung jadi bangunan tertinggi di dunia. Gelar itu bertahan sampai tahun 1931 sebelum akhirnya dikalahkan Empire State Building di New York. Namun seiring perkembangannya zaman, tinggi Menara Eiffel terus bertambah karena pemasangan antena radio dan televisi di bagian puncaknya. Antena baru dipasang beberapa kali mulai tahun 1957, lalu 2000, hingga terakhir pada 2022. Karena penambahan itu, tinggi Menara Eiffel sekarang mencapai sekitar 330 meter. Tapi ternyata, perubahan tinggi Menara Eiffel bukan cuma karena antena. Struktur besi pada menara ini juga bisa memuai dan menyusut akibat perubahan suhu. Saat musim panas datang, besi di Menara Eiffel akan memuai karena terkena panas matahari. Akibatnya, tinggi menara bisa bertambah beberapa milimeter. Sebaliknya, ketika musim dingin tiba dan suhu turun, struktur logamnya ikut menyusut. Tinggi Menara Eiffel pun berkurang beberapa milimeter dibanding saat musim panas. Fenomena ini sebenarnya normal, sahabat. Hampir semua bangunan berbahan logam juga mengalami hal yang sama. Bedanya, perubahan di Menara Eiffel lebih menarik perhatian karena ukurannya sangat besar dan terkenal di dunia. Menariknya lagi, panas matahari ternyata tidak menyinari seluruh sisi menara secara bersamaan. Matahari hanya mengenai satu sisi dalam satu waktu, sehingga suhu tiap sisi bisa berbeda. Karena itulah, Menara Eiffel bisa sedikit miring menjauhi arah matahari. Bahkan, pada hari yang cerah, puncak menara dapat bergerak membentuk kurva kecil dengan diameter sekitar 15 cm. Meski terdengar ekstrim, perubahan itu sama sekali tidak berbahaya. Pengunjung bahkan tidak bisa melihat atau merasakannya secara langsung. Selain suhu, angin kencang juga bisa membuat Menara Eiffel sedikit bergoyang atau bergetar. Namun sejak awal, menara ini memang dirancang untuk tahan terhadap perubahan cuaca dan terpaan angin. Bentuk melengkung Menara Eiffel dibuat khusus agar hambatan angin bisa berkurang. Karena itu, menara ini tetap berdiri kokoh selama lebih dari 130 tahun. Dari sini, sahabat, Menara Eiffel ternyata bukan cuma bangunan indah untuk berfoto. Di balik kemegahannya, ada teknologi dan fenomena alam yang membuat menara ini terus bergerak sepanjang tahun. Menara Eiffel akhirnya bukan cuma hanya simbol Paris dan Prancis, tapi juga bukti kalau bangunan berusia ratusan tahun pun masih menyimpan fakta unik yang menarik untuk dipelajari.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
5: Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Fajar dari komunitas Hotel Sales Surabaya.
8: Mercury FM.
9: Info aktual dan lagu hits.

0: Halo, saya Dr. Adi Winoto. Saya sudah spesialis bedah konsultan bedah digestif. Tips sehat untuk cegah kondisi batu empedu, pola makan sehat dan seimbang, aktivitas fisik yang teratur, istirahat yang cukup, dan rutin cek kesehatan. Terima kasih.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, di antara Anda pasti pernah melakukan hal yang satu ini. Pernahkah Anda langsung memakai baju baru tanpa mencucinya terlebih dulu? Kalau pernah sahabat atau bahkan sering, sudah saatnya Anda berhenti melakukan kebiasaan buruk ini. Kenapa? Karena sahabat, tanpa disadari, kebiasaan ini bisa membuat Anda terinfeksi jamur dan iritasi kulit. Pakaian baru yang tidak dicuci sangat mungkin menjadi sarang bakteri, jamur, dan juga kutu untuk berkembang.

0: Belum lagi dengan adanya bahan kimia supaya jamur tidak tumbuh selama proses pengiriman. Salah satunya adalah dengan resin formaldehyde yang dipakai untuk mencegah pertumbuhan jamur dan menjaga supaya pakaian tidak mudah kusut. Bahan kimia ini sahabat bisa menimbulkan reaksi di kulit seperti eksim yang membuat kulit merah-merah, gatal, dan juga bersisik. Selain bahan kimia tadi, di beberapa pakaian juga bisa terdapat azoanilin atau zat pewarna pakaian yang bisa menimbulkan reaksi alergi untuk kulit sensitif. Nah, untuk itu sahabat, jangan lupa untuk mencuci bersih terlebih dulu baju baru sebelum dipakai.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Sobat Mercury, ayo kita bersama menuntut hak kita akan transportasi publik yang layak. Bersama saya Aditya dari Transport for Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus! Mau!
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Ingin pagi Anda lebih bersemangat dengan beragam informasi? Mercury Morning Show, pilihannya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Ari Widyasti Bandem, spesialis kulit dan kelamin. Tips sehat supaya rambut tetap sehat dan terhindar dari kerontokan. Tentu satu, kita harus tetap menjaga kebersihan

0: kulit kepala dan rambut dengan memakai sampo yang tepat dengan cara juga yang gentle saja, tidak agresif untuk menggosokkan kulit kepala kita. Kemudian sampo dibiarkan 1-2 menit untuk bekerja membersihkan kulit kepala. Kemudian untuk rambut yang cenderung kering batangnya atau bercabang, bisa memakai conditioner yang difokuskan kepada batang rambut. Kemudian tidak lupa juga kita harus menjaga gizi atau asupan gizi yang seimbang. Jadi tetap protein yang cukup, vitamin, mineral yang sesuai untuk kebutuhan rambut kita. Nah, yang terakhir itu adalah apabila kita ini mengalami kerontokan rambut dan sudah dicoba ya untuk ditangani sendiri, belum berhasil, nah datanglah kepada tenaga kesehatan yang terdekat untuk mencari diagnosis atau penyebab daripada kerontokan rambut sehingga nantinya dapat kita tangani secara tepat pula.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Selalu ada fakta menarik yang tidak Anda ketahui di Mercury Fact. Tersaji hanya di Instagram @radiomercury96.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus, Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo. Crispy tempuranya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: Halo, saya Hani dari komunitas Nol Sampah Surabaya. Anda sedang mendengarkan Radio Mercury Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hendra, spesialis Opkin. Di sini saya ingin membagikan tips bahwa pada saat ini banyak sekali penyakit-penyakit yang ada didasari oleh adanya masalah lifestyle atau gaya hidup. Nah, termasuk gangguan haid. Banyak sekali gangguan haid pasien yang datang ke tempat saya oleh karena gangguan lifestyle. Sehingga saya mengajak atau menghimbau untuk kita memperbaiki gizi kita, memperhatikan gizi, serta berolahraga.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: News on the Spot.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali memberlakukan program pembebasan pajak daerah atau pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Pada pelaksanaan tahun ini terdapat kebijakan baru berupa pengurangan tunggakan pokok pajak kendaraan bermotor PKP sebesar 20% bagi buruh pemilik sepeda motor roda 2. Selain meringankan beban masyarakat, kebijakan ini juga bertujuan meningkatkan pendapatan asli daerah PAD, memperbarui akurasi data kepemilikan kendaraan, serta memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. PLH Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Bapenda Jawa Timur Krisna Bima Sakti mengatakan program pemutihan tahun ini menghadirkan segmentasi penerima manfaat yang lebih luas, salah satunya bagi kalangan buruh. Menurut Bima, pemberian insentif bagi buruh merupakan tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan saat peringatan Hari Buruh Internasional May Day tahun ini. Ia menjelaskan buruh yang ingin memanfaatkan pengurangan tunggakan pokok PKB sebesar 20% untuk tunggakan 2025 dan sebelumnya wajib menunjukkan surat keterangan bekerja serta slip gaji. Ketentuan lebih rinci nantinya akan diatur melalui petunjuk teknis. Selain buruh, program pemutihan juga mencakup pembebasan sanksi administrasi PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB, pembebasan PKB progresif, pembebasan tunggakan pokok PKB bagi masyarakat yang masuk data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN atau P3KE, pengemudi transportasi online, serta kendaraan roda 3. Berdasarkan proyeksi Bapenda Jawa Timur, kebijakan tersebut diperkirakan dimanfaatkan oleh sekitar 962.981 objek pajak dengan nilai pembebasan pajak mencapai 17,25 miliar, serta berpotensi menghasilkan penerimaan daerah sekitar 297,46 miliar selama masa pelaksanaan program. Budi mengungkapkan Bapenda Jawa Timur menargetkan program pemutihan dapat membantu meningkatkan capaian penerimaan pajak kendaraan bermotor yang hingga pertengahan tahun masih berada di bawah target. Ia berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menuntaskan kewajiban pajak kendaraan.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, selama ini banyak orang yang tidak sadar akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Kondisi ini menyebabkan kita sering mengabaikan kondisi fisik tubuh kita sendiri. Bahkan ironisnya ada yang tidak tahu kalau dirinya sedang sakit. Padahal, tahukah Anda kalau sebenarnya tubuh sudah memberikan tanda atau sinyal kalau kita akan sakit? Lalu, apa tanda-tandanya kalau tubuh kita akan sakit? Yang pertama, perut terasa kembung. Ini bisa menjadi pertanda penyakit serius seperti alergi makanan, bisul perut, bahkan kanker usus besar. Yang kedua, bau gas. Kalau perut kita terasa kembung dan sering mengeluarkan gas, ini bisa mengindikasikan sejumlah gangguan pencernaan, termasuk ketika Anda sering buang gas dengan bau yang sangat menyengat. Selanjutnya, sering merasa lelah. Kalau Anda sering merasa lelah tanpa alasan, ini tidak boleh dianggap enteng, sebab bisa mengindikasikan sejumlah penyakit, mulai dari anemia sampai kanker. Berikutnya adalah memiliki bau nafas yang buruk. Kalau Anda memiliki bau mulut, padahal Anda selalu menjaga kebersihan mulut, itu bisa menunjukkan kondisi yang dikenal dengan nama halitosis. Bahkan bisa menjadi tanda kalau Anda menderita penyakit sinusitis. Berikutnya adalah mengalami sakit kepala konstan. Sering mengalami sakit kepala secara teratur bisa mengindikasikan jenis penyakit mulai dari gangguan pencernaan hingga tumor otak. Berikutnya adalah sering mengalami kram otot. Kram otot sering bisa menjadi tanda kekurangan gizi dan osteoporosis. Yang terakhir, berat badan turun.

0: menurun drastis. Kalau Anda kehilangan berat badan dalam jumlah yang sangat signifikan, padahal Anda tidak sedang olahraga atau melakukan diet, ini bisa menjadi tanda kesehatan yang buruk.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Mau info-info aktual dan lagu-lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Ainani Jundah, dari komunitas Banawa Sekar Akademia.
4: Mercury FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, siapa nih yang suka banget minum es teh? Ngomongin tentang es teh, minuman yang satu ini kayaknya sudah jadi minuman wajib buat makanan apapun di meja kita. Mau makanan bakso yang lagi panas-panasnya, pasti minumnya es teh. Atau makanan siramis yang nikmat, minumnya pasti juga es teh. Sampai-sampai ada yang bilang, apapun makanannya, minumannya selalu es teh. Tapi sahabat, kepikiran gak sih sejak kapan teh menjadi minuman favoritnya orang Indonesia? Padahal dulu tanaman ini hanya dijadikan pajangan di taman. Ternyata sahabat, sejarahnya cukup unik loh. Teh itu pertama kali sampai ke Indonesia tahun 1684 dibawa pria Belanda bernama Andreas Kleijer. Menariknya nih, saat itu teh cuma dianggap sebagai tanaman hias. Tapi perlahan, karena kecocokan rasa, teh mulai dibudidayakan sampai akhirnya mendarat di hati orang Indonesia sebagai tradisi. Buktinya, bukan sekedar soal rasa, tapi juga diperkuat oleh data. Menurut survei, mayoritas masyarakat berusia 15 hingga 40 tahun lebih memilih teh dibandingkan kopi. Ini membuat pasar konsumsi teh diprediksi akan tumbuh signifikan hingga 52%. Sebab, yang mengonsumsi bukan hanya kalangan rumah tangga, tapi juga sektor hotel dan restoran. Mengapa popularitasnya begitu stabil? Jawabannya, karena faktor iklim tropis di Indonesia. Bagi para pedagang, cuaca panas ekstrim justru menjadi berkah. Coba bayangin aja, di area pusat keramaian seperti stasiun, seorang pedagang bisa menjual es teh hingga 250 gelas per hari dengan omset mencapai 1 juta rupiah. Selain menyegarkan, harga es teh juga sangat merakyat. Sebab kalau dibandingkan dengan minuman kekinian lainnya, segelas es teh rata-rata hanya dibanderol mulai dari 3.000 rupiah. Tentu saja, ini adalah kombinasi yang sulit untuk ditolak, enak dan murah. Ditambah lagi, kini bisnis es teh kian menjamur. Di terminal, di stasiun, di sekolah, bahkan warung dekat rumah, es teh bisa ditemukan dengan mudah. Hebatnya, es teh tidak mengenal kasta. Minuman ini bisa dinikmati oleh siapa saja dan kapan saja. Ini menjadi bukti nyata kalau sesuatu yang sederhana justru memiliki kekuatan besar untuk membangun kebersamaan di setiap tegukannya. Nah, sahabat, sudahkah Anda menyeruput es teh hari ini?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, jagung adalah salah satu biji-bijian sereal yang populer dan banyak dikonsumsi di seluruh dunia. Dan tahukah Anda, jagung ternyata tidak hanya memiliki rasa yang lezat, tapi juga memiliki beberapa manfaat ajaib untuk kesehatan. Pertama, jagung dapat menjaga kesehatan mata dan kulit. Ini karena jagung merupakan sumber beta-karotin yang baik, yang mampu memproduksi vitamin A. Di mana vitamin A tersebut merupakan salah satu vitamin terbaik untuk kesehatan mata dan kulit. Manfaat jagung yang kedua adalah bisa mencegah penyakit divertikular. Divertikular adalah suatu kondisi yang menyebabkan terbentuknya tonjolan kecil atau kantung pada dinding usus besar. Meski jarang menimbulkan gejala, tapi penderita penyakit divertikular terkadang mengalami gejala seperti nyeri pada perut bagian bawah, pendarahan di dubur, dan mengalami demam. Manfaat ajaib jagung selanjutnya adalah mencegah wasir. Ini karena jagung mengandung serat yang cukup tinggi. Jagung juga dapat mencegah anemia. Ini karena jagung banyak mengandung zat besi yang merupakan mineral penting dalam pembentukan sel darah merah yang baru. Jagung juga dapat menurunkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat. Menurut sebuah studi di Amerika, mengonsumsi minyak sekam jagung dapat menurunkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat. Selanjutnya, jagung dapat mengontrol kadar gula darah. Ini karena jagung memiliki kandungan protein dan serat serta mengandung vitamin B1, B5, dan asam folat. Terakhir, jagung juga dapat mencegah hipertensi. Ini karena jagung memiliki zat yang mampu menurunkan tekanan darah tinggi.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Halo sahabat Mercury, saya Jeffrey Lim dari Asosiasi Pengusaha Perlengkapan Pernikahan AP3. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
3: Mercury FM,
4: info aktual dan lagu hits.

0: Halo, saya Dr. Adwina Nurlita, dokter spesialis anak. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Sahabat Merkuri, jangan lupa untuk selalu jaga lingkungan mulai dari diri sendiri, tetap berkomitmen dari hal yang paling sederhana. Bersama saya, Tobing dari Art Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Sahabat Mercury, banyak orang beranggapan pasta gigi atau odol dapat mengatasi jerawat membandel. Tahukah Anda, cara ini ternyata justru tidak dianjurkan. Para ahli kulit menyatakan, mengoleskan pasta gigi ke jerawat justru bisa menimbulkan lebih banyak masalah.

0: Lee Bury, dermatologis di New York, mengatakan pasta gigi diperuntukkan untuk gigi, bukan untuk kulit, karena kulit memiliki kebutuhan yang berbeda. Pasta gigi berfungsi untuk mencegah gigi berlubang, menjaga gigi tetap putih berkilau, dan membantu mempertahankan kebersihan mulut. Jadi, pasta gigi tidak pernah menjadi dua alat dua fungsi untuk membersihkan gigi dan penghilang jerawat. Kata Ri, irisan seperti pasta gigi saat dioleskan di kulit memang memberikan rasa sejuk dan menenangkan, tapi justru berpotensi di jerawat.
1: Inspirasi Sehat 96.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum.
1: Ambesir.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gak.

menemani mobilitas Andes. 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: News on the Spot.
1: Jawa Timur tidak boleh terus dicap sebagai wilayah rawan peredaran narkotika, khususnya di wilayah Madura. Pemangku kepentingan harus bergerak bersama melakukan langkah yang luar biasa agar Jawa Timur terbebas dari jerat narkotika. Penegasan ini dikatakan anggota fraksi PDI Perjuangan Andi Firasadi menyikapi ancaman Jawa Timur terhadap narkotika menyusul ditemukannya temuan ganja 3,37 ton di Gresik dan 5,4 kg sabu-sabu di Bangkalan Madura dalam rentan 1 bulan, bulan Juli kemarin. Kata Andi Wirasadi, Jawa Timur tidak boleh menjadi surga bagi bandar narkotika. Ini bukan hanya persoalan penegakan hukum, tetapi juga menyangkut masa depan generasi muda dan ketahanan sosial masyarakat. Data yang ada di peredaran narkotika di Jawa Timur masih mengkhawatirkan, khususnya di Pulau Madura, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Meski aparat terus membongkar jaringan hingga ke tingkat bandar, Andi menilai persoalan tersebut belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Data Polda Jawa Timur mencatat sepanjang semester 1 2026 terdapat 3.157 kasus narkotika yang berhasil diungkap dengan 4.061 tersangka, meningkat 4,54% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menurut Andi, tingginya angka pengungkapan justru menjadi bukti bahwa jaringan narkotika masih menjadikan Jawa Timur termasuk Madura sebagai pasar sekaligus jalur distribusi yang strategis. Ini berarti kita sedang menghadapi ancaman yang sangat serius. Penangkapan memang penting, tetapi negara tidak boleh kalah dalam upaya pencegahan. Anggota Komisi ADPRD Jawa Timur ini menilai posisi geografis Madura yang memiliki banyak akses pelabuhan rakyat dan jalur laut menjadi tantangan tersendiri. Karena itu pengawasan terhadap pintu-pintu masuk harus diperkuat melalui sinergi antara pemerintah daerah, aparat kepolisian, BNN, TNI, hingga masyarakat. Politisi Dapil Lamongan Gresik ini juga mendorong Pemprov Jawa Timur memperbesar investasi pada program pencegahan melalui edukasi di sekolah, rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Andi memastikan fraksi PDI Perjuangan akan mengawal pelaksanaan program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN, termasuk mendorong peningkatan anggaran bagi edukasi, rehabilitasi, serta penguatan ekonomi masyarakat di wilayah yang tergolong rawan. Kata Andi, peran melawan narkotika tidak cukup hanya menangkap pelaku, kita harus memastikan tidak ada lagi generasi muda yang menjadi korban, dan itu membutuhkan kerja bersama seluruh elemen bangsa. News on the spot.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat buah dan sayuran sebaiknya selalu dimasukkan dalam menu harian. Bentuk olahannya bisa beragam, termasuk dibuat jus. Cara ini memungkinkan buah atau sayur menjadi minuman yang praktis. Tapi sebenarnya, olahan jus justru membuat nutrisi dalam buah dan sayur bisa berkurang, apalagi jus yang dibuat dengan blender. Mario Ferruzzi, seorang profesor dari Department of Food Bioprocessing and Nutrition Science North Carolina State University, mengatakan, jika jus menjadi pilihan Anda, maka akan lebih baik jika Anda meminumnya sesegera mungkin setelah selesai pengolahan. Sebab aktivitas enzim dan antioksidan akan berkurang seiring berjalannya waktu. Dan ingat sahabat, ampas buah sebaiknya jangan dibuang. Karena mencampur keduanya bisa memberikan nilai plus daripada mengambil sari buah dan sayurnya saja. Campuran jus dari beragam buah menghasilkan aktivitas antioksidan tinggi dan kandungan komponen fenolik yang lebih besar daripada jus dari satu jenis buah saja.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Halo sahabat Merkuri, saya Adi Asik dari Asik Educare. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
3: Merkuri FM,
4: info aktual dan lagu hits.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: 10.612 kasus. Itulah catatan resmi Badan Pusat Statistik untuk angka HIV/AIDS di Jawa Timur sepanjang tahun 2025. Angka ini adalah yang tertinggi di seluruh Indonesia. Namun, tahan dulu asumsi kamu. Di balik angka yang terdengar menyeramkan ini, ada sebuah fakta epidemiologi yang justru akan mengubah cara pandang kita. Tingginya angka tersebut bukanlah bukti kegagalan sistem kesehatan Jawa Timur. Sebaliknya, itu adalah bukti bahwa radar screening dan deteksi dini kita sedang bekerja agresif memburu kasus yang tersembunyi. 10.000 kasus yang tercatat di Jawa Timur barulah puncak dari fenomena gunung es. Ledakan sebenarnya justru tersembunyi di wilayah-wilayah aglomerasi dan kabupaten industri, salah satunya Kabupaten Sidoarjo. Selama hampir 2 dekade, Yayasan Delta Crisis Center atau DCC Sidoarjo berada di garis depan. Sejak 2008 hingga 21 Juli 2026, mereka mencatat ada 5.107 orang dengan HIV/AIDS atau ODHA yang mendapati pendampingan di Sidoarjo. Ferry Effendi, Direktur Program DCC Sidoarjo, membedah bagaimana situasi pendampingan di lapangan, di mana 33% diantaranya berasal dari kelompok laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki. Apa yang ditemukan oleh DCC adalah sinyal keras dari lapangan. Data komunitas bukanlah keseluruhan wajah Sidoarjo. Peta resminya tetap berpusat di Dinas Kesehatan. Karena tidak semua fasilitas kesehatan didampingi oleh komunitas.
2: Sebenarnya yang fix data itu harusnya di Dinkes. Jauh lebih besar datanya. Karena kan tidak semua fasiankes kita dampingi. Ada banyak fasiankes yang belum ada pendampingnya. Kalau data kita sendiri itu sampai tanggal 21 Juli 2026 ada 5.107 yang dampingi 13 orang. Satu koordinator, 12 pendamping. Satu pendamping itu ada di satu layanan di RSUD itu 6 hari ada. Ada satu pendamping yang sampai 4, 5, 6 fasiankes juga ada.
1: 10.000 kasus di Jawa Timur adalah alarm bagi provinsi kita. 5.000 kasus yang didampingi di Sidoarjo adalah bukti keberanian untuk membuka mata. Alerta ini bukan untuk menciptakan kepanikan, melainkan panggilan kemanusiaan. Bahwa selama kita masih memelihara stigma, kita sedang membiarkan gunung es itu menghancurkan generasi Jawa Timur dari dalam.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Kapan waktu yang tepat ke dokter THT? Sebetulnya untuk masalah pendengaran ini atau telinga, kita tidak perlu untuk melakukan pembersihan atau korek-korek secara terus-menerus ya. Tapi bila ada gangguan atau ada bermasalah baik telinga maupun pendengaran, maka segera mungkin untuk dilakukan pemeriksaan. Saya Dr. Nyilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Aku banget sih.
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Channel Mercury di Radio Mercury

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, apakah Anda sedang demam, batuk, dan pilek? Sebaiknya jangan terburu-buru minum antibiotik, karena antibiotik bukan obat untuk menyembuhkan demam, batuk, dan pilek. Dokter spesialis penyakit dari RSUPN, Dr. Cipto Mangunkusumo Robert Cinto mengatakan, jauh tidak dibutuhkan. Tujuannya untuk mencegah resistensi obat. Beberapa kondisi demam memang ada yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Tetapi bukan berarti semua demam disebabkan infeksi bakteri. Penggunaan obat antibiotik juga harus melalui resep dokter. Apabila dokter tidak memberikan antibiotik, pasien tidak perlu memaksa dokter meresepkan antibiotik. Robert Cinto menambahkan, apabila dokter memutuskan memberikan antibiotik, pasien wajib menanyakan alasannya, sehingga terjadi diskusi dan saling mengingatkan. Kalau pasien telah terdiagnosis infeksi bakteri, sebaiknya meminta dokter untuk mengadakan pemeriksaan kultur bakteri untuk mengetahui jenis kuman penyebab serta pola kepekaan jenis antibiotik apa infeksi. Harapannya agar pengobatan dapat lebih terarah.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 4 Agustus 1916, Amerika Serikat membeli Kepulauan Virgin dari Denmark senilai 25 juta dolar Amerika Serikat. 4 Agustus 1949, Kabinet Hatta pertama yang berkedudukan di Yogyakarta selesai bertugas dan digantikan Kabinet Hatta II. Selanjutnya, 4 Agustus 1961 lahirnya Barack Obama, Presiden Amerika Serikat ke-44. Tanggal 4 Agustus 2009 meninggalnya Mbah Surip, penyanyi Indonesia yang populer dengan lagunya Tak Gendong juga karena gayanya yang unik.
0: Moment on this day.

0: selalu ada fakta menarik yang tidak Anda ketahui di Merkuri, di Instagram @radiomerkuri96.
1: Jatuh, jadi gak sabar main?
2: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1900 minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Halo, nama saya Dr. Binis Effendi, spesialis paru dari Rumah Sakit Imunitas Airlangga. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
0: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Kesehatan adalah harta yang paling berharga bagi seseorang dan sebaiknya dijaga dengan baik. Salah satu cara untuk menjaganya adalah dengan melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical check-up secara rutin. Tapi banyak orang ini yang salah tanggap medical check-up dilakukan saat merasakan keluhan pada tubuhnya. Padahal, sahabat, medical check-up seharusnya dilakukan untuk mendeteksi penyakit apa yang ada di tubuh seseorang. Dokter patologi klinik Dr. Betia Bermawi, SPPK mengatakan medical check-up seharusnya dilakukan sejak dini. Karena ada beberapa penyakit tidak menular yang bahkan bisa menyerang anak-anak. Dr. Betia mencontohkan seperti penyakit anemia pada anak-anak yang berkaitan dengan nutrisi. Untuk itu, Dr. Betia berharap medical check-up bisa menjadi tren positif di kalangan masyarakat Indonesia yang dilakukan tidak perlu menunggu tua ataupun juga saat sedang sakit. Karena dengan medical check-up, deteksi dini dan diagnosis bisa dilakukan serta pengobatan pun bisa lebih mudah. Inspirasi Sehat 96.

0: Tips menjaga kesehatan mata, idealnya periksa mata setiap 6 bulan. Makan sayuran dan buah-buahan, dan jika ada keluhan seperti mata merah, sakit, mengganjal, segera periksa ke dokter spesialis mata. Saya, Dr. Dini Dharma Widyarini, spesialis mata konsultan kornea dan bedah refraksi dari Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Mau info aktual dan lagu hits? Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Prana dari Komunitas Mata Hati.
3: Mercury FM.
4: Info aktual dan lagu hits.

0: Sahabat Merkuri, saya dengan Wulan dari komunitas Sahabat Bumi punya pesan khusus, tanggung jawab ya terhadap sampah kita masing-masing. Ingat 3A, cegah, pilah, lalu olah. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Arifan Dimabudi, SPUG. Kali ini ingin memberikan sedikit tips mengenai bagaimana mempersiapkan momongan. Yang pertama, bagi para pasangan suami istri atau pasangan menikah

0: masih muda, baiknya untuk mengkonsultasikan bagaimana kondisi reproduksinya. Yang kedua, pada pasangan yang sudah masuki kriteria infertilitas, yaitu yang telah menikah lebih dari 1 tahun, baiknya untuk melakukan konsultasi yang bertujuan untuk melihat faktor penyebab apa masih belumnya mendapatkan momongan tersebut. Dan yang ketiga, dalam melakukan konsultasi, bahwa faktor penyebab infertilitas itu tidak hanya pada wanita saja, tetapi pada pria pun juga memiliki 40% angka kejadian infertilitas. Dan yang terakhir, lifestyle perlu dibangun, yaitu berat badan perlu dipantau, kemudian nutrisi yang sehat, dan olahraga teratur.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: ketinggalan talkshow-nya Mercury? Simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Halo, saya Dr. Martono Tri Utama, SPAK. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya, hanya di Radio Mercury Surabaya.
0: Mercury FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, ada kabar baik untuk Anda para pecinta kopi. Ternyata selama dikonsumsi tanpa gula berlebihan, kopi punya banyak dampak baik untuk kesehatan tubuh. Manfaat minum kopi untuk tubuh yang pertama adalah mencegah penyakit. Para peneliti di Universitas Harvard Amerika Serikat membuktikan, cewek yang meminum setidaknya 4 cangkir kopi setiap hari bisa mengurangi kemungkinan terserang batu empedu sebanyak 25%. Manfaat minum kopi lain untuk tubuh adalah menurunkan resiko kanker. Sahabat, ada sebuah penelitian di Swedia tahun 2008 lalu membuktikan bahwa meminum 2-3 cangkir kopi setiap hari bisa mengurangi resiko atau menunda timbulnya kanker payudara. Nah sahabat, manfaat meminum kopi lainnya adalah meningkatkan metabolisme tubuh. Kalau Anda mau menurunkan berat badan, kopi adalah salah satu jawabannya. Sebuah studi mengatakan bahwa kandungan kafein di dalam kopi bisa merangsang metabolisme tubuh untuk lebih baik. Sedangkan untuk mereka yang obesitas, kopi yang dikonsumsi bisa mengoksidasikan lemak yang lebih besar lagi. Manfaat minum kopi untuk tubuh lainnya adalah menurunkan resiko penyakit Parkinson. Ada sebuah studi sahabat di tahun 2010 yang membuktikan meminum 2-3 cangkir kopi setiap harinya bisa menurunkan risiko penyakit Parkinson sebanyak 25% sahabat.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 4 Agustus 1916, Amerika Serikat membeli Kepulauan Virgin dari Denmark senilai $25 juta. 4 Agustus 1949, Kabinet Hatta pertama yang berkedudukan di Yogyakarta selesai bertugas dan digantikan Kabinet Hatta II. Selanjutnya, 4 Agustus 1961, lahirnya Barack Obama, Presiden Amerika Serikat ke-44. Tanggal 4 Agustus 2009, meninggalnya Mbah Surip, penyanyi Indonesia yang populer dengan lagunya Tak Gendong juga karena gayanya yang unik.
0: Moment on this day.

0: menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays. 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke. Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Halo sahabat Mercury, saya Ferdian Juno dari komunitas Arsa Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
0: Mercury FM,
4: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Hai semua, saya Dr. Prastuti Astawulaningrum, spesialis paru. Saya akan membagikan tips sehat untuk yang hidup di perkotaan. Ada beberapa tips yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang hidup di perkotaan agar tetap bisa mempunyai paru-paru yang sehat. Yang pertama adalah dengan penggunaan masker yang baik dan benar. Kemudian menjaga kesehatan kita dengan cara tidak usah merokok. Dan yang ketiga adalah melakukan vaksinasi influenza apabila diperlukan.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, Anda pasti pernah mendengar kerja rodi kan? Ini adalah kerja paksa tanpa upah yang diwajibkan oleh penguasa pada saat itu pada rakyat Indonesia. Anda pasti setuju dengan saya kalau selama ini guru sejarah di sekolah kita selalu mengajarkan kalau pembangunan jalan di Indonesia terlaksana berkat kerja rodi para pribumi. Bahkan dalam buku pelajaran sejarah juga disebutkan pekerja pribumi yang dikerahkan untuk membangun jalan Dendels tidak diberi upah sama sekali. Ternyata plot twistnya baru-baru ini beredar cerita kalau sebenarnya Dendels memberi upah ke pekerja melalui bupati. Hanya saja upah tersebut tidak sampai ke tangan pekerja alias dikorupsi. Dalam arsip sejarah juga menunjukkan saat itu Dendels sudah memberi dana sebesar 30 ribu ringgit atau sekitar 105 juta rupiah untuk mandor, pekerja, alat, dan konsumsi. Ingat, itu di tahun 1808 ya sahabat. Zaman dulu uang segitu sudah sangat besar. Dana 30 ribu ringgit ini diberikan kepada bupati untuk diurus. Arsip sejarah juga menunjukkan ada bukti kwitansi penyerahan dana dari Dendels ke bupati, tapi bukti penyerahan dari bupati ke pekerja tidak ada. Nah, dari sini muncullah pertanyaan, kemana larinya uang yang diberikan kepada pekerja? Sebab catatan keuangan Dendels menunjukkan ada pengeluaran yang lumayan lengkap untuk para pekerja. Benarkah saat itu praktik korupsi sudah dilakukan? Dan benarkah korupsi di negara sudah ada sejak lama? Menurut Anda, hukuman apa sih yang paling tepat untuk para koruptor?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: News on the Spot.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali memberlakukan program pembebasan pajak daerah atau pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Pada pelaksanaan tahun ini terdapat kebijakan baru berupa pengurangan tunggakan pokok pajak kendaraan bermotor PKP sebesar 20% bagi buruh pemilik sepeda motor roda 2. Selain meringankan beban masyarakat, kebijakan ini juga bertujuan meningkatkan pendapatan asli daerah PAD, memperbarui akurasi data kepemilikan kendaraan, serta memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. PLH Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Bapenda Jawa Timur Krisna Bima Sakti mengatakan program pemutihan tahun ini menghadirkan segmentasi penerima manfaat yang lebih luas, salah satunya bagi kalangan buruh. Menurut Bima, pemberian insentif bagi buruh merupakan tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan saat peringatan Hari Buruh Internasional May Day tahun ini. Ia menjelaskan buruh yang ingin memanfaatkan pengurangan tunggakan pokok PKB sebesar 20% untuk tunggakan 2025 dan sebelumnya wajib menunjukkan surat keterangan bekerja serta slip gaji. Ketentuan lebih rinci nantinya akan diatur melalui petunjuk teknis. Selain buruh, program pemutihan juga mencakup pembebasan sanksi administrasi PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB, pembebasan PKB progresif, pembebasan tunggakan pokok PKB bagi masyarakat yang masuk data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN atau P3KE, pengemudi transportasi online, serta kendaraan roda 3. Berdasarkan proyeksi Bapenda Jawa Timur, kebijakan tersebut diperkirakan dimanfaatkan oleh sekitar 962.981 objek pajak dengan nilai pembebasan pajak mencapai 17,25 miliar, serta berpotensi menghasilkan penerimaan daerah sekitar 297,46 miliar selama masa pelaksanaan program. Budi mengungkapkan Bapenda Jawa Timur menargetkan program pemutihan dapat membantu meningkatkan capaian penerimaan pajak kendaraan bermotor yang hingga pertengahan tahun masih berada di bawah target. Ia berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menuntaskan kewajiban pajak kendaraan selama program berlangsung. News on the Spot.

Halo, saya Dr. Fariska Zata Amani, dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Tips sehat untuk sahabat, pemeriksaan apa saja yang wajib dilakukan untuk mengetahui suatu kehamilan itu berisiko? Yang pertama adalah pemeriksaan kehamilan secara rutin. Minimal ibu hamil harus memeriksakan kehamilannya minimal 6 kali selama hamil. Nantinya di dalam pemeriksaan kehamilan akan dilakukan pengukuran tekanan darah, berat badan, kemudian pemeriksaan gigi mulut, konseling gizi, dan konseling psikologis. Yang kedua adalah pemeriksaan USG. Minimal ibu hamil melakukan USG 3 kali atau lebih sering tergantung dari kondisi ibu dan janinnya. Yang ketiga adalah tes kehamilan pemeriksaan laboratorium darah untuk mengecek HB, hemoglobin, tes gula darah, dan juga tes infeksi berupa ke arah preeklamsi dan juga tanda infeksi saluran kencing. Nah, pastikan ya sahabat untuk selama kehamilan ini untuk melakukan pemeriksaan tersebut di atas sehingga nantinya pemeriksaan kehamilannya akan berjalan dengan lancar dan aman. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Nih buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengarin terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Reni dari Kema Indonesia.
4: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, pernah nggak lagi asyik aktivitas? Tiba-tiba HP disaku bergetar hebat, tapi pas dicek ternyata nggak ada notif. Melainkan gangguan persepsi yang dialami oleh hampir 90% pengguna smartphone zaman sekarang. Bayangin aja, otak kita seolah tertipu oleh sensasi palsu. Ternyata penyebabnya cukup unik loh sahabat. Otak kita yang sudah terlalu terbiasa dengan koneksi digital, mulai salah mengartikan rangsangan fisik yang ringan. Gesekan kain celana, kontraksi otot, bahkan suara rintik hujan, sering dianggap otak sebagai getaran ponsel yang masuk. Ini terjadi karena kita berada dalam kondisi siaga digital yang berlebihan. Kita terlalu cemas atau terlalu menantikan pesan masuk, sampai-sampai syaraf kita menjadi sangat sensitif dan menciptakan halusinasi getaran tersebut. Buktinya, sindrom ini paling sering menyerang mereka yang punya ketergantungan tinggi pada gadget. Bukan sekedar gangguan fisik, tapi ini adalah sinyal kalau otak kita mulai kelelahan karena terus-menerus terhubung dengan dunia maya. Meski terdengar sepele, fenomena ini nggak boleh dianggap remeh. Para ahli menyarankan, kalau getaran palsu ini mulai terasa mengganggu, itu tandanya kamu butuh waktu untuk digital detox. Cukup dengan mematikan fitur getar atau menjauhkan ponsel dari tubuh selama beberapa jam, bisa membantu otak untuk kalibrasi ulang dan lepas dari ketergantungan sensorik ini. Hebatnya, fenomena ini membuktikan betapa besar pengaruh teknologi terhadap cara kerja tubuh kita. Sesuatu yang kita anggap alat bantu, ternyata bisa mengubah cara syaraf kita merespons dunia sekitar. Nah sahabat, jujur deh, dalam sehari sudah berapa kali Anda tertipu getaran palsu dari ponsel sendiri?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Tips langkah penting untuk menjaga kesehatan pendengaran yaitu jangan lupa bila ada telinga yang bermasalah, misal keluar kotoran atau gatal atau ada sesuatu yang menyebabkan pendengaran menurun, maka segera untuk memeriksakan secara dini. Juga bayi baru lahir sebaiknya dideteksi gangguan pendengaran sejak dini. Saya Dr. Nyilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: teraktual dari Mercury FM. www.mercuryfm.id.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
5: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, pernah nggak sih kamu merasa stres atau tertekan dengan aktivitas sehari-hari? Hal ini wajar sahabat dialami karena faktor dari pola hidup kita. Karena tanpa kita sadari, ternyata makanan yang kita konsumsi sehari-hari bisa sangat berpengaruh ke kesehatan, termasuk kesehatan mental. Nah, apa saja sih makanan yang baik untuk kesehatan mental kita? Yang pertama adalah sayuran hijau. Ketika kekurangan folat, tingkat depresi, kelelahan, dan insomnia jadi lebih tinggi. Nah, untuk menambah kandungan folat dalam tubuh kita, sahabat, kita dapat mengkonsumsi sayuran hijau gelap seperti bayam yang mengandung tinggi folat. Tidak hanya itu saja, sahabat, ternyata bayam bisa meningkatkan kemampuan mental dan daya ingat. Kandungan asam amino dalam sayuran hijau juga berpengaruh terhadap produksi hormon yang mengendalikan suasana hati. Makanan lain yang baik untuk kesehatan mental kita adalah berry. Kelompok berry seperti strawberry, blueberry, blackberry, dan juga raspberry mengandung antioksidan yang tinggi dan bisa menurunkan stres, juga meningkatkan daya ingat otak. Selain itu, sahabat, antioksidan dalam buah-buahan ini juga bisa melindungi tubuh kita dari penyakit dan gangguan yang berkaitan dengan usia. Kemudian makanan lain yang baik untuk kesehatan mental kita adalah lemak ikan, sahabat. Ya, dalam ikan salmon dan makarel ada kandungan asam lemak omega 3 tinggi yang bisa mengurangi gejala schizofren, depresi, sindrom ADHD, dan juga gangguan mental lainnya. Sahabat, semakin kita rutin mengkonsumsi ikan, penurunan kognitif otak yang dipengaruhi oleh usia juga bisa diperlambat. Asam omega 3 juga berpengaruh untuk menjaga suasana hati kita loh. Karenanya, jangan lupa sahabat untuk selalu sertakan ikan dalam menu makanan harian Anda.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Merkuri, saya dengan Wulan dari komunitas Sahabat Bumi punya pesan khusus, tanggung jawab ya terhadap sampah kita masing-masing. Ingat 3A, cegah, pilah, lalu olah. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Dengarkan lebih jernih streaming Radio Mercury hanya di

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, gigi berlubang tidak hanya membuat kita mudah terkena sakit gigi dan bau mulut, tapi juga mengundang berbagai penyakit. Berikut ini adalah tips bagaimana mencegah gigi. Usahakan membeli sikat gigi yang ujungnya kecil, sehingga mampu menjangkau gigi geram yang paling belakang dan membersihkan gigi lebih menyeluruh. Cara lain untuk mencegah gigi berlubang adalah dengan menggunakan pasta gigi yang mengandung flavoid. Flavoid bisa membantu membersihkan gigi dari plak dan melindungi gigi dari bakteri. Flavoid yang diserap oleh gigi juga bisa membantu mengembalikan lapisan terluar gigi yang melindungi dari gigi berlubang. Cara sederhana lainnya untuk mencegah gigi berlubang adalah dengan mengatur suhu makanan. Sebab suhu makanan yang terlalu panas atau terlalu dingin akan membuat gigi terasa ngilu, serta dapat menimbulkan gigi sensitif dan dapat merusak lapisan gigi. Selanjutnya adalah hindari mengonsumsi makanan terlalu panas dan dingin bersamaan. Sebab perubahan suhu yang drastis bisa membuat gigi lebih rapuh dan cepat berlubang. Cara lain untuk mencegah gigi berlubang adalah rutin menggosok gigi saat sebelum tidur. Sebab saat jam tidur adalah waktunya para kuman merusak gigi sisa makanan yang dibiarkan berjam-jam dan diubah menjadi asam oleh bakteri sehingga merusak gigi secara perlahan.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Tahu nggak sahabat, kalau hujan ternyata punya aroma khas yang disukai banyak orang. Bahkan, bau setelah hujan ini sering dianggap menenangkan, segar, dan bikin suasana jadi lebih nyaman. Tidak sedikit juga loh, produk seperti parfum, sabun, hingga pengharum ruangan mencoba meniru aroma hujan ini. Karena memang wanginya terasa unik dan berbeda. Nah sahabat, menurut para ilmuwan, aroma hujan ini dikenal dengan istilah petrichor. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh dua peneliti, Isabel Joy Beer dan Richard Thomas, dalam jurnal Nature tahun 1964. Mereka menemukan bahwa bau tersebut berasal dari minyak alami yang tersimpan di tanah dan bebatuan saat kondisi kering. Ketika hujan turun, kelembapan akan melepaskan minyak ini ke udara, sehingga terciptalah aroma khas yang kita hirup. Selain itu, aroma hujan juga dipengaruhi oleh bakteri tanah, yang disebut actinobacteri. Bakteri ini menghasilkan senyawa aromatik yang ikut terangkat ke udara saat tetesan hujan menyentuh tanah. Inilah yang membuat bau hujan terasa semakin kuat, segar, dan khas. Menariknya lagi sahabat, tumbuhan di sekitar juga punya peran. Saat musim kemarau, beberapa tanaman mengeluarkan minyak alami. Nah, ketika hujan turun, minyak ini akan menguap dan bercampur di udara, menghasilkan aroma yang menenangkan. Tidak hanya itu, petir saat hujan badai juga bisa mempengaruhi aroma yang kita cium. Petir dapat membentuk ozon di udara yang memiliki bau agak tajam. Bau ini sering ikut terasa saat hujan turun, terutama saat hujan deras disertai kilat. Jadi, kalau Anda merasa tenang saat mencium aroma hujan, itu bukan kebetulan. Alam memang punya caranya sendiri untuk berbicara, mengirimkan rasa damai lewat wangi yang sederhana tapi penuh makna. Nah, sahabat, kalau Anda sendiri gimana nih? Termasuk yang suka aroma hujan atau enggak?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: ketinggalan talkshow-nya Mercury? Simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir?

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Niken Wening Suryanti, spesialis obstetri ginekologi. Tips sehat untuk menghindari risiko kanker serviks, apa aja yang harus dilakukan? Lakukan vaksinasi untuk virus HPV sejak usia 9 tahun. Lakukan screening deteksi dini kanker serviks dengan IVA atau pap smear secara rutin. Lakukan gaya hidup yang sehat.

0: jangan berhubungan seks secara tidak sehat atau berganti-ganti pasangan. Makanlah makanan yang bergizi, istirahat cukup, atasi stres, dan jangan lupa olahraga yang teratur.
1: Inspirasi Sehat 96.

Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Tips kesehatan, kebiasaan apa saja yang baik untuk menjaga kesehatan jantung? Yang pertama, olahraga rutin 3-5 kali seminggu dengan lama olahraga itu sekitar 30 menit, itu minimal. Kemudian yang kedua, makan makanan sehat, jadi hindari goreng-gorengan, lemak, kolesterol, perbanyak makan buah-buah dan sayur-sayuran. Kemudian yang ketiga, check up rutin ya, sesuai dengan faktor resiko kita masing-masing. Saya Dr. Anindita Premiari, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Royal Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya. Bersama saya Anang Rifai dari komunitas Sahabat Kereta Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Sahabat, pernahkah sahabat ngerasa nyaman justru saat mendengar lagu yang bikin sedih? Tenang sahabat, Universitas 11 Maret Surakarta, Laylatu Syifa bilang, orang yang suka lagu galau bukan berarti sedang terpuruk, tapi dia justru sedang berusaha memahami dirinya sendiri. Hal ini karena musik melankolis bisa menembus lapisan emosi yang sering kita tekan. Bahkan terkadang lagu sedih bisa menjadi jembatan bagi kita untuk jujur dengan perasaan yang lama kita hindari. Laylatu Syifa juga menjelaskan, mendengar lagu galau bisa memicu proses yang disebut katarsis, yaitu pelepasan emosi yang bikin hati terasa lebih ringan dan tenang. Bayangin aja sahabat, setiap bait lagu dan nada sendu yang kita dengar rasanya menjadi ruang aman buat kita untuk menangis atau sekedar ngerasain yang selama ini gak sempat kita rasain. Lagu galau juga bisa jadi cara refleksi diri, sebab liriknya membuat kita merenung tentang cinta, kehilangan, atau bahkan tentang siapa diri kita sebenarnya. Dan menariknya, menurut Laylatus, lagu sedih bisa dinikmati bukan karena isinya bikin kita nelangsa, tapi karena ada unsur keindahan dan nostalgia di dalamnya. Kita bisa merasa tersentuh tanpa harus benar-benar sedih. Jadi kalau sahabat suka lagu galau, itu bukan berarti sahabat lemah, tapi justru menjadi bukti kalau sahabat berani menghadapi perasaan sendiri. Karena kadang buat sembuh, kita harus berani mendengarkan lagu yang bikin kita paling jujur sama hati kita sendiri.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, jagung adalah salah satu biji-bijian sereal yang populer dan banyak dikonsumsi di seluruh dunia. Dan tahukah Anda, jagung ternyata tidak hanya memiliki rasa yang lezat, tapi juga memiliki beberapa manfaat ajaib untuk kesehatan. Pertama, jagung dapat menjaga kesehatan mata dan kulit. Ini karena jagung merupakan sumber beta-karotin yang baik, yang mampu memproduksi vitamin A. Di mana vitamin A tersebut merupakan salah satu vitamin terbaik untuk kesehatan mata dan kulit. Manfaat jagung yang kedua adalah bisa mencegah penyakit divertikular. Divertikular adalah suatu kondisi yang menyebabkan terbentuknya tonjolan kecil atau kantung pada dinding usus besar. Meski jarang menimbulkan gejala, tapi penderita penyakit divertikular terkadang mengalami gejala seperti nyeri pada perut bagian bawah, pendarahan di dubur, dan mengalami demam. Manfaat ajaib jagung selanjutnya adalah mencegah wasir. Ini karena jagung mengandung serat yang cukup tinggi. Jagung juga dapat mencegah anemia. Ini karena jagung banyak mengandung zat besi yang merupakan mineral penting dalam pembentukan sel darah merah yang baru. Jagung juga dapat menurunkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat. Menurut sebuah studi di Amerika, mengonsumsi minyak sekam jagung dapat menurunkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat. Selanjutnya, jagung dapat mengontrol kadar gula darah. Ini karena jagung memiliki kandungan protein dan serat serta mengandung vitamin B1, B5, dan asam folat. Terakhir, jagung juga dapat mencegah hipertensi. Ini karena jagung memiliki zat yang mampu menurunkan tekanan darah tinggi.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Halo sahabat Mercury, saya Fajar dari komunitas Hotel Sales Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat di Indonesia, penyakit cacar monyet tidak begitu populer daripada cacar air. Meski sama-sama bernama cacar, dua jenis penyakit ini memiliki banyak perbedaan. Perbedaan cacar monyet dan cacar air diantaranya adalah pertama, virusnya. Cacar monyet merupakan penyakit zoonosis virus langka, sedangkan cacar air merupakan infeksi yang sangat menular disebabkan oleh virus varicella zoster. Penularannya, sahabat, untuk cacar monyet primer terjadi akibat kontak langsung dengan darah, cairan tubuh, atau kulit pada hewan yang terinfeksi. Pada penularan sekuler, virus cacar monyet bisa menyebar dari manusia ke manusia melalui kontak dekat dengan saluran pernafasan orang yang terinfeksi. Sementara, sahabat, cacar air sangat mudah ditularkan melalui pernafasan atau kontak langsung dengan orang yang terinfeksi. Infeksi ini juga bisa menyebar dengan cara yang mirip dengan pilek dan flu. Sedangkan untuk masa inkubasinya, sahabat, cacar monyet membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 21 hari. Sedangkan cacar air membutuhkan masa inkubasi 10 hingga 21 hari. Untuk gejalanya sendiri, cacar monyet ditandai dengan munculnya demam, sakit kepala hebat, pembengkakan kelenjar getah bening, nyeri punggung, nyeri otot, dan kelelahan pada hari ke-0 hingga ke-5. Secara garis besar, gejala pada cacar air tidak terlalu berbeda dengan cacar monyet. Cacar air ditandai dengan gejala demam, hilang selera makan, dan juga mual. Nah, untuk penanganannya sendiri, WHO menyatakan sampai saat ini tidak ada perawatan khusus atau vaksin yang tersedia bagi infeksi cacar monyet. Tapi wabah ini bisa dikendalikan dengan penanganan segera pada orang yang terinfeksi. Sementara cacar air umumnya sembuh dalam 1 atau 2 minggu tanpa obat spesifik. Dan dokter biasanya memberikan obat untuk mengurangi gejala gatal dan rasa tidak nyaman karena cacar air. Selain itu, sahabat, cacar air ini bisa dicegah dengan pemberian vaksin. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, lebih dari kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya saya.

0: Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
0: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kasih aja.
3: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Ade Asik dari Asik Educare.
4: Mercury FM.
5: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, apakah dalam beberapa hari terakhir ini Anda merasakan kondisi cuaca yang lebih panas dari biasanya? Ketika tubuh dalam kondisi tidak fit, banyak yang jatuh sakit gara-gara cuaca panas. Sebetulnya, ada cara mudah yang bisa kita lakukan agar tidak gampang sakit saat cuaca panas. Kita bisa mulai rajin mengonsumsi buah apel. Mengapa harus apel? Karena dalam sebuah apel berukuran sedang, terdapat banyak zat yang bermanfaat untuk tubuh. Di dalam buah apel terdapat 95 gram kalori, 25 gram karbohidrat, 0,5 gram protein, 4 gram serat, dan 0,4 gram lemak. Apel juga mengandung vitamin C sekitar 14% dan vitamin B kompleks yang tinggi. Vitamin ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan mengatasi

0: lahan. Kulit apel juga memiliki banyak manfaat, di antaranya mengandung flavonoid, fitokimia, dan antioksidan. Ketiga zat ini, antioksidan juga efektif melawan kanker dan berbagai macam penyebab virus penyakit lainnya. Jangan lupa sahabat Merkuri, pastikan sebelum mengonsumsi buah apel, Anda harus mencuci kulit apel terlebih dulu. Ini bertujuan untuk mengurangi pestisida yang mungkin tertinggal di kulitnya.
1: Inspirasi Sehat 96.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, banyak orang yang memilih tidak minum obat ketika sakit dan justru mengkonsumsi obat herbal atau multivitamin saja untuk memulihkan badannya. Ini karena adanya anggapan kalau obat-obatan kimia bisa membuat ginjal rusak. Padahal kadang ada beberapa jenis penyakit yang sebenarnya harus diobati dengan obat konvensional. Pakar kesehatan mengatakan tidak semua obat-obatan yang kita konsumsi bisa mempengaruhi kesehatan ginjal. Bahkan ada beberapa jenis obat yang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh supaya ginjal kita tidak terkena komplikasi.

0: komplikasi akibat penyakit tertentu. Contohnya, mereka yang menderita diabetes cenderung lebih rentan terkena komplikasi gagal ginjal kalau kadar gula darah terus melonjak tidak terkendali. Mereka yang menderita hipertensi juga lebih rentan terkena gagal ginjal kalau tekanan darahnya tidak bisa dikontrol. Ini artinya, sahabat, kalau dokter merekomendasikan minum obat untuk menyembuhkan penyakit, sebaiknya kita mematuhi anjuran dokter. Obat-obatan yang direkom oleh dokter ini sudah didesain untuk aman dikonsumsi.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Halo, saya Dr. Ari Widiasti Bandeng, spesialis kulit dan kelamin dari Surabaya. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Tips kesehatan. Ginjal adalah organ yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia agar tetap sehat. Dan untuk menjaga kesehatan organ ginjal yang harus dilakukan adalah 1. Tetap fit dan bugar. 2. Kontrol gula darah tetap normal. 3. Kontrol tekanan darah. 4. Makan sehat dan jaga berat badan. 5. Asupan cairan 1,5 hingga 2 liter air per hari. 6. Hindari merokok. 7. Konsumsi obat-obatan sesuai anjuran dokter. Terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Halo, saya Dr. Rosi, spesialis jantung dan pembuluh darah. Saya dari Perki Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
3: Merkuri FM.
4: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, apakah Anda sedang demam, batuk, dan pilek? Sebaiknya jangan terburu-buru minum antibiotik, karena antibiotik bukan obat untuk menyembuhkan demam, batuk, dan pilek. Dokter spesialis penyakit dari RSUPN, Dr. Cipto Mangunkusumo Robert Sinto mengatakan, jangan minum antibiotik kalau tidak dibutuhkan. Tujuannya untuk mencegah resistensi obat.

Beberapa kondisi demam memang ada yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Tetapi bukan berarti semua demam disebabkan infeksi bakteri. Penggunaan obat antibiotik juga harus melalui resep dokter. Apabila dokter tidak memberikan antibiotik, pasien tidak perlu memaksa dokter meresepkan antibiotik. Robert Sinto menambahkan, apabila dokter memutuskan memberikan antibiotik, pasien wajib menanyakan alasannya, sehingga terjadi diskusi dan saling mengingatkan. Kalau pasien telah terdiagnosis infeksi bakteri, sebaiknya meminta dokter untuk mengadakan pemeriksaan kultur bakteri untuk mengetahui jenis kuman penyebab serta pola kepekaan jenis antibiotik apa yang masih bisa merespon kuman penyebab infeksi. Harapannya agar pengobatan

sejarah pilu negeri ini. Merah darah membanjiri ibu pertiwi. Darah pahlawan jatuh bertumpah ruah demi melawan komunis dan penjajah. Walau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarahmu. Penjajahan telah kau hancurkan, pengkhianatan telah kau binasakan, Pancasila kau bangkitkan untuk melindungi tanah air.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, lemon banyak dijadikan campuran infus water oleh banyak orang karena dipercaya ampuh menurunkan berat badan. Selain itu, lemon juga banyak dijadikan sajian minuman panas atau dingin. Dan tahukah Anda, lemon mengandung flavonoid yang dikenal memiliki sifat kuat sebagai antioksidan. Kandungan itu dipercaya membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Lemon juga mengandung vitamin penting seperti vitamin C dan potasium. Kombinasi antara lemon dan air diklaim bisa menurunkan berat badan. Mengkonsumsi lemon hangat setiap pagi akan menjadikan kebiasaan sehat karena bisa membantu menjaga metabolisme tubuh. Tapi ingat juga sahabat, jangan terlalu banyak mengkonsumsi air lemon. Karena terlalu banyak makanan atau minuman asam seperti air lemon menimbulkan pengikisan pada gigi dan membuatnya lebih sensitif pada rasa panas atau dingin. Jadi, konsumsi segala sesuatunya itu harus sesuai kebutuhan, jangan berlebihan. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Niken Ratiwi, SPKFR. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Irma Dita Citrasanti, spesialis kulit dan kelamin dari Surabaya Skin Center. Untuk tips menjaga kesehatan kulit, yang pertama, membersihkan wajah minimal 2 kali sehari, menggunakan pelembab yang sesuai dengan jenis kulit, lalu protection dengan menggunakan tabir surya. Dan yang terakhir adalah eksfoliasi wajah atau melakukan pengelupasan wajah agar terstimulasi regenerasi sel kulit yang baru.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: months ago.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Budiono dari ASPERAPI, Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia Jawa Timur.
4: Mercury FM,
0: info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, jantung adalah salah satu organ vital dalam tubuh. Kalau jantung kita bermasalah, dipastikan organ tubuh lain juga

0: Anda harus melakukannya secara rutin sebab akan membuat kadar kolesterol baik dalam darah akan meningkat sehingga resiko serangan jantung bisa dihindari.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman.

0: lainnya ya.
1: Ambe yang wasir, minum Ambesin.
2: Halo, saya Profesor Dr. Dr. Budi Santoso, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
3: Mercury FM.
4: Info aktual dan lagu hits.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, olahraga yang berlebihan tak hanya bisa menurunkan kemampuan fisik akibat kelelahan, tapi juga bisa menurunkan kemampuan berpikir otak yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, pemilihan makanan yang buruk, serta pengaturan keuangan. Selama ini, olahraga dianggap memberikan efek yang positif bagi ketahanan fisik, meningkatkan fokus dan kinerja otak, termasuk kesehatan mental terkait produksi hormon bahagia endorfin. Tapi, peneliti ingin menilai efek lain yang mungkin terjadi bila olahraga dilakukan secara berlebihan. Sahabat, lewat studi yang diterbitkan dalam jurnal Current Biology, para peneliti meminta sejumlah peserta dewasa untuk melakukan olahraga lebih keras dari biasanya. Lalu mereka membandingkan dengan kelompok yang melakukan olahraga normal. Setelah 9 minggu masa percobaan, hasilnya peserta yang kebanyakan olahraga juga mengalami kelelahan pada kemampuan kognitif atau berpikir otak saat menjalani sejumlah tes perilaku. Penulis studi Bastian Blain dari University College London mengatakan, olahraga memang bisa membuat otak lebih fokus. Tapi komponen intelektual itu juga memiliki keterbatasan dan tidak berefek bila Anda olahraga terlalu lama. Justru, terang Blain, kebanyakan olahraga dapat membuat otak tidak fokus, sehingga bekerja lebih lambat saat harus mengambil keputusan, termasuk saat harus mengambil keputusan tentang keuangan. Hanya saja sahabat, penurunan kinerja otak ini hanya bersifat sementara. Saat tubuh sudah mendapatkan cukup istirahat dan nutrisi, kemampuan berpikir otak dapat kembali seperti semula.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Saya naskah dari Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, selain asupan gizi, manusia memerlukan tidur agar tubuh berfungsi maksimal. Tidak heran kalau sebagian orang berusaha keras agar bisa tidur nyenyak. Salah satunya dengan mengandalkan obat tidur. Tapi di luar manfaatnya, obat tidur memiliki efek samping yang berbahaya. Food and Drug Administration, FDA, menemukan obat tidur berhubungan dengan resiko terjatuh, sensasi terbakar, lemas, keracunan, kasus tenggelam, kecelakaan mobil, bahkan bunuh diri. Dalam laporannya, FDA menuliskan meski jarang, tapi kecelakaan serius pernah terjadi akibat resep obat insomnia tertentu karena kebiasaan

0: perasaan tidur seperti mengigau, mengemudi dalam kondisi mengantuk, dan melakukan kegiatan saat belum sadar betul. FDA juga menambahkan pasien biasanya tidak ingat kejadian yang dialaminya. Pada beberapa kasus, kebiasaan tidur yang salah bisa mengakibatkan kematian. Untuk itu, FDA menyarankan produsen obat tidur agar mencantumkan peringatan pada label kemasan terkait efek samping. Sebelumnya, sahabat, lebih dari satu dekade lalu, FDA sudah sempat mengeluarkan peringatan yang sama bagi mereka yang mengkonsumsi obat tidur.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya Anang Rifai dari komunitas Sahabat Kereta Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, padatnya kegiatan sehari-hari membuat kita jadi stres. Tanpa kita sadari, rasa stres ini bisa berpengaruh pada tubuh kita. Dan salah satunya adalah pada rambut. Dampak stres terhadap rambut yang pertama adalah rambut rontok. Memang sih, rambut rontok adalah hal yang wajar yang bisa dialami oleh semua orang. Tapi bagi orang yang stres, kerontokan rambut bisa jadi lebih parah dari biasanya. Stres sahabat membuat sel darah putih menyerang folikel rambut dan membuat suhu otak menjadi panas, tegang, atau frustasi. Akhirnya folikel rambut juga tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi lainnya. Akibat inilah sahabat rambut menjadi rontok. Dampak stres lain terhadap rambut adalah rambut beruban. Rambut beruban ini sahabat juga bisa muncul karena faktor genetik. Tapi uban bisa muncul lebih cepat pada orang-orang yang mengalami stres. Melanin pada rambut akan berhenti berproduksi pada orang yang cenderung stres sehingga rambutnya jadi beruban. Anda sahabat bisa mengkonsumsi makanan bervitamin B12 agar rambut tidak mudah beruban, seperti daging, salmon, susu atau keju. Kemudian sahabat, dampak stres lainnya terhadap rambut adalah rambut berketumbe. Stres bisa sekali membuat rambut kita berketumbe karena produksi hormon androgen yang meningkat saat stres. Akibatnya, kelenjar minyak diproduksi secara berlebih sehingga kulit kepala bisa terkelupas. Nah, sahabat, untuk mengatasinya, kremaslah secara teratur. Dampak stres lainnya terhadap rambut adalah rambut tipis. Saat stres, nutrisi yang masuk ke tubuh akan terhambat distribusinya. Nah, hal ini akan berdampak pada pertumbuhan rambut, sehingga rambut menjadi tipis. Stres sahabat juga bisa membuat tubuh lebih cepat menua, sehingga menyebabkan rambut menipis dan rusak.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo, saya Dr. Irma Dita Citra Santi dari Surabaya Skin Center. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Hendik Juarsa, dokter kandungan di Surabaya. Apa aja yang menyebabkan seseorang sulit untuk hamil? Bisa karena dari yang kondisi yang prianya maupun yang wanitanya. Yang paling sering, kalau yang pria masalah di sperma, kalau yang wanita bisa masalah di saluran telur, di ovarium, atau di rahimnya. Nah, untuk mengetahui ada masalah yang di mana, kalian boleh cek di dokter masing-masing.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Halo sahabat Merkuri, saya Rizka.
3: Saya Ines.
2: Dari komunitas Polyglot Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM.
5: Info aktual dan lagu hits.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Hai semua, saya Dr. Prastuti Astawulaningrum, spesialis paru. Saya akan membagikan tips sehat untuk yang hidup di perkotaan. Ada beberapa tips yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang hidup di perkotaan agar tetap bisa mempunyai paru-paru yang sehat. Yang pertama adalah dengan penggunaan masker yang baik dan benar. Kemudian menjaga kesehatan kita dengan cara tidak usah merokok. Dan yang ketiga adalah melakukan vaksinasi influenza apabila diperlukan.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Syaharani. Jangan lupa dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

pacarku melihat kau.

0: Sahabat Merkuri, apakah dalam beberapa hari terakhir ini Anda merasakan kondisi cuaca yang lebih panas dari biasanya? Ketika tubuh dalam kondisi tidak fit, banyak yang jatuh sakit gara-gara cuaca panas. Sebetulnya, ada cara mudah yang bisa kita lakukan agar tidak gampang sakit saat cuaca panas. Kita bisa mulai rajin mengonsumsi buah apel. Mengapa harus apel? Karena dalam sebuah apel berukuran sedang, terdapat banyak zat yang bermanfaat untuk tubuh. Di dalam buah apel terdapat 95 gram kalori, 25 gram karbohidrat, 0,5 gram protein, 4 gram serat, dan 0,4 gram lemak. Apel juga mengandung vitamin C sekitar 14% dan vitamin B kompleks yang tinggi. Vitamin ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan mengatasi kelelahan. Kulit apel juga memiliki banyak manfaat, di antaranya mengandung flavonoid, fitokimia, dan antioksidan. Ketiga zat ini bisa menambah kesehatan dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Antioksidan juga efektif melawan kanker dan berbagai macam penyebab virus penyakit lainnya. Jangan lupa sahabat Merkuri, pastikan sebelum mengonsumsi buah apel, Anda harus mencuci kulit apel terlebih dulu. Ini bertujuan untuk mengurangi pestisida yang mungkin tertinggal di kulitnya.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Adwina Nurlita, dokter spesialis anak. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya. Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat, meminum teh secara teratur ternyata mencegah penurunan fungsi otak di usia lanjut. Karenanya, para penggemar teh patut berbahagia. Ini karena sebuah studi mengungkap bahwa orang yang minum teh teratur bisa memiliki otak yang lebih terorganisasi dibandingkan bukan peminum teh. Hal ini dikaitkan dengan fungsi otak yang lebih sehat di usia lanjut. Feng Li, asisten profesor dari National University of Singapore, dalam laporannya mengungkap, hasil studi mereka membuktikan kontribusi positif minum teh untuk struktur otak. Dan ini, sahabat, menunjukkan bahwa minum teh secara teratur memiliki efek perlindungan terhadap penurunan terkait usia dalam organisasi otak. Tim peneliti menyimpulkan penemuan ini setelah memeriksa data neuroimaging dari 36 orang dewasa berusia 60 tahun ke atas. Setelah menganalisis kinerja kognitif dan hasil pencitraan peserta, tim peneliti menemukan bahwa individu yang mengkonsumsi baik teh hijau, teh oolong, atau teh hitam setidaknya 4 kali seminggu selama sekitar 25 tahun memiliki daerah otak yang saling berhubungan dengan cara yang lebih efisien. Sahabat, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peminum teh memiliki fungsi kognitif yang lebih baik dibandingkan dengan bukan peminum teh.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Indra dari Surabaya Night Ride.
5: Merkuri FM.
6: Info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Tari yang maksudnya adalah pola hidup minim aktivitas atau gerakan fisik. Tapi sahabat, tahukah Anda kalau mager atau malas gerak punya dampak buruk untuk kesehatan kita di beberapa tahun mendatang? Apa saja dampak buruk malas gerak? Yang pasti, dampak buruk dari malas gerak atau mager yang pertama adalah konsentrasi menurun. Saat kita duduk terlalu lama, tulang belakang akan menjadi tegang karena membungkuk atau melengkung. Nah, karena itu juga, sahabat, paru-paru tidak bisa mendapatkan ruang untuk mengembang cukup besar.

0: beresiko cukup besar untuk mengalami stroke. Bahaya mager alias malas gerak yang lain adalah osteoporosis. Kebiasaan malas gerak bisa membuat tubuh kehilangan massa otot dan kepadatan tulang juga akan berkurang. Nah, kalau terus dibiarkan, kondisi ini bisa membuat tulang kita osteoporosis ketika kita sudah berumur.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo sahabat Merkuri, saya Deddy Mahendra dari Kompi, Komunitas Milenial Peduli Indonesia. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.

0: Tips langkah penting untuk menjaga kesehatan pendengaran yaitu jangan lupa bila ada telinga yang bermasalah, misal keluar kotoran atau gatal atau ada sesuatu yang menyebabkan pendengaran menurun, maka segera untuk memeriksakan secara dini. Juga bayi baru lahir sebaiknya dideteksi gangguan pendengaran sejak dini. Saya Dr. Nyilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, mendengkur adalah salah satu gangguan tidur yang dialami oleh 45% orang

0: di seluruh dunia. Tetapi kebanyakan orang yang mendengkur menyepelekan ini dan tidak mencari cara untuk mengatasinya. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi tidur mendengkur. Pertama, ubah posisi tidur. Saat Anda tidur terlentang, aliran udara akan sulit kembali ke kerongkongan dan menyebabkannya terhalang menuju paru-paru. Ini menyebabkan keluarnya suara dengkuran atau ngorok. Untuk itu, cobalah untuk tidur dengan posisi miring. Area leher dapat menyebabkan penyempitan area tenggorokan, sehingga semakin menyulitkan jalan nafas Anda. Berikutnya, hindari alkohol. Alkohol bisa menjadi salah satu penyebab mendengkur. Bahkan orang yang biasanya tidak pernah mendengkur akan mendengkur setelah mengonsumsi alkohol. Konsumsi alkohol 4 hingga 5 jam sebelum tidur dapat memperparah dengkuran. Berikutnya adalah tidur teratur. Tidur terlalu malam dengan keadaan yang sangat lelah juga dapat memicu dengkuran. Jadi sebaiknya terapkan jadwal tidur yang teratur. Yang terakhir, ganti bantal. Sebaiknya gantilah bantal Anda setiap 6 bulan sekali untuk menghindari tungau debu atau alergen lainnya yang dapat menjadi penyebab dengkuran. Selain itu, jangan biarkan binatang peliharaan Anda tidur bersama Anda di kasur yang sama.
1: Inspirasi Sehat 96.

Sobat Mercury, ayo kita bersama menuntut hak kita akan transportasi publik yang layak. Bersama saya Aditya dari Transport for Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Putri Hendriawardani, spesialis kulit dan kelamin dari ID Cabang Surabaya. Tips sehat untuk memilih dan menggunakan skincare yang baik dan benar adalah harus disesuaikan dengan tipe atau jenis kulit atau bila ada masalah kulit lainnya. Jadi sangat penting untuk bertemu dengan dokter spesialis kulit dan kelamin bila ada keluhan di kulit.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Sahabat Mercury, tips dari Earth Hour Surabaya. Jangan lupa bawa tumbler, bawa bekal dari rumah, kurang-kurangi memakai plastik dan sedotan, karena itu akan berdampak besar bagi bumi yang lebih baik. Bersama saya Ilham dari Earth Hour Surabaya, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
5: Mercury FM,
6: info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat lemon banyak dijadikan campuran infused water oleh banyak orang karena dipercaya ampuh menurunkan berat badan. Selain itu, lemon juga banyak dijadikan sajian minuman panas atau dingin. Dan tahukah Anda, lemon mengandung flavonoid yang dikenal memiliki sifat kuat sebagai antioksidan. Kandungan itu dipercaya membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Lemon juga mengandung vitamin penting seperti vitamin C dan potasium. Kombinasi antara lemon dan air diklaim bisa menurunkan berat badan. Mengkonsumsi lemon hangat setiap pagi akan menjadikan kebiasaan sehat karena bisa membantu menjaga metabolisme tubuh. Tapi ingat juga sahabat, jangan terlalu banyak mengkonsumsi air lemon karena terlalu banyak makanan atau minuman asam seperti air lemon menimbulkan pengikisan pada gigi dan membuatnya lebih sensitif pada rasa panas atau dingin. Jadi, konsumsi segala sesuatunya itu harus sesuai kebutuhan, jangan berlebihan. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Halo, saya Dr. Muhammad Ilham Aldik Akbar, SPOG. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM.
3: Info aktual dan lagu hits.

Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Bahan kimia ini sahabat bisa menimbulkan reaksi di kulit seperti eksim yang membuat kulit merah-merah, gatal, dan juga bersisik. Selain bahan kimia tadi, di beberapa pakaian juga bisa terdapat azoanilin atau zat pewarna pakaian yang bisa menimbulkan reaksi alergi untuk kulit sensitif. Nah, untuk itu sahabat, jangan lupa untuk mencuci bersih terlebih dulu baju baru sebelum dipakai.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Saya Dwirani Rosmala Pratiwi, biasa dipanggil Wiwin. Saya spesialis bedah dari Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Inspirasi Sehat 96.
2: Nah sahabat, siapa di antara Anda yang pecinta kopi dan hampir minum kopi tiap hari? Nah tapi sudah tahu belum cara minum kopi yang sehat? Yuk ikutin caranya. Untuk cara yang pertama adalah waktu meminum kopinya sahabat. Dianjurkan untuk minum kopi tidak lebih dari jam 2 siang. Kenapa? Karena kafein yang terkandung dalam kopi akan membuat kita terjaga selama beraktivitas. Dan ternyata sahabat, kalau kita meminumnya setelah jam 2 siang, hal itu bisa menyebabkan gangguan pada irama tidur kita ketika malam hari. Nah, untuk cara yang kedua, jangan memasukkan gula ataupun pemanis buatan pada kopi kita, sahabat. Seberapa banyak gula maupun pemanis buatan yang ada di dalamnya? Padahal, jika kita meminumnya terlalu banyak kandungan gula, maka akan menyebabkan peningkatan kadar gula dalam darah, sehingga meningkatkan juga resiko terjadinya penyakit diabetes maupun obesitas. Nah, untuk cara sehat yang ketiga meminum kopi, yaitu pemberian pemanis pada kopi. Ini kalau kopi Anda terlalu pahit, sebagai pemanisnya bisa ditambahkan cinnamon atau bubuk kayu manis. Tapi ingat sahabat, harus yang alami, di mana kandungan kayu manis ini bisa membantu menurunkan kadar gula darah, kolesterol maupun trigliserida. Untuk cara keempat minum kopi yang sehat, untuk memberikan rasa pada kopi, sebaiknya hindarilah penggunaan creamer. Karena ditakutkan kandungan kimia maupun pengawet di dalamnya bisa memberikan efek negatif bagi tubuh jika dikonsumsi berlebihan. Untuk itu, sebagai pengganti rasa pada kopi, gunakanlah kokoa, di mana kokoa yang alami memiliki kandungan yang tinggi akan antioksidan dan berfungsi baik untuk tubuh kita, sahabat. Nah, sahabat, untuk yang kelima cara sehat meminum kopi yaitu pilihlah biji kopi organik. Sahabat, pastikan pilihlah biji kopi yang organik, yang bebas dari pestisida dan racun, yang jika dikonsumsi berlebihan bisa memberikan efek negatif bagi tubuh kita, sahabat. Kemudian cara terakhir minum kopi yang sehat yaitu hindari minum kopi saat perut kosong. Pastikan sahabat untuk tidak meminum kopi dalam keadaan perut kosong. Ini karena kandungan asam dari beberapa jenis kopi ditakutkan bisa mengganggu sistem pencernaan kita yang menyebabkan nyeri pada perut kita, sahabat.
0: Inspirasi Sehat 96.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Inspirasi Sehat 96.
2: Sahabat Merkuri, obesitas menjadi salah satu masalah kesehatan yang paling banyak dialami oleh masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Penyebab obesitas diantaranya adalah kebiasaan suka makanan manis yang mengandung kalori, lemak, dan gula yang tinggi. Obesitas anak menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, sahabat. Karena anak obesitas punya risiko kesehatan yang lebih tinggi kalau dibandingkan dengan anak seusianya yang lain. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, memprediksi jumlah anak penderita obesitas di dunia akan mencapai 70 juta jiwa pada tahun 2025 mendatang. Obesitas pada anak ini merupakan isu global yang perlu disikapi secara serius. Untuk melindungi anak dari risiko obesitas, sahabat, orang tua harus mengajarkan anak mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, memperbanyak asupan buah-buahan, sayur-sayuran, dan tentunya tidak boleh melewatkan aktivitas fisik, berolahraga secara teratur.
0: Inspirasi Sehat 96.
1: Inspirasi Sehat 96.

Kelewat informasi selama seminggu? Gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Prihatma Kerswidatomo, spesialis anestesi dari IDI Surabaya, staf pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, Rumah Sakit Universitas Erlangga, dan Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, selama ini masih banyak orang yang tidak sadar pentingnya menjaga tubuh itu tetap sehat supaya tidak perlu mengkonsumsi obat yang harganya ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Tapi sayang, banyak orang yang mengabaikan kondisi fisik tubuhnya dan tidak tahu dirinya itu sedang sakit, hingga akhirnya kondisi tubuhnya semakin memburuk. Tubuh sebenarnya memberikan tanda atau sinyal kalau tubuh kita itu akan sakit, sahabat. Lalu bagaimana sebenarnya tanda-tanda tubuh kita sedang memberikan sinyal kalau sedang sakit? Yang pertama adalah perut kita kembung. Kalau Anda terus-menerus kembung, mungkin bukan hanya gas, tapi bisa jadi itu adalah pertanda penyakit serius seperti alergi makanan, bisul perut, bahkan kanker usus besar. Kemudian kelelahan, sahabat. Kalau Anda merasa lelah tanpa alasan apapun, Anda tidak boleh menganggapnya enteng loh, karena itu bisa jadi merupakan indikasi beberapa penyakit, mulai dari anemia sampai kanker. Kalau Anda punya bau mulut, bahkan dengan kebersihan mulut yang baik, itu bisa menunjukkan kondisi yang dikenal sebagai halitosis, atau bahkan bisa menjadi sinusitis. Masih ada lagi tanda-tanda yang lain, sahabat, yaitu sakit kepala konstan. Kalau Anda mengalami sakit kepala secara teratur, jangan berpikir bahwa ini adalah masalah sederhana yang akan hilang, karena bisa mengindikasikan keseluruhan jenis penyakit, mulai dari gangguan pencernaan hingga tumor otak. Inspirasi Sehat 96.

0: Rumah Sehat adalah sebuah hasil kerjasama antara Ikatan Dokter Indonesia Cabang Surabaya dengan Radio Mercury Surabaya, hadir untuk memberi edukasi kepada masyarakat terkait kesehatan. Saya Profesor Dr. Dr. Budi Santoso, spesialis obstetri dan ginekologi konsultan. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Informatif dan inspiratif, Mercury FM.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, jantung adalah salah satu organ vital dalam tubuh. Kalau jantung kita bermasalah, dipastikan organ tubuh lain juga terganggu. Nah, berikut ini adalah tips sederhana agar jantung kita selalu sehat. Pertama, tidur yang cukup. Jam tidur yang ideal adalah sekitar 7-8 jam per hari. Orang yang kurang tidur lebih beresiko terkena serangan jantung dan stroke. Ini terjadi akibat penumpukan mineral kalsium yang ada dalam pembuluh darah. Cara sederhana lainnya untuk menjaga kesehatan jantung adalah dengan berjemur di pagi hari. Ini karena vitamin D yang didapatkan dari berjemur di bawah sinar matahari dapat mengurangi plak di pembuluh darah. Anda bisa berjemur selama setengah jam. Selanjutnya adalah makan coklat. Coklat yang dimaksud di sini adalah yang mengandung 70% kokoa. Sebab coklat jenis ini mengandung flavonoid dan magnesium yang bisa menurunkan kadar kolesterol jahat, sehingga dapat mengalami radikal bebas yang merusak dinding arteri jantung. Cara sederhana lain untuk menjaga kesehatan jantung adalah melakukan olahraga. Anda tidak harus berolahraga yang berat, tapi cukup berolahraga dengan cara yang simpel, seperti jalan cepat, renang, bersepeda, dan jogging. Anda harus melakukannya secara rutin sebab akan membuat kadar kolesterol baik dalam darah akan meningkat, sehingga resiko serangan jantung bisa dihindari.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Mercury, saya Fajar dari komunitas Hotel Sales Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: rangkuman info teraktual. Traffic, layanan publik, dunia usaha. Semua ada di Mercury Morning Show 96 FM Mercury Surabaya.
1: 96 FM Mercury, informatif inspiratif. Selamat pagi sahabat Mercury. Salam sehat dan senang bisa kembali memastikan kita semua dalam kondisi sehat untuk menjalani hari yang kelima di bulan Agustus 2026. Ya, masih bareng saya Aldi, izinkan saya untuk membersamai Anda di awal pagi ini dalam durasi sekitar 4 kali 60 menit. Start dari 6 lewat 4 menit sekarang ini sampai jelang pukul 10 kita ada di Mercury Morning Show. Ya.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat olahraga yang berlebihan tak hanya bisa menurunkan kemampuan fisik akibat kelelahan, tapi juga bisa menurunkan kemampuan berpikir otak yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, pemilihan makanan yang buruk, serta pengaturan keuangan. Selama ini, olahraga dianggap memberikan efek yang positif bagi ketahanan fisik, meningkatkan fokus dan kinerja otak, termasuk kesehatan mental terkait produksi hormon bahagia endorfin. Tapi, peneliti ingin menilai efek lain yang mungkin terjadi bila olahraga dilakukan secara berlebihan. Sahabat, lewat studi yang diterbitkan dalam jurnal Current Biology, para peneliti meminta sejumlah peserta dewasa untuk melakukan olahraga lebih keras dari biasanya. Lalu mereka membandingkan dengan kelompok yang melakukan olahraga normal. Setelah 9 minggu masa percobaan, hasilnya peserta yang kebanyakan olahraga juga mengalami kelelahan pada kemampuan kognitif atau berpikir otak saat menjalani sejumlah tes perilaku. Penulis studi Bastian Blaine dari University College London mengatakan, olahraga memang bisa membuat otak lebih fokus. Tapi komponen intelektual itu juga memiliki keterbatasan dan tidak berefek bila Anda olahraga terlalu lama. Justru, terang Blaine, kebanyakan olahraga dapat membuat otak tidak fokus, sehingga bekerja lebih lambat saat harus mengambil keputusan, termasuk saat harus mengambil keputusan tentang keuangan. Hanya saja sahabat, penurunan kinerja otak ini hanya bersifat sementara. Saat tubuh sudah mendapatkan cukup istirahat dan nutrisi, kemampuan berpikir otak dapat kembali seperti semula.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: streaming sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.merkurifm.id.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
2: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: News on the Spot.
1: DPRD Kota Surabaya mengajak seluruh warga Kota Pahlawan menyemarakkan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI dengan mengibarkan bendera merah putih selama bulan Agustus 2026. Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widiatmoko mengatakan ajakan itu disampaikan setelah pihaknya menerima aspirasi dari komunitas Kami Anak Negeri yang menyoroti masih adanya warga yang belum memasang bendera merah putih meski telah memasuki bulan kemerdekaan. Menurut Yona, pengibaran merah putih merupakan bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan sekaligus wujud kecintaan terhadap bangsa dan negara. Namun dia menegaskan usulan pemberian sanksi bagi warga yang tidak memasang bendera tidak dapat diterapkan karena tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009. Politisi yang akrab disapa Cak YB itu juga mengajak pelaku usaha, kawasan permukiman hingga perkantoran untuk turut mengibarkan bendera merah putih selama bulan Agustus. Selain itu, ia berharap Surabaya dapat menghidupkan kembali kebiasaan mengumandangkan lagu Indonesia Raya secara serentak pada pukul 10 pagi untuk memperkuat rasa nasionalisme masyarakat. Yona juga mengimbau warga tidak mudah terpengaruh ajakan di media sosial yang tidak memiliki dasar yang jelas, termasuk ajakan mengibarkan bendera setengah tiang. Dia mengajak masyarakat merayakan kemerdekaan dengan mengibarkan bendera merah putih secara penuh sebagai simbol persatuan dan kecintaan kepada Indonesia.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 5 Agustus 1930, lahirnya Neil Armstrong, astronot Amerika Serikat. 5 Agustus 1962, Soekarno, Presiden Republik Indonesia meresmikan Hotel Indonesia. Tanggal dan tahun yang sama, aktris Amerika Serikat Marilyn Monroe meninggal dunia. Selanjutnya, 5 Agustus 2003, bom JW Marriott 2003 menewaskan 12 orang dan mencederai 150 orang lainnya. 5 Agustus diperingati sebagai HUT Dharma Wanita.
0: Moment on this day.

0: Good morning. Mercury Morning Show 96 FM Mercury Surabaya.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline.
2: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Genis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeyen wasir, minum Ambesir.

Ya, pukul 6 lewat 36 menit sekarang ini. Mari kita buka catatan informasi pertama kita. Sahabat Mercury, ada kabar kalau TPU Keputih itu akan diperluas dan sekarang sedang proses ya. Dan Pemkot menertibkan 6 bangunan liar yang 5 diantaranya sudah jadi hunian. Nah, kayak begini nih. Awalnya semi permanen, terus dirasa nggak ada teguran, nggak ada ini, nggak ada itu, ya udah dipermanenin saja. Tapi ini masih dalam kategori semi permanen. Ya, 5 rumah tinggal dan 1 kandang ayam. Jadi 6 bangli yang berdiri di kawasan TPU Keputih

0: ditertibkan, ya, karena lahan seluas 1.800 meter persegi itu nantinya akan digunakan untuk perluasan area pemakaman blok Muslim dan non-Muslim. Penertiban dilakukan hari Senin yang lalu berjalan kondusif. Satpol PP melakukan pengamanan aset milik Pemkot Surabaya yang sebelumnya dimanfaatkan oleh pihak lain. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kota Surabaya, Rizal Zainal Arifin, mengatakan, kami melakukan pengamanan aset milik Pemkot. Dalam penertiban itu, petugas membongkar 6 bangunan semi permanen, 5 dipakai rumah, 1 lainnya dipakai sebagai kandang ayam. Kepala UPTD Pemakaman DLH Kota Surabaya Khoirunisa mengatakan lahan bekas bangunan liar itu akan dikembalikan sesuai peruntukannya sebagai area pemakaman. Ya. Sementara penghuni Bangli TPU Keputih kemudian didata, 2 orang diusulkan mendapat rusun Camat Sukolilo, Muhammad Aris Hilmi, yang kemudian menggarisbawahi Pak Camat ini bahwa kecamatan sudah mendata dan mensosialisasikan kepada yang bersangkutan sebelum ditertibkan. Dan mudah-mudahan usulan untuk mendapatkan rusun ini segera bisa terverifikasi begitu ya. Berdasarkan hasil pendataan, sebagian penghuni diketahui bukan warga yang berdomisili di kawasan tersebut. Kecamatan Sukolilo juga melakukan pengecekan kondisi sosial penghuni melalui sistem perlindungan sosial. Dan hasil verifikasi, 2 masuk kategori miskin dan dinilai membutuhkan intervensi hunian berupa rumah susun. Ya, jadi hasil mappingnya seperti itu. Dan setelah bangunan liar ini ditertibkan, nanti perluasan makam akan segera dilakukan. Sementara nasib dari orang-orang yang menghuni Bangli ini akan ditangani oleh pihak-pihak terkait. Mudah-mudahan segera bisa mendapatkan solusi terbaik. Ya.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, mendengkur adalah salah satu gangguan tidur yang dialami oleh 45% orang di seluruh dunia. Tetapi kebanyakan orang yang mendengkur menyepelekan ini dan tidak mencari cara untuk mengatasinya. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi tidur mendengkur. Pertama, ubah posisi tidur. Saat Anda tidur terlentang, aliran udara akan sulit kembali ke kerongkongan dan menyebabkannya terhalang menuju paru-paru. Ini menyebabkan keluarnya suara dengkuran atau ngorok. Untuk itu, cobalah untuk tidur dengan posisi miring. Kedua, turunkan berat badan. Berat badan berlebih bisa menjadi penyebab mendengkur. Sebab kenaikan berat badan terutama di area leher dapat menyebabkan penyempitan area tenggorokan, sehingga semakin menyulitkan jalan nafas Anda. Berikutnya, hindari alkohol. Alkohol bisa menjadi salah satu penyebab mendengkur. Bahkan orang yang biasanya tidak pernah mendengkur akan mendengkur setelah mengonsumsi alkohol. Konsumsi alkohol 4 hingga 5 jam sebelum tidur dapat memperparah dengkuran. Berikutnya adalah tidur teratur. Tidur terlalu malam dengan keadaan yang sangat lelah juga dapat memicu dengkuran. Jadi sebaiknya terapkan jadwal tidur yang teratur. Yang terakhir, ganti bantal. Sebaiknya gantilah bantal Anda setiap 6 bulan sekali untuk menghindari tungau debu atau alergen lainnya yang dapat menjadi penyebab dengkuran. Selain itu, jangan biarkan binatang peliharaan Anda tidur bersama Anda di kasur yang sama.
2: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Mercury, stop sembunyikan anak-anak berkebutuhan khusus. Saya Mira dari komunitas Mata Hati. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
1: Mercury Fact on Mercury FM.
3: Bhutan adalah negara yang tidak menggunakan lampu lalu lintas. Terus gimana kalau ada kemacetan? Atau di sana justru tidak ada kemacetan? Bhutan merupakan salah satu negara di dunia yang tidak menggunakan lampu lalu lintas untuk mengendalikan kendaraan di jalan raya. Mengutip dari berbagai sumber, itu terjadi karena rakyat Bhutan tidak menyukai aturan itu. Dulu, negara Bhutan pernah memiliki lampu lalu lintas. Tapi adanya lampu lalu lintas justru dianggap semakin memperparah kemacetan. Sehingga pada tahun 1999, negara Bhutan tidak lagi menggunakan lampu lalu lintas karena rakyat Bhutan lebih percaya sama polisi untuk mengatur kendaraan di jalan raya. Gimana ya kalau misalnya peraturan di Bhutan juga diterapkan di Indonesia? Makin macet nggak ya? So, jangan lupa buat like dan follow at Radio Mercury 96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Facts hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 5 Agustus 1930, lahirnya Neil Armstrong, astronot Amerika Serikat. 5 Agustus 1962, Soekarno, Presiden Republik Indonesia meresmikan Hotel Indonesia. Tanggal dan tahun yang sama, aktris Amerika Serikat Marilyn Monroe meninggal dunia. Selanjutnya, 5 Agustus 2003, bom JW Marriott 2003 menewaskan 12 orang dan mencederai 150 orang lainnya. 5 Agustus diperingati sebagai HUT Dharma Wanita.
0: Moment on this day.

0: Halo, saya Dr. Adi Winoto. Saya sudah spesialis bedah konsultan bedah digestif. Tips sehat untuk cegah kondisi batu empedu, pola makan sehat dan seimbang, aktivitas fisik yang teratur, istirahat yang cukup, dan rutin cek kesehatan. Terima kasih.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Subscribe YouTube channel Merkuri di Radio Merkuri 96.